0: diri kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
5: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
9: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,3

0: 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18% dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
1: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
4: Editorial

0: Hari pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Atlet, saya berpesan bertarunglah dengan ganas dan berani, bangsa kaya, raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Enak banget nih belayak ya. Bumbu khas bulelengnya
2: kerasa banget.
3: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
3: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
3: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Ah.
3: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
1: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
3: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika menemukan video yang menampilkan istri Gubernur Bali Wayan Koster, Ibu Niluh Putu Putri Swastini Koster, yang dikatakan mengumumkan undian berhadiah dari Bank BPD Bali senilai 2 miliar rupiah. Jadi dalam video tersebut dikatakan undian itu diklaim dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Hati-hati pendengar, karena faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, itu merupakan informasi hoax. Setelah kami telusuri di laman komdigi.co.id, ditemukan bahwa video yang beredar itu kemungkinan manipulasi foto yang terdapat pada Instagram Ibu Niputu Putri Swastini @niputuputriswastini. Jadi baju yang dikenakan dalam foto itu tampak identik dengan unggahan yang beredar. Nah, sebagaimana sudah diterbitkan pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Bali juga membantah video tersebut dan dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Provinsi Bali, Ide Bagus Suryamanuaba, juga menegaskan jika video yang beredar ini merupakan rekayasa AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Semarang Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, pendengar, di Buleleng berbagai kegiatan dilaksanakan ya. Dan Bupati Buleleng Nyoman Sucitra juga menegaskan jika Lomba Gerak Jalan ini tetap menjadi bagian penting dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia RI di Kabupaten Buleleng. Dan mungkin Anda juga sempat menyaksikan bagaimana kemeriahan Lomba Gerak Jalan 8 km tingkat SD yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, pendengar, tepatnya di hari Selasa 4 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan gerak jalan 8 km tingkat SMP yang dilaksanakan kemarin Rabu 5 Agustus 2026, dan hari ini itu dilaksanakan kembali gerak jalan 17 km dewasa putri pada 6 Agustus 2026 yang nantinya akan mengambil start itu di Gor Buana Patra Singaraja. Dan finishnya juga di Gor Buana Patra Singaraja yang nanti akan dilepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan, nanti itu akan start di depan Gor Buana Patra, itu menuju timur, belok kiri menuju Jalan Ngurah Rai, belok kanannya lagi menuju Jalan Letkol Wisnu, belok kanan lagi menuju Jalan Gempol, kemudian belok kiri menuju Jalan Pulau Komodo, kemudian belok ke kiri menuju Jalan Suropati, kemudian menuju Jalan Imam Bonjol, belok ke kanan menuju Jalan Dr. Sutomo, menuju Jalan Ahmad Yani, belok kiri menuju Jalan Kartini, dan finish etape 1 untuk 8 km. Kemudian dilanjutkan lagi, pendengar, start untuk etape satunya itu di depan Cortex di ke selatan, itu nanti akan belok kanan menuju Jalan Udayana Barat, dan belok kanan melintas Patung Anoman, belok kanan menuju Jalan Jenderal Sudirman, belok ke kiri menuju Jalan Pertigaan Pemaron, SKB, itu belok ke kiri menuju Desa Pemaron, kemudian belok kiri menuju Jalan Laksmana, Desa Bakti Srage, dan lurus lagi belok kanan menuju Jalan Pahlawan, Tugu Singa Ambara Raja, kemudian belok kiri menuju Jalan Ngurah Rai, belok ke kiri ke Jalan Udayana menggunakan jalur kanan, dan finishnya itu di Gor Buana Patra, itu 9 km. Jadi total 17 km ya untuk hari ini. Nah, nanti pendengar juga bisa mencari spot-spot terbaik untuk menyaksikannya, jalur-jalur yang dilewati tersebut. Dan nantinya pendengar, setelah Lomba Gerak Jalan 17 km Dewasa Putri, nanti juga akan dilanjutkan dengan gerak jalan 45 km untuk kategori pelajar, mahasiswa, dan juga untuk kategori umum yang nantinya akan dilaksanakan startnya itu di hari Sabtu 8 Agustus 2026 itu mulai pukul 21 WITA, itu startnya itu di lapangan sepak bola Desa Celukan Bawang, dan nantinya finish di Gor Buana Patra Singaraja. Wow, meriah sekali ya. Tentunya selain Lomba Gerak Jalan, kira-kira apa saja sih yang akan diadakan lagi dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia? Nanti kami juga akan hadirkan perbincangannya, pendengar, membahas hal ini bersama Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng bersama Bapak Putu Aryadi Pribadi, SSTP MAP, Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, dalam dialog Hebel Keken. Sesaat lagi, tetap bersama kami.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pada bela putih, omat gelak, tegak gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu omat pernah lihat, ada gelak jalan, ada omat bedela, orang bapain sibuk.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan

0: disampaikan oleh
1: RRI Pro 1.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya, dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Hai Bali Kengken dan ruang dialog interaktif yang menghadirkan informasi, inspirasi sekaligus ruang diskusi ya mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan di bulan yang tentunya. Dan di bulan Agustus ini pendengar, ini selalu menghadirkan semangat merah putih ya. Dan luar biasa di bulan yang semarak merah putih sudah terasa, bendera merah putih terpasang ya pendengar, dan semoga pendengar juga sudah semuanya memasang bendera merah putih di rumah. Dan tahun ini memang Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang jasa pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menghadirkan karya nyata bagi bangsa tentunya. Nah, untuk pagi hari ini mengangkat tema HUT ke-81 Republik Indonesia dari Buleleng untuk Indonesia, kita akan membahas bagaimana Kabupaten Buleleng berkontribusi melalui pembangunan, pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, dan mungkin kemajuan pariwisata juga ya, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing. Membahasnya hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi, SSTP MAP. Selamat pagi, Pak Putu.
3: Selamat pagi Bu Eni, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera pada semua.
1: Terima kasih.
3: Dan juga Pak Kepala Badan Kesmampol ya, bergabung. Selamat pagi Pak Kaban.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Anas Nyoman Widiarta juga sudah hadir. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Ibu penyiar, jadi yang kami hormati Pak Asisten, jadi dan pemirsa Radio RRI dimanapun berada, kami Kepala Badan Kesbangpol hari ini mendampingi Bapak Asisten untuk selaku Ketua Panitia HUT RI di Kabupaten Buleleng. Jadi kami akan tentunya mendampingi beliau dalam interaktif hari ini.
1: Baik, luar biasa Buleleng Pak, ini mulai bulan Agustus sudah semarak merah putih kegiatan memeriahkan kemerdekaan dan konsisten dilaksanakan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Masyarakat tumpah ruah menyaksikan gerak jalan ya Pak ya. Dan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, rangkaian kegiatan apa sih yang sebenarnya sudah disiapkan, apakah hanya gerak jalan saja atau apa gitu Pak? Silakan Pak mungkin.
3: Yeah. Terima kasih Mbak Eni ya, dan juga kepada seluruh pendengar, mohon izin kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan dari rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri Sekretaris Negara sebagai ketua pada pelaksanaan secara nasional. Kita di Buleleng juga sudah menindaklanjuti dengan pertama membentuk panitia, termasuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81 2026 ini, dengan temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kan seperti itu. Nah, untuk di Buleleng pelaksanaan kegiatan HUT RI yang ke-81 ini, kita kelompokkan kegiatannya ada dua, yaitu kegiatan pokok utama, yaitu kegiatan renungan suci, setelah itu menaikkan upacara penaikan bendera, pengibaran bendera, termasuk juga nanti upacara penurunan bendera di tanggal 17 Agustus ini, dan juga kegiatan yang pendukung, kegiatan pendukungnya. Nah, untuk kegiatan pendukung yang pertama itu, kita sudah melaksanakan kegiatan gerakan pemasangan bendera. Nah, sesuai dengan edaran ini kan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus wajib kita harus memasang bendera. Nah, ini kita sudah melaksanakan gerakan yang disimboliskan oleh Bapak Bupati di tanggal 28 Juli kemarin, sudah dilaksanakan penyerahan donasi bendera yang dikoordinasikan oleh Bapak Kepala Badan Kesmangpol. Kurang lebih bendera yang sudah didonasikan itu sebanyak 3.275 bendera yang dipasang dan yang langsung diberikan ke camat. Nah ini diberikan ke masing-masing camat. Setiap camat itu diberikan bendera 1.000 dan ini dipasang di wilayah masing-masing. Nah di samping itu juga ya kesempatan ini dihimbau juga kepada seluruh masyarakat, pelaku-pelaku usaha, dan juga apa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ayolah di bulan Agustus ini kita meriahkan sebagai rasa bangga kita dengan menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih ya selama satu bulan penuh sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita di hari ulang tahun yang ke-81. Itu yang pertama terkait dengan pemasangan bendera, dan kami juga terus berkoordinasi dengan Pak Camat melalui Pak Kepala Badan Keselangpol, Pak Camat maksud dengan Pak Lurah, Pak Mekel untuk ya menghimbau, mengajak masyarakat supaya ikut berpartisipasi bahwa ini ulang tahunnya milik kita bersama gitu kan, bukan miliknya pemerintah saja, ini masyarakat juga wajib rasa memiliki karena kita sudah di apa sudah tidak terasa sudah 81 tahun kita merdeka kan gitu. Terus yang selanjutnya ada gerak jalan, ini kegiatan berikutnya ada gerak jalan, ada kategori 8 km untuk SD yang sudah dilaksanakan di tanggal 4 Agustus kemarin, pesertanya kurang lebih 100 populer, sangat banyak sekali kan. Setelah itu di gerak jalan 8 km tingkat SMP yang kemarin kurang lebih ada 53 peserta yang sudah diumumkan tadi malam, sudah langsung diumumkan dan tidak diinapkan ini nilainya ini keluar langsung sebentar ya. Gerak jalan 17 km putri sebentar jam 1 rencana dilepas oleh Bapak Bupati bersama Pak Wakil Bupati. Setelah itu nanti di tanggal 8 Agustus hari Sabtu ini 2 hari lagi gerak jalan 45 km Dewasa Putra, tempat startnya di Celukan Bawang, di lapangan sepak bola Celukan Bawang, kurang lebih ya pukul 9 malam lah 21.00 kita, dan finishnya di Gor Buana Padre. Setelah itu ada kegiatan penebaran benih ikan. Nah, ini koordinasikan oleh Dinas Pertanian, itu rencananya besok di Sungai Sudemale Banyuasri. Sana dipilih, rencanakan di Titap, tapi di Bendungan Titap ada suatu perbaikan, hanya dipertimbangkan yang dekat lah di Sudemale. Setelah itu ada kegiatan kebersihan. Nah, besok juga di samping menebarkan benih ikan, besok teman-teman OPD, staf-staf ini juga sudah dibagi untuk melaksanakan pembersihan di sekitar Kota Singaraja. Itu di jalan-jalan kita lihat jalan kita kan sudah bersih, tetapi kan masih ada sedikit-sedikit rumput liar. Nah, ini besok teman-teman dari OPD kita dalam rangka apa namanya ulang tahun RI ini, di samping meriah bendera juga lingkungannya supaya bersih. Kita bersama-sama bergotong royong dengan kelurahan, kecamatan maupun juga masyarakat ya, kami ajak kalau besok ada waktu nanti koordinir oleh Pak Lurah, ayolah bersama-sama ditelajakan kita masing-masing ikut bergabung bersama-sama untuk bergotong royong gitu, menjaga kemudian sebagai suatu rasa kebersamaan kita di hari ulang tahun RI ini. Setelah itu ada kegiatan kunjungan sosial. Ini akan dijadwalkan itu ke panti asuhan, ke panti jompo, nanti dari dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Bapak Bupati bersama Porkompinda melaksanakan kunjungan sosial dan memberikan bingkisan lah. Setelah itu ada juga tatap muka veteran. Tatap muka veteran ini jadwalkan rencana di tanggal 14 Agustus. Dikoordinasikan oleh Dinas Sosial juga memberikan bingkisan dan ucapan terima kasih kepada para veteran kita sebagai juniornya. Yang sangat hormat kepada beliau seperti itu. Mudah-mudahan beliaunya terus sehat dan terus bisa bersama-sama kan untuk memeriahkan hari ulang tahun RI ini. Setelah itu ada kegiatan persembahan bersama. Kita jadwalkan tanggal 14, kita mohon doa supaya pelaksanaan HUT RI ini berjalan lancar, termasuk juga sebentar lagi di tanggal 18 ada Buleleng Festival. Nah, ini juga mohon keselamatan Buleleng Festival berjalan dengan lancar dari tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus di lokasinya di Praja Mandala Singa Amara Raja. Artinya ini Buleleng Festival yang gininya yang baru kan,
1: dengan suasana yang baru mungkin nanti.
3: Desain yang baru ya. Artinya di kawasan Praja Mandala ini disajikan seperti yang original seperti ini, tidak ada UMKM itu kan bersih itu nanti untuk menikmati hiburan, nanti UMKM-nya sudah
1: ada tempatnya, ada khusus, tempat khusus
3: gitu. Jadi bagi persona itu kan. Ini supaya masyarakat menikmati hasil penataan dari Bapak Bupati, bahwa inilah supaya kita ingat bahwa dulu Buleleng loh di sini sebagai tempat ibu kota ya. Sunda kecil sudah. Ya dari Buleleng mengatur Bali NTB ini kan hebat ini ya, gitu. Ya. Kita dari Buleleng bisa, nah ini mengingatkan supaya generasi kita ingat lagi bahwa ini sejarah kita dari Buleleng. Mudah-mudahan dengan model-model seperti ini kembali rasa cinta kepada daerah Buleleng, kepada negara dan bangsa muncul untuk kita bersama, baik generasi muda maupun kita bersama. Baik. Setelah itu upacara pokoknya kan sudah ya, di tanggal 17 ya. Sudah pokok naikkan, menurunkan bendera. Lanjut terkait dengan kegiatan ada juga nanti Buleleng Digital Expo di saat Bulpes itu di tanggal 18 sampai 23 ada juga kegiatan Buleleng Expo, sehingga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tampilkan untuk merayakan iya. hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Wow. Yeah, itu wow. beberapa hal kegiatan yang dapat kami laksanakan di tahun 2026 ini dalam rangka HUT RI yang ke-81.
1: Mencakup gitu. Semua ya Pak Ngge, dari masyarakat ikut berpartisipasi, dari siswa, kemudian dari digitalisasi juga dikatakan ada ruangnya, kemudian UMKM juga ikut terlibat begitu. Kemudian dari segi pariwisata juga tadi Buleleng Festival seninya juga dapat begitu. Nah, ini kira-kira panitianya sibuk sekali Niki. Gimana merancangnya mungkin Pak dari Kesbangpol mungkin seperti apa Niki? Untuk penataannya sendiri begitu agar rencana dalam perayaan HUT Niki berjalan dengan lancar begitu.
4: Terima kasih Mbak Eni ya. Kita di Kesbangpol ini mendapat tugas, jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi kami menyiapkan nanti di kegiatan intinya yaitu menyiapkan Paskibra. Jadi untuk diketahui pemirsa juga, pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, khususnya yang di Buleleng. Jadi kita sudah menyeleksi adik-adik kita dari tingkat SMA. Jadi sampai akhirnya itu ada 70 adik-adik kita yang bertugas, nanti ditugaskan untuk selaku pasukan pengibar bendera yang berasal dari seluruh kecamatan. Tidak dari kota saja, tidak dari Kecamatan Buleleng saja, dari Busung Biu ada, dari Tejekule ada, dari Grogak ada. Jadi ini juga mencerminkan bahwa kita satu. Ini mencerminkan kita satu, dan mulai pemusatan latihannya itu dari tanggal 23 kemarin. Sampai nanti dikukuhkan, kalau tidak ada halangan nanti dikukuhkan pada tanggal 15. 15 Agustus dikukuhkan dan siap bertugas. Jadi kami mohon doa restunya juga agar nanti pelaksanaan pengibaran bendera tanggal 17 berjalan dengan lancar, dan juga nanti sorenya penurunan juga berjalan dengan lancar. Nah, kaitan dengan pengibaran bendera, pembagian bendera juga kita sudah laksanakan. Jadi simbolisnya kemarin tanggal 28, dan besok juga rencananya kami, karena ini melibatkan semua unsur, jadi besok ormas, parpol itu jadi kita libatkan. Besok rencananya kita ada pembagian bendera di depan air mancur di Taman Kota, dengan mengajak ormas dan parpol. Karena sumbangan bendera juga tidak hanya dari OPD, karena kita juga mengajak ASN untuk berpartisipasi. Juga kita mohon partisipasi donasi juga dari ormas, juga dari partai politik, dan ini juga sudah masuk. Jadi rencananya besok kita bagikan. Okay. Nah, kaitan dengan tadi disampaikan bagaimana sibuknya ya, ini karena juga tugasnya dibandingkan dulu kita disuruh berjuang, berperang, ya ini kan ya belum ada apa-apanya lah. Jadi karena ini kita cinta tanah air, jadi tentunya kami siap untuk berbagaimanapun berusaha mensukseskan dan meramaikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
1: Okay. Nampaknya sekarang juga makin berat Pak, karena menggelorakan semangat itu agar tidak hanya Agustus saja yang bergelora, tapi setelah Agustus pun tetap selalu bergelora begitu. Okay. Niki kas bangpolnya Niki nanti banyak tugas gitu. Kalau ke daerah-daerah, mungkin kalau ke kecamatan-kecamatan, bendera-bendera sudah disebarkan juga Pak, atau bagaimana pembagiannya Niki?
4: Kalau untuk bendera, jadi pemusatannya tentu ada di karena kita pusat pemerintah ada di Buleleng, di Kota Singaraja, tentu difokuskan. Tetapi kita sudah memuat surat ke masing-masing camat untuk juga menghimbau, mengajak, seperti yang disampaikan Pak Ketua Panitia tadi, mengajak perbekal tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mengibarkan dan menghimbau juga untuk juga mengajak memasang bendera. Jadi kemarin juga kita sesuai dengan arahan pimpinan juga kita juga sudah membuat kembali menegaskan kepada para camat untuk mohon dibantuannya untuk menegaskan kembali kepada masyarakat utamanya di pinggir jalan. Tetapi kalau bisa sih seluruhnya, jangan sampai nanti baru kemarin Piala Dunia pasang bendera besar-besar, kita kemerdekaan, kita justru tidak. Jadi ini kita mengajak, tentu menghimbau, inilah mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat.
1: Baik, agar memastikan juga benar-benar semarak merah putihnya terasa begitu. Dan terkait dengan perlombaan-perlombaan juga nampaknya di desa, di kecamatan-kecamatan juga ada begitu Pak Putung. Kalau untuk memeriahkan kemerdekaan Niki, Niki kolaborasinya seperti apa Pak?
0: Pak ini terkait dengan apa namanya peringatan hari ulang tahun ini kan berjenjang ya. Di desa juga Pak Mekel, lurah juga membuat suatu kegiatan-kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Di kecamatan juga sudah ada gerak jalan tingkat kecamatan seperti itu, termasuk juga lomba-lomba yang melibatkan siswa. Sedangkan yang di kabupaten kita juga sudah mengkoordinasikan sehingga semua bergerak gitu kan. Semua bergerak dari semua jenjang, dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dan juga provinsi dan pusat. Artinya kita sama-sama berkolaborasi, saling mendukung gitu kan, saling mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan ini.
1: Yang menarik yang gongnya ini lomba gerak jalan. Tidak semua daerah mungkin bisa melaksanakan lomba gerak jalan secara konsisten ya Pak Putu ya. Dan ini apalagi tantangannya sekarang lalu lintasnya semakin padat. Mungkin anak-anak yang mungkin jarang olahraga sekarang tapi tetap Buleleng bisa 8, 17, 45 gitu, 45 km. Bagaimana mungkin panitia ini mengantisipasi potensi-potensi kendala, baik itu cuaca, keamanan maupun Niki koordinasi lintas instansi nih ke Pak Putu seperti apa Niki?
0: Nggih. Terkait dengan gerak jalan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kan memang komitmen kita Buleleng dalam ulang tahun RI ini tetap melaksanakan gerak jalan sampai hadiahnya juga ditingkatkan. Gerak jalan 45, dulu 40, sekarang 50 gitu. 50 juta yang juara 1 nih, yang juara 2 43, 30 kan. Artinya untuk memotivasi gitu kan. Supaya generasi kita dari gerak jalan ini bisa melatih karakter disiplin, bekerja sama, artinya kesabaran gitu kan. Nah, ini dilatih lah melalui momen-momen seperti ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan gerak jalan ya tadi sampaikan kan memang tantangannya sekarang kan lalu lintas sangat sangat padat, termasuk juga tadi disampaikan anak-anak kita banyak yang mungkin karena ada HP mungkin banyak main gadget. Jangan, ini kan gerak jalan ini kan salah satu upaya untuk mengurangi kan, selama latihan kan bisa dikurangi lah penggunaan HP-nya. Nah, ini untuk keamanannya dikoordinasikan oleh Pak Aban Kesbangpol bersama Satpol PP, dibantu dari kepolisian, TNI, perhubungan gitu, sudah dikoordinasikan sehingga sungkarep pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar. Seperti kemarin gerak jalan 8 untuk SD lancar, yang SMP mudah-mudahan sebentar yang 17 dan lagi 2 hari yang 45, karena ini didukung oleh kepolisian, TNI, masuk juga peran desa dan kecamatan yang wilayahnya dilalui. Dan juga kita menghimbau melalui radio RRI, melalui media sosial, melalui Dinas Kominfo, menginformasikan rute-rute yang dilalui. Artinya pada saat pelaksanaan kegiatan kalau tidak ada yang emergensi bisa tidak melalui rute jalur itu dulu. Artinya ini kan kita setahun sekali lah mohon ini kepada seluruh masyarakat Buleleng diberikan apa ruang dulu untuk anak-anak kita sekalian memeriahkan hari ulang tahun. Mudah-mudahan ini kita saling memahami gitu kan. Kan ini untuk kita juga untuk sama-sama ini. Artinya nah walaupun ada yang merasa karena ini macet dan yang lain akhirlah kita miliki bersama, kita atur bersama supaya lebih bagus pelaksanaan kegiatannya
1: solid. Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan Pak, mungkin apakah ada inovasi lain atau acara lain yang tidak monoton begitu, misalnya dari ke tahun-tahun ada hal-hal lomba-lomba seperti itu, tapi kalau tahun ini apa bedanya gitu, mungkin ada penambahan atau ada satu hal yang unik lagi Pak?
0: Nah terkait dengan pelaksanaan lomba kan yang sudah dilaksanakan kan yang seperti gerak jalan kan rutin itu kan rutin. Gerak jalan rutin termasuk juga kegiatan lomba nanti dalam rangka di Buleleng Festival ini yang juga rangkaian hari ulang tahun RI ini ada beberapa lomba yang yang di BDE yang
1: Education
0: ya, dengan melibatkan dari SMK yang bergerak di bidang teknologi informasi ya, ini ada Mobile Legend dan yang lain-lainnya, ini kan itu yang kekinian ya, lomba-lomba kekiniannya. Termasuk nanti juga di Dinas Pendidikan nanti juga mengkoordinasikan saat Buleleng Festival ini ada beberapa lomba seperti lomba-lomba tradisional seperti itu dimunculkan lagi karena konsep atau tema dari Bulpes ini kan mengenang sesuatu yang tempo dulu gitu kan, yang sudah lama ini yang dinaikkan lagi. Seperti contoh kita dulu tahun 80-an 90-an senam SKJ-nya itu lah. Ini di Bulpes itu yang dinaikkannya. Generasi yang sekarang kan tidak tahu senam SKJ yang tahun 80-an atau 90-an. Nah, ini yang untuk mengingat suasana-suasana yang tempo dulu kan. Ini yang barunya di hari ulang tahun ini yang dikemas di dalam Buleleng Festival.
1: Festival dan Buleleng Education Expo tadi disampaikan ya, Pak.
0: Itu yang ininya.
1: Pak Putu ya, wah benar kan. Nanti pasti banyak yang penasaran juga seperti apa dikemasnya, karena biasanya kan kalau Buleleng Festival itu di Tugu Singa itu tertutup dengan panggung. Sekarang tidak seperti itukah atau bagaimana?
0: Kalau panggung utamanya kan ada di depan Tugu Singa itu melingkar itu. Kalau dulu di depan Tugu Singa kan untuk undangan. Kalau sekarang itu kosong itu. Undangannya ada di Palemahan Kangin. Yang di timur, Ini kosong semua, artinya steril lah kawasan pedestrian itu. Pedestriannya masyarakat nanti pada saat berkunjung mungkin belanjanya di UMKM setelah sambil makannya menikmati hiburan sambil makan di tempat-tempat yang sudah disediakan.
1: Wah, ini konsepnya menarik, semoga
0: karena
1: masyarakat.
0: Karena Buleleng Festival ini kan dibagi 3 zona. Zona A itu untuk mengenang masa dulu, tempo-tempo dulu, yaitu Jalan Tugu Singa Kutara itu Ngurah Rai. Setelah itu zona B untuk kekinian. Modern. Itu di zona B di Rumah Jabatan Bupati dan di gedung DPRD. Sedangkan zona budaya, zona C yang ke timur Jalan Petran ke timur sampai dengan di Catus Pade. Nanti di sana di Catus Pade juga ada panggung untuk khusus budaya. Adat istiadat kita nanti tampilkan di sana.
1: Wow.
0: Ya semua diberikan ruang yang senang digitalisasi. Ada BDE di ruang terbuka hijau di halaman kantor bupati yang tempat nonton bola kemarin.
1: Wah.
0: Di sana disediakan.
1: Nanti dinantikan ya seperti apa. Tapi kalau membahas peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dari Kesbangpol, Bapak, agar nantinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hari ini tidak sekedar seremonial saja, mungkin kelanjutannya mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang berkelanjutan, seperti apa Pak nanti tindak lanjutnya?
4: Terima kasih. Jadi tentunya kami di tetap ini sudah rutin dan kami juga tetap menumbuhkan di samping cinta tanah air tentu wawasan kebangsaan. Jadi di era digital ini kami tentu tetap berupaya, jadi kita tetap mengadakan sosialisasi ke SMA, SMK dan juga ke perguruan tinggi, kerjasama juga ke desa. Jadi rutin kita lakukan untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan yang tiap bulan kita laksanakan. Kalau kemarin kalau tidak salah kita di SMA 2, jadi termasuk juga kita wawasan terkait dengan partai politik juga. Jadi jangan sampai nanti ada di kita generasi muda ini ingatnya di main game saja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu tampak luarnya saja, tapi kalau kita lihat dalamnya tentu rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan ini luar biasa kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Buleleng. Kalau kita lihat dari kalau ada lomba-lomba atau katakanlah pertandingan sepak bola yang melibatkan timnas, itu pasti ramai. Jadi ini tentu salah satu indikator bahwa rasa cinta tanah air kita belum pudar, masih. Tapi kita namanya tugas pokok, tentu kita tetap ingatkan untuk tetap rasa cinta tanah air.
1: Iya, jangan sampai lengah begitu. Wah, luar biasa pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Niki, pendengar kita sudah ingin ikut bergabung sebenarnya dari tadi, Pak Ampura. Niki asik ngobrol soalnya dengan kegiatan-kegiatan yang ternyata menarik sekali. Kita langsung sapa Dumun Pak Nyoman Sedarsana di WhatsApp. Selamat pagi Pro 1.
5: Selamat pagi RRI Singa Raja.
1: Selamat pagi Pak Nyoman. Pak Nyoman mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Nyoman silakan Niki.
5: Selamat pagi Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, pagi Pak Mang.
5: Noman dari Bang Polimas. Terima kasih Pak Hadir Rising Raja, dan juga terima kasih kepada Rising Raja telah dapat mengadakan dialog interaktif terkait dengan menyambut meriahkan HUT RI yang ke-81. Merdeka!
0: Merdeka.
5: Tadi telah banyak disampaikan dari panitia HUT 81 Buleleng, di mana kami sangat mengapresiasi sekali, terutama yang pertama yaitu pengibaran bendera merah putih, di mana sudah sangat semarak sekali. Perubahan dari tahun depan. Hari tahun depan sudah sangat-sangat besar sekali, sangat meriah lihatnya. Di sini kami harapkan juga partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan HUT RI ke-81 lebih meriah, lebih semarak. Dan juga momen titik nol, bangunan titik nol sudah kami lihat sudah rampung ya. Namun di sini kami melihat jalannya ya kurang rapi ya. Ini mohon kiranya terus selanjutnya agar jalan tikungan di nol lebih dirapikan.
1: Jalan tikungan di titik
5: dan
1: nol
5: juga gitu.
0: Jalan lingkungan.
5: Terkait dengan kegiatan-kegiatan sudah banyak sekali disampaikan. Mudah-mudahan perayaan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan masyarakat lebih.
1: Pak Nyoman, Ampura Niki. Pak Nyoman. Untuk jalan yang di mana maksudnya Nika?
5: Di wilayah Titik Nol itu. Wilayah Titik Nol. Lebih dirapikan, karena pembangunnya sudah rapi sekali, tapi jalannya kurang rapi. Itu
1: masih ada yang rusak kenten maksudnya.
5: Dan yang terakhir di sini kami ada pertanyaan dan juga saran terkait dengan pelaksanaan jalan kira jalan 45 km. Mohon keamanannya dijaga agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahun lalu sudah lancar dan sekarang tetap dijaga dan tidak diinginkan. Sekian saja yang disampaikan. Mudah-mudahan perayaan HUT RI di Buleleng berjalan lancar, damai, dan masyarakatnya juga lebih sejahtera. Dan terima kasih kolegasnya.
1: Terima kasih Pak Nyoman Sedarsana Niki. Mungkin langsung ditanggapi Niki bersama Ketua Panitia dan Kesbangpol. Silakan Pak Putu mungkin.
0: Terima kasih Pak Mang atas saran masukannya. Yang pertama terkait dengan pengibaran bendera merah putih, memang sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat dan juga sudah diteruskan dari Bapak Bupati ke
3: seluruh instansi maupun ke masyarakat sampai di tingkat desa dan kelurahan. Mm-hmm. Mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ini diwajibkan semua untuk mengibarkan bendera merah putih, dan ini terus digaungkan supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengibaran bendera merah putih. Jadi ini sudah dikoordinasikan oleh Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Selanjutnya untuk jalan lingkungan di sekitaran titik nol ya. Kalau sekarang titik nolnya sudah ditetapkan namanya Pak Mang Praja Mandala Singa Amara Raja itu kan sudah dibakukan, sudah ditetapkan oleh Bupati. Nah ini nanti saya kalau di pedestrian jalannya rasanya sudah
1: mulus ya.
3: Bagus Pak Mang ya. Mungkin nanti saya cek lagi kan, mungkin koordinasi dengan Dinas PU. Ini juga kan terkait dengan persiapan Buleleng Festival juga kan, karena Buleleng Festival kan pelaksananya di kawasan Praja Mandala Singamaraja, dari timurnya di Caturspade ke baratnya sampai dengan di perbatasan Taman Makam Pahlawan. Ke utaranya sampai dengan zonanya itu di Bang Sinar Mas itu batas utaranya untuk pelaksanaan Buleleng Festival. Nanti yang koordinasikan itu yang cek. Setelah itu untuk pelaksanaan gerak jalan 45 km. Terima kasih sarannya Pak Mang terkait dengan menjaga keamanan ini. Kami juga sudah mengkoordinasikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, termasuk juga dibantu dari Pak Badan Kesbangpol, Disub, termasuk juga Disubnya kan kebetulan masalah lampu LPJU kan ada Disub juga sudah di saat rapat kemarin untuk mengecek supaya lampu penerangan jalan yang jalan yang dilalui oleh peserta gerak jalan 45 dalam kondisi menyala gitu kan, untuk penerangan jalan. Termasuk juga kemarin sudah koordinasi dengan PU juga untuk meminjam lampu sorot supaya lebih terang nanti di dalam pelaksanaan. Masuk juga dengan koordinasi dengan Perbekel maupun camat yang wilayahnya dilalui untuk membantu bersama-sama sehingga pelaksanaan gerak jalan 45 ini bisa berjalan dengan lancar.
1: Okay.
3: Terima kasih Pak Mang.
1: Baik, dari Kesbangpol ditambahkan lagi.
4: Saya kira sudah dijelaskan semua dari Pak Ketua Panitia.
1: betul. Dan di WhatsApp juga ada yang menanyakan Niki Pak, kira-kira apa indikator keberhasilan penyelenggaraan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini? Apa yang ingin dicapai oleh panitia? Banyaknya peserta gerak jalan kah atau bagaimana, katanya Niki? Seperti apa Bapak?
3: Indikator di dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ini kan namanya hari ulang tahun yang kita manfaatkan ini sebagai momen untuk evaluasi di internal kita. Kira-kira kita sudah merdeka 81 tahun ini, apa yang harus kita laksanakan lagi, seumpama peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Setelah itu bagaimana meningkatkan rasa cinta tanah air bangsa kita semakin meningkat. Nah ini kan indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan terus. Mungkin kalau rasa cinta tanah air, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih. Artinya kan ini sebagai ciri bahwa kita ingat bahwa bulan Agustus ini kan adalah bulan kemerdekaan kita. Setelah itu untuk evaluasi masalah-masalah pembangunan dan yang lainnya, sehingga kita merasakan bahwa kita sudah benar-benar merdeka, dan di kemerdekaan ini kita isi bersama-sama dengan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita bersama. Kurang lebihnya nanti kita sambil kan masih panjang nih, berkoordinasi, membangun, merencanakan, ini kan ada tahapan-tahapannya seperti itu.
1: Baik, wah luar biasa perbincangan kita ya. Banyak kegiatan yang dilakukan, tentu ini untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya masyarakat juga diajak ikut berpartisipasi, bukan hanya kegiatan pemerintah saja begitu, tapi untuk masyarakat juga begitu, dan banyak melibatkan masyarakat juga ini Pak Ngeh, kegiatan-kegiatannya banyak yang melibatkan masyarakat dari segi UMKM, tadi kesenian juga ada begitu, dari untuk anak muda yang sekarang dunia digitalnya juga difasilitasi begitu ya. Mungkin terakhir, sebagai harapan pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap generasi muda agar mampu juga menjadi penerus semangat perjuangan pahlawan begitu, apa mungkin yang ingin disampaikan Pak, agar tidak berhenti di bulan Agustus saja tapi menjadi semangat dalam kehidupan sehari-hari tentunya nantinya. Silakan dari Kesbangpol Dumuniki.
4: Terima kasih. Jadi kami, himbauan kami mengajak generasi yang disebut generasi Z. Jadi tentunya hati-hati bermedia. Jadi betul-betul melihatnya atau mendengarnya agar dicari dulu sumbernya, jangan sampai kita terbawa berita-berita hoax dan berita-berita yang tentunya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena ini di apalagi sekarang ada AI ini, jangan, jadi betul-betul kalau ada berita jaga disaring, dikonfirmasi, karena ini tentunya bisa sebagai salah satu pemicu untuk merenggangkan atau merapuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan kesatuan di antara kita. Saya kira itu saja. Jadi tentu sekali lagi mengingatkan, mengajak agar berhati-hati di media sosial, karena itu banyak berita yang tidak benar. Jadi ini perlu dikonfirmasi benar salahnya ini, karena itu betul-betul bisa mengganggu kita. Jadi ini saja yang harapan pesan kami. Dan sekali lagi di momen peringatan HUT RI ke-81 ini, agar mari kita wujudkan, rekatkan kembali rasa persaudaraan kita agar Indonesia tetap maju. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih. Dari Pak Setan, silakan.
0: Pada kesempatan ini di momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 untuk generasi muda, ya, mungkin ini akan sebagai kader daerah kita, kader bangsa kita, akan mengganti kita-kita semua ini. Manfaatkan waktu kita saat ini untuk belajar, untuk mengisi diri kita baik secara akademik maupun secara keterampilan, karena ke depan di era digital ini kompetisinya sangat ketat. Kita sangat bersaing, apalagi sekarang zaman AI. Nah, ini kita harus bijak untuk bisa mempersiapkan diri sehingga bisa menjadi kader-kader bangsa untuk membawa daerah kita Buleleng maupun Indonesia semakin lebih maju dan sejahtera.
1: Terima kasih banyak untuk para narasumber, Niki, Bapak Putu Ariadi Pribadi SSTP MAP selaku Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, dan juga kepada Bapak dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Kesbangpol, nggih, Bapak Dr. Antas Nyoman Widiarte. Dan semoga juga melalui semangat dari Buleleng untuk Indonesia, seluruh masyarakat semakin terdorong untuk mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, gotong royong. Tentunya ini dari gerak jalannya semua bergotong royong. Kalau satu saja salah itu buyar semuanya, ya. Itu bukan salah satu kegiatan untuk menumbuhkan sikap gotong royong juga dan kekompakan, begitu ya pendengar, serta tentu menjaga persatuan dan keberagaman, karena kemajuan Indonesia ini kan berawal dari kemajuan daerah, begitu. Kontribusi sekecil apapun ini akan menjadi bagian penting untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, makmur, serta berdaya saing tentunya. Terima kasih banyak pendengar, dan kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken untuk hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Terima kasih Bapak.
4: Terima kasih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1.

Om Swastiastu. Ratu idarane para pamiarse, para pangrenge ring acara budaya RRI Singaraja. Radene makin malih kecunduk ring didiang wayan tam-tam. Inggih punika ngemargiang ring sajroning siaran sudang lepet jukut undis. Sadia bagi pisan mana titiang rikala raina makin puniki ring raina respati tanggal 6 Agustus 2026. Sadia pisan titiang karauhan rianto penglisir-penglisir saking angge santi pesantian inggih punika ring selo gema Gita Suara utawi GGS puniki pemilatnya penglisir-penglisir yang berkeren kali ya, orang pakar keren kali penglisir toko-toko sastra ring Kabupaten Buleleng bergabung ngiriki ini puniki wenten Dani Bapak Komang Wiyadi Kori maka pengerajek GGS puniki raris wenten Dani Bapak Komang Ting utawi Bapak Nyoman Tinggi maka pengajek ring GGS taler wenten pengisir kini aniki suhun di tiang niki Bapak Made Suma Rahaste puniki niki suhun di tiang pengeraja napi wasene suhun di tiang saking den cari puniki niki sampun pengalamannya bo mengalam lintang alam sampun saking tahun 90 paham deh 94 sampun nggih sareng-sareng ngerajegang puniki SLJU sane panggilane Pan Kobar kan dane puniki nggih ten patok pun sang siang karena pengalaman dane penglicir sangat luas inggih ring titiang sering ngiring-ngiring dados dewan juri ring Kabupaten Buleleng pun inggih niki sani nyaringe raris wenten pun iki Pak Jero Mangku Made Suarba pun iki saking Panji Anom niki taler inggih tokoh ya yen wiramu niki dan sampun patut sang siang gitu ragane junior di tiang gitu ragane ngawit saking tahun 90 yang di tiang wayang tam-tam pun iki tahun 80 sampun ngawitin mekitip-kitip ini iseng-isengan melajah sarang pak almarhum Pak Gede Karse rauh sampai jantos makin tiang ngelanturang ini wenten raris pun ke puniki jero mangku Putu Budiase saking niki saking Ularan pui Ularan berarti unggahan ke nggih unggahan nggih ing seririk niki kecamatannya wenten Bapak Nyoman Suyase puniki saking Kalisade nggih Pak Nyoman Suyase raris wenten Pak Nyoman Wiligori ampun wenten Pak Made tingkat puniki inggih saking Pemaron Pekak Radia raris wenten Pak Made Sumrasa sampun wenten Pak Doyok puniki Pak Wayang Madie saking Tejakula sareng ibu puniki inge siru durung iki sane durung Pak Nyoman Surade nggih Pak Nyoman Surade saking Umanyar nggih Uma Anyar Uma Manyar kada asal kada padi Manyar kada ketansi ade pada Manyar Uma Anyar yen
Ngeyan yan kades ada mana kades manyar gitu kadenan ke oh umu anyar berarti wau kebuka dados cari nge kadepun ke iki kadepun ke arek-arek titiang kesarengan kedampingan antuk nge puniki sekretaris paguyuban SLJU Dane Bapak Putu Slamet. Nah, kewatan ampura male jebos sapun api sideng ngunggahang nge kanggeang karena ini galahi kincir pisan titang pulih pun ke. Nah, cedurung paca kekawitin tan lali titiang rares ering makasami cutatnya nih pemilet SLJU sanereng wentereng jero soang-soang ampure nih makin tidak ten ngemargang interaktif pemekas ereng pemilet-pemilet sakling dure Kabupaten Buleleng ingin pun ke Ibu Eka saking Batu Bulan Gianyar wenten Ibu Adi saking Kelungkung, Ibu Janura saking Bangli, wenten Raris Nini Blog saking Bune Gianyar, Raris wenten Nini Uban saking Nusa Dua Batung, wenten Pekak Bima saking Nusa Dua Talar, wenten Nini Ting saking Pejaten. Puniki ampura demun nggih ten pulih munggah raden makin wenten Pak Nyoman Sudarmo saking Negarwa kade hasa punika ngelimbakne acara SLJU pemilete pecintanya kan jantos kedure Kabupaten Buleleng nggih mangdetan kesuwen sitiang matur-atur raden sane makin pacang kekawitin niki pengwacanan Sarah Samusaya inggih punika ring seluku padarte satak sekat sieu rawuhing satak 6

0: kejadian matu satu sih Kang Lembu sedang nih minusu.
1: Iya diastun penyatusan je punikai sampi eri kalaningi pun menyonyoin.
0: Pamoran nih Kang Rawit nih.
1: Pekumpulan punikai nani punih.
0: Mengat juga ya, tuan kemuran irawit nih.
1: Ingat tuh ya dipun tan kebingungan ering tuh inan ipun dah.
2: Inge kada asapun ke bewacanan sara semu caya pun ke ering tepengan makin puniki ngunggahang inde karmo pale. Tengkete pak pampan dike malihe uning anyang didang raris puniki pustaka suci nabi mampinan kebawas pustaka suci ering Hindu puniki wende kekalih pustaka suci ingi punike saras samujaya lan bagawat kita nanti napi awinan punika pustaka suci nenten pelambang yukti wenten niki bagian dari napi awasne weda semerti dengan nanti mawinan ring sajeruning saras samujaya taler ring begawat kita ngunggahang pun ke kadirawar semangkine dalil-dalil kenten dadosnya wenten yang diundang-undang punika wenten pasal-pasal yang diki seluka-seluka nah ini yang saras samucaya ngeninin ngeninin indi kewentenan kehuripan taler pemargi kehuripan punika tur pelaksanaan kehuripan nah dadosnya puniki napi wasnya pikolehnya nih sasaran sana sida ke pikolihang wantah ring jagat swarga gitu. Mawinannya niki wenten adalge dadi yadmu cara jane ngemungahang nucap ke jagat swargane suci durung puniki sasaran punika ring kamoksan utawi kabebasan radis ring begawat gitu wau punika mah bang asapun api dalil-dalilnya mang deside punika mikolikang nyucur ingi punika moksatam jagad hitam utawi jagat kebebasan gitu. Mang de sampunang amare bemace samucaya kaitang ya bagawat gitu jok maimpas sampun karena di saras samucaya kantun ngeninin irage kekuup rianto ruwe binide rades wenten punike triguna saning awakin dikit punika satwam rajas tamas punika tani dang lepasang ke pasti ke keni punika takwa dan yang di samucaya sami punika sampun dengan begawat gitu sami sampun kelepas mawinan sara samucaya lan begawat gitu punika yang garis datar nabi wacane pak di garis datar ke horizontal lebih vertikal horizontal nah samucaya ini horizontalnya kehidupan jadmani raris ring begadep gitu pun ke vertikal mawinan lamang simbol umat agama Hindu pun ke garis horizontal dan vertikal pun ke medados swastika ini kan pun ke ampur mangdetan tiang cara ngajak pengelisir ke yang cara sesongane kupingi lewatin tanduk kade pun ke ngeside wukin tiang akide rari sana makin kelanturang pewacanan sekaragung pun ki inge sane seneng-seneng ring wirama makin jo gerakam pun niki tiantan pun sanksi mudah-mudahan dan gerogi niki saneng wacan pun iki dane Pak Jero Madi Suarbe Raris sane negas inge pun ke Bapak Nyoman Suh Marasde Utaipan Kobar galah durusan.
3: Hai ge, suksema punika entuk galah. Pak Tam-tam niki sawitaran di tiang pun suwe niki. Ampure niki suwe sekali pun tiang ten rawuh ke RRI pun 2014 berarti 14 tahun. Ge. Kawitin di tiang ring bantang niki saking arjune wiwahe.

0: Lu.
1: Sampun pasti ke sida pacang kepangih punika penyengkalane yen prade didane puniki melaksane mesolah sane sekancan kaon-kaon sekancan sane letah-letah punika.

inggih mewastu tan mabi kenoh tanpa guna yakti yening sampun medwe setate punikanan sumlang singugu dikeningi desang yang widi nastike lana sani singugu dikeningi wakarma sani maluan nah.

Inggih. Duaning sekadi asa puniku status selang. Lantas singlah pengugu men-men apa naik ketutang itunya kan macil samus cair karma maka kelilirannya nih.

Sane sampun preside kepanggih, sane sampun preside puput kekaryanin. Boye jesios inik tetujuan-tetujuan pekaryane sane medasar antuk pikayunan-pikayunan suci wiyak.

Pamekasnya sekancan sani mau utama pun kesam adi ngebek antuk solah sani utama-utama yakin.

0: itu.
1: Raris memausang midar tayang melik bagang sekancan. Sani ngawinang kepangih kesukane punike.

dan dumadi tanpa jamu gejeg kaget sampun wiyaktini mangkin ring arep ide sang Arjuna wenten wiyakti anak rauh wiyaktini.

0: Raga Lulut Sumaput.
1: Raris ni mangkin kawen tenan ide wiyak di kelangkung lantung ledang wiyak ide sekancan saning ranang rahayu sekancan saning ranang lege punike saning ngeliput angan ide sang Arjuna. Yeh ampure om santi santi santi om.
2: Aingge suksema majang ngering dani Pak Madi Pak Jerung Madi Suarbe sareng Pak Made Sumarastu Toi Pankobar. Ini kade asap pun ike niki berkaitan dalam ya ada samu caya ngenene kan mepale pun ike ring Arjuna Wibawa keunggahan taler pun ke ngenenin sajeruning woh pekati yang subuh melaksana anin wong nyen ya lakar sing nebukin anin melakan kewala ya nih raga setatu melaksana anin kawan-kawan pasti ke sabun wohnya anin itu anak kawan sani pacang kepangihin ini san mungkin ngelantur puniki pewacanan sekaralit utawi macapat inggih punika kamil saking sucite subudi rarisan ngewacan Pak Jero Made Putu Budiase saking ularan rarisan negesin Bapak Nyoman Suyase saking Kalisada.

inggih suksemu untuk Allah sane kebaikan ing ditiang iki ngelantur manten ditiang iki mawacen Om Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namasidang.

Om Awi Namastu Nama Sidam Inggih Ratu Dan Tiang Pamiarse Sinamian Puniki Ngelanturang Indik Pidartan Ide Sang Duko Pradnyan Punike Ring Dane Sang Kaleh Sang Subudi Kaleh De Sang Sujite Udah Jening Puniki Wenten Raris Pekeling Utawi Satu Sani Luweh Utama

Elinge punika sane luwe utama wantah mawi wit punika saking pewara-wara ide Sang Hyang Siwa makemiwah ide Sang Hyang Buddha sane rihin.

Selantur nyane sekancan punike parindikan bebawase sane medal.

0: mah kecutet piterangang babon nyentuh dewa umawiwit saking karmane punike rarisi dewa preside memangukang suke kelawan duke.
1: Ayo kena makin kelanturang riantu ibu lo sujani bi puniki paling jegegegen ki satu kan rakan ini newek san istri ini duduk ceng ibu lo utawi ibu doyok.
2: Ingge susuman to gala. Ingge jagi kami tindik ya. Om swastiastu, om agam namastu, ya nama sudu.

0: Ma kecutet piterang baperingi dewa. Tan sida kepanggih napi luwir irikiring jagate. Yening tan mewiwir saking karmane punike ngawet uang.
1: Inge suksema kantun mai ketan ring sajeruning karma dege-dege. Ane cetisane orang karma dege-dege. Entu bo kerimikan kenue bebawa seane mawet tu. Entu subuh murupu karma tapi malih ring sadu ring parilaksana. Sami pun ke sani tiga pun ke mepawakan pun ke sana kewastanan karma Radis mungguing sana dados dados uger-uger ide sang yang titah dan yang diwau wanta karmane ini banget no anguno patokan lakar nyayangan micayang kesayangan kagemesin uli de karmane ini bu anguno patokan auger-ugernya nih kadaya 10 hingga isuk cuma ngelantur sana makin ngerajak dan hebat ngerajak pun ke ring GGS hingga pun ke Bapak Nyoman Biadi Kori pun ke ragane mewiwit caking desa temukus kewanten melingge ring Jakarta kenten ke pengerajak ke suk semua diastun ring doh gumine megenah dan kantun satir ring budaya-budaya Bali ini inggih suksema ring Pak Man sampun inggih sareng-sareng ngerajegang budaya Bali puniki candi pacang maktub mapupuh ginade antu punike galah katur Pak Nyoman penegasan sapi ini kira ini paling bagus ini jerum ade Suarba
2: inggih suksemu ping kawitnya tiang rumah abikin emas tu nang sedang

Udah. Ini teh. Nyai-nyai dadong. Raksasa tuh. Jeruni ngidupin nih tuah acepok tenenan nyai-nyai.

merupo sadie pesan tuh untuk karmanean itu bukin buke janinya.

Di nat kalaning ipu numadi malu. Nah bisa ping seket, bisa penyatusan. Nah

Nah, gitu je kesujatiannya tuh. Nyai raksasa uling jani jalan suwo tuh melaksanaannya setate corah nyai. Ya.

0: Subuh marupo sinah pesan tuh lakarop tepukin apa jiluir pemekas sengsaranin tuh bakat temu kangi raga tenenan nyai nyai
1: suk semua ngantek deh ini suk semua rengdane bapaknya man wiyadi kori sarang pak madi suara bu nah niki galaya sayan-sayan bu makang niki maka pemutat pun niki raris ring pengwacan bapak madi tingkat utawi pekak radia ini pedengas kantun Pak Made Sumerasta pun ke. Nggih durusan.
2: Om Swastiastu, Guna Mastu, Namo Sidang.

Om Swastiastu. Inggih sakadiasa puniki ring sejeroning mepi dadap ya diastun ya merupa bedik merupa liu sakewale tetujone apa ngerahayu.

sakewale patut usahaya buatang pangsing munyi-munyi dogen ya diastuna bede yen subo mau bukti pidab dabi rahayu ento ane melah negati tu dewe.

Nakini gitu, benar-benar bang Sidi Nawang mawinan itunyan ke bos itu punyan tingkah karman itu waluya punyannya nih punya ke punyan pidab-dab sekancan tintikan pastilah karma buah tuh dewe.

0: Il naduaning kitu yak di sani kangen wet oleh desang yang widi mawinan di desang yang widi kebawas banget punika adil punika yen jeli sinah mawo jeli yen melah sinah pacang mapi kenoh sani rahayu
1: ingge bui yen rasane yen ceng teh ke bande kaikat antuk galah urge tiang jeuk sadieu kuangan gadin engge duaning ampun nalika pemekas tiang aturang dateng suksema majeng ngaring dane-dane pengincir saking GGS utawi Gema Gita Suara puniki sanes sampun sida karades engge ngerawakin di tiang ngering acara siaran sudang lepet cukup undes raris tan lali di tiang nunas gengerene sinapura pemekas yang pengdiri sir sami talar yang para pamiarse menawi kirang langkung antu di tiang maturatul lepet antu di tiang ngewentenang atu rawos mangdeledang ngampurayang ngiring saran sami makin sinep sebut antung-anturang para musanti Om Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah pada tanggal 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara, sementara pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Jadi informasi tersebut adalah kategori hoaks. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Singa Raja siang ini bersama saya Irna hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan dialog siang Kita Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kami akan membahas topik revitalisasi Legong Pengelep Desa Menyali melalui komunitas Tari Legong Movement. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Igede Febri Sukawirya Arte, pemuda pelopor bidang seni dan budaya. Halo Om Swastiastu, selamat siang Febri.
1: Halo Om Swastiastu, selamat siang Kak, Kak Irna.
0: Iya, terima kasih sudah bisa hadir Febri. Oke, yang pasti selamat datang di RRI Singaraja. Bisa cerita sedikit gak tentang dirinya Febri? Bagaimana awalnya tertarik bergerak di bidang seni dan budaya?
1: Siap. Jadi sebelumnya izin Kak, izin saya memperkenalkan diri. Boleh. Saya Igede Febri Sukawirya Arta. Saya biasa sering dipanggil De Febri. Kebetulan saat ini saya masih mahasiswa semester 8, dan tentunya juga di bulan ini saya baru wisuda nih ke Kakak.
0: Astungkare.
1: Dan kebetulan saat ini saya juga menjadi salah satu pemuda pelopor desa mewakili di bidang seni dan budaya di Kabupaten Buleleng tahun 2026.
0: Wow. Kenapa deh kamu dipercaya menjadi salah satu pemuda pelopor Kabupaten Buleleng di bidang seni dan budaya ini? Apa nih yang sebenarnya kamu tau nggak yang melatar belakangi gagasan tersebut?
1: Jadi yang melatar belakangi saya untuk kepeloporan saya ini, hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan. Itu Kak. Jadi di sini saya mempelopori tentang Tari Legong Pengelep, yang dimana Tari Legong Pengelep ini merupakan tarian khas dari Desa Menyali, Tari Legong Kekebiaran yang berasal dari bebalihan, di mana Tari Legong Pengelep ini merupakan saat ini tarian ini sempat mengalami kepunahan Kak. Jadi mengalami kepunahan, habis itu direkonstruksi ulang lagi sama pelaku-pelaku seni di Buleleng di tahun 2000-an, dan saat ini lagi penurunan Kak. Jadi penurunan terkait penerus regenerasi dari Tari Legong Pengelep itu sendiri. Padahal di sini kita sebagai generasi muda yang pastinya perlu kita melestarikan tarian tersebut. Nah, sehingga dari hal permasalahan tersebut di benak saya muncullah sebuah gagasan gitu Kak. Jadi kenapa kita tidak bisa untuk melestarikan tarian tersebut? Bagaimana sih caranya? Setelah itu saya mencari informasi, baik dari informasi dari desa adat, beberapa stakeholder gitulah Kak. Tentunya disitulah saya muncullah sebuah gagasan untuk membentuk sebuah komunitas yang bernama Tari Legong. Jadi komunitas Tari Legong ini kepanjangan dari Tari Legong Pengelep Regeneration Movement, yang dimana saya ingin menggerakkan Tari Legong Pengelep ini agar nantinya tarian ini terus hidup nantinya di Desa Menyali gitu.
0: Oke. Luar biasa ya. Jadi awal tertarik bergerak di bidang seni dan budaya seperti itu ya. Yeah. Dan ini kamu luar biasa loh, hitungannya kan masih baru ditamat ya.
1: Yeah,
0: Astungkare, yeah, makin Astungkare. Sukses ke depannya, apapun cita-cita kamu nanti berhasil ya Astungkare, Febri. Kan. Nah, kenapa akhirnya memilih revitalisasi budaya melalui pendekatan komunitas? Ini komunitasnya berapa orang nih kalau boleh tahu?
1: Komunitasnya sekarang udah hampir lebih dari 100 orang.
0: Oh, itu satu
1: orang itu dari perempuan-perempuan di Desa Menyali. Itu adik-adik tingkat saya, adik-adik saya.
0: Usia rentang
1: usianya itu kurang lebih dari rentang

0: tempat aku bus, okay. Yang bakalan nanti penarinya itu satu pasang dua orang, ada yang di bawah, ada yang di atas. Mm. Itu yang menyebabkan
1: perlu tenaga ekstra.
0: Perlu tenaga ekstra, benar banget Kak. Okay. Jadi kemudian terkait revitalisasi mm-hmm. itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya revitalisasi ini kan menghidupkan kembali Kak. Mm-hmm. Jadi menghidupkan kembali budaya, tradisi yang sebelumnya sudah punah, tapi kita di sini sebagai generasi muda, sebagai agent of the change ya mm-hmm. kan tentunya kita di sini perlu yang namanya gerakan dari pemuda itu sendiri untuk tetap melestarikan tari legong khususnya tari legong Pengelep. Okay. Nah, di mana hal ini juga masuk juga Kak sesuai mm-hmm. dengan undang-undang juga dari Provinsi Bali. Mm-hmm. Yang di mana tarian ini tuh masuk pada sebentar Kak. Mm-hmm. Jadi boleh, masuk boleh. Kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan dan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali mm-hmm. serta Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali untuk menekankan pentingnya pelestarian, pelestarian, perlindungan, pengembangan tentang pewarisan budaya oleh generasi muda itu sendiri. Oh. Sehingga disinilah saya memunculkan sebuah generasi komunitas ini mm-hmm. Untuk lebih tarian ini lebih eksistensinya tetap terjaga seperti itu yeah. Kak, biar nantinya karena sebelum itu ada yang merekonstruksi, biar tidak setelah direkonstruksi ternyata lagi punah lagi yeah. Itu kan jadinya kayak tidak ada kepercayaan nantinya untuk budaya-budaya yang kita khususnya di Bali saat ini Kak. Sehingga disinilah saya, walaupun pendidikan saya yang bukan kebudayaan seperti itu Kak, tapi di sini saya sebagai generasi muda untuk terus gimana cara sebagai generasi muda Bali untuk terus menjaga tradisi warisan yang sudah didapatkan dari leluhur kita seperti itu Kak.
1: Luar biasa. Ini baru awal dulu ya Febria. Ya. Karena saya lihat sekali semangat ya. Kamu di sini sangat luar biasa. Oke, nanti kita akan tanyakan nih seperti apa nih akhirnya minat generasi muda khususnya di Desa Menyali terkait tari yang sudah kamu sampaikan tadi ya. Oke, jangan kemana-mana. Untuk Anda juga pendengar, nanti kalau misalnya ada yang sharing boleh?
0: Boleh Kak.
1: Boleh ya, kalau misalnya ada yang sharing untuk topik kita siang hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui 0362244644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama dengan IGD Febri Sukawirya Arta, pemuda pelopor bidang seni dan budaya. Topiknya sangat menarik untuk Anda warga Menyali dan sekitarnya. Ini adalah putra Anda yang sangat membanggakan pastinya ya, yaitu revitalisasi legong Pengelep Desa Menyali melalui komunitas dari Legong Movement. Ini ada yang bergabung, gak apa-apa kalau kita sapa dulu ya. Tadi kayaknya bunyi terus nih, kayaknya penasaran ini. Aduh sayang banget terputus. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kali ini nih. Kalau menurut kamu nih, kan kamu udah sebagai di bidangnya kan sebagai pemuda pelopor
0: iya,
1: ya
0: Ibu.
1: Bagaimana melihat generasi muda terhadap budaya lokal khususnya di Desa Menyali?
0: Di sini saya juga melihat beberapa seperti yang kita ketahui bahwasanya yang mempelopori dari Tari Legong Pengelep ini

0: itu tidak jauh-jauh dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini saya bukan hanya melihat pada diri saya sendiri, tetapi juga pada lingkungan, terutama saya sempat wawancara, observasi dengan beberapa pelaku seni yang ada di Desa Menyali, Kak. Dan juga dari sempat saya koordinasi dengan desa adat juga maupun desa dinas dari Desa Menyali itu sendiri, dan sesuai dengan RPJMDes desa juga ini juga termasuk ya. Itu yang juga menyebabkan, meyakinkan saya untuk coba menggerakkan komunitas seperti ini. Nah, sehingga dari ini, setelah saya awalnya sempat di masyarakat meragukan terkait komunitas yang saya buat itu, Kak. Jadi awalnya apakah yakin aku bakalan ada regenerasinya. Nah, kan tetapi setelah saya mencoba, dan kemarin di tahun 2024 saya mencoba dulu mengajak satu STT. Jadi satu STT seketrun-ketruni atau pemuda di lingkupnya Banjar. Saya mencoba mengajak 10 orang untuk saya ngajar selama 3 bulan, Kak. Jadi selama 3 bulan itu saya menggunakan metode, juga ada namanya, Kak, metode drill and practice. Jadi drillnya itu kita melatih, praktisnya itu kita praktekkan secara langsung. Jadi kita nggak pure untuk langsung kita praktekkan secara langsung full satu berapa, misalnya 15 menit seperti itu, Kak. Tapi di sini kita coba dengan gerakan yang namanya drill and practice ini 2 menit. Abis itu lagi dipraktekkan seperti itu, Kak, sehingga itu yang bisa adik-adik itu bisa mengingat cepat lebih cepat ingat, ya. Seperti itu juga sempat divalidasi juga dengan beberapa dosen, Kak. Sempat saya juga tanyakan dengan dosen, kemudian dengan pelaku seni, dan juga saya lihat juga dengan di sanggar-sanggar tuh juga seperti itu, walaupun basic saya bukan anak sanggar ya, Kak, ya. Tapi di sini saya coba untuk mengajak adik-adik, jangan patah semangat walaupun kalian bukan anak sanggar, tapi kalian juga bisa belajar di sini dengan kakak-kakak yang ada di desa. Apalagi kita di sini kan generasi muda Bali ya, Kak, ya. Jadi udah kita dengan kita belum ibaratnya belajar sesuai dengan pakem, tapi setidaknya kita sudah pernah mempelajari tarian itu. Nah, sehingga di sinilah kita terus berlatih sehingga astungkarinya ya, Kak, ya. Saya juga punya adik-adik tingkat yang sebagai generasi selanjutnya gitu, Kak, ya, sempat menarikkan tarian ini dan menjadi perwakilan waktu ini di Desa Menyali untuk Buleleng Festival, Kak. Sempat banget ya, Desa Menyali sempat diundang sebagai gong legendaris, dan itu mengajak dan menampilkan
1: 2 tahun lalu ya.
0: Iya, 2 tahun lalu itu, Kak. Dan itu benar-benar suatu kebanggaan buat saya yang awalnya saya kira lingkupnya cuma desa saja seperti ternyata, itu ternyata ya adik-adiknya dan ya lingkup provinsi itu. Dan itu pun juga jadi semangat saya, karena waktu ini juga kan dalam pembuatan komunitas ini bukan hanya kita didukung oleh sebatas kita mendukung saja seperti itu, kan, kadang ada yang mendukung baik itu material seperti itu, Kak. Nah, di sini saya cobalah, Kak, ya, kadang waktu ini karena saya statusnya masih mahasiswa waktu itu, Kak, dan saya mencoba membuat proposal seperti itu untuk mendukung, apakah bisa nggak ya untuk dapat pendanaan seperti itu, Kak. Awalnya saya juga buat proposal itu dan ternyata lolos pendanaan waktu itu, Kak. Itu yang menjadi dukungan buat kita sebagai pendukung,
1: sebagai pemicu juga, kan?
0: Iya, pemicu kita ya. Lebih semangat kita untuk membentuk komunitas ini gitu. Dan astungkarnya kemarin juga saya sempat membawa tari legong pengelip ini sampai di Universitas Airlangga, Kak.
1: Airlangga
0: ya, di UNER Surabaya, okay, waktu Surabaya, itu, okay. Dan ini jadi sebuah kebanggaan buat saya bahwasanya tradisi atau tarian yang dari desa saya sendiri saya bisa presentasikan ke kancah nasional seperti itu, Kak.
1: Ijin Febri ada yang bergabung, boleh?
0: Boleh.
1: Boleh. Halo, selamat siang. Halo. Kita Indonesia.
2: Selamat siang, Mbak Irna.
1: Selamat siang, Pak Nyoman Sudarsana.
2: Oke,
1: terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung. Silakan, apa yang ingin sampaikan untuk Febri dan teman-temannya?
2: Om Swastiastu, selamat siang, Adik Febri ya.
0: Iya, Bapak.
2: Terima kasih Adik telah menyempatkan diri ya menyampaikan mengenai seni budaya legong yang ada di Menyali. Dan juga kami bangga dengan Adik sebagai pelopor seni budaya, tentunya kami selaku masyarakat, inilah yang kami harapkan, agar seni budaya utama Legong tidak punah, terus lestarikan sampai waktu begitu lama tak habisnya. Tentunya di sini tidak mudah juga, akan adanya tantangan-tantangan dari seni budaya luar. Harapan kami selaku masyarakat Buleleng agar terus adik mengkomunikasikan generasi-generasi muda, terutama di daerah adik di desa Menyali. Ya. Kami lihat bahwa desa Menyali itu adalah gudangnya seni Legong di tahun 80-an sampai saat ini masih juga berkiprah di bidang seni. Terkait dengan Legong Penglet tadi, kami baru sekali mendengar, mudah-mudahan Ade dapat nantinya mementaskan Legong Penglet ini agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui bagaimana seni dari Legong Penglet ini. Tentunya kami selaku masyarakat juga agar adik-adik dapat mengembangkan seni tari ini di Buleleng ini dan seluruh Bali. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya adik ini seni tari Legong dapat lestari dan dapat ditingkatkan nantinya. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak.
1: Om Santi.
2: Terima kasih
1: Pak Nyoman Sudarsana, luar biasa. Nah, ini kan Pak Nyoman juga sudah menyampaikan bahwa pastinya ada tantangan. Pasti dong. Kan tadi juga Febri sudah menyampaikan bahwa mengajak adik-adik di bawah tingkat kamu, bahkan sekarang itu sudah ada yang ada di mbok-mboknya kan gitu. Karena sekarang tantangan terbesar nih ketika kamu mengajak adik-adik atau anak-anak muda di Desa Menyali untuk ayo dong gitu kan. Kita sama-sama dong menjaga budaya kita, cintai tarian kita, seperti apa ini?
0: Baik kakak, jadi tantangan terbesar buat saya pribadi itu terjadi ya pastinya kita mengajak untuk menari itu dengan secara langsung, yuk kita nari gitu kan kadang susah ya kak ya. Disinilah saya mengajak dengan beberapa stakeholder gitu kak, kolaborasi dengan saya bergabung dengan Yowane, kemudian ada Karang Taruna dan juga STT yang kemudian notabene di sana ada banyak muda-mudinya seperti itu kak. Di situ saya mencoba, yang awalnya saya mensosialisasikan terlebih dahulu kak terkait tari Legong seperti ini, karena kebanyakan ada adik terutama perempuan-perempuan di Desa Menyali itu hanya sebatas tahu bahwa seperti ini loh tari Legong Penglet, tapi mereka belum tahu seperti apa sejarahnya, kemudian juga bagaimana sih, apakah susah nggak menarikan tarian ini? Sehingga disinilah saya mencoba dengan mengajak dengan beberapa stakeholder tersebut, dengan pemerintah desa dan juga desa adat, dengan adanya membentuk sebuah kegiatan nantinya yang kebetulan saat ini terus berlanjut kak, kegiatan pelatihan tari Legong Penglet ini dari usia dini, sehingga tantangan yang saya ini bukan saya emban sendiri jatuhnya jadinya kak. Jadi ibaratnya kita kalau kerjasama dengan beberapa stakeholder itu membuat saya tantangan tersebut bisa saya hilangkan atau itu menjadi semangat buat saya, bukan saya hanya berdiri sendiri tapi juga dengan teman-teman yang lainnya, sehingga untuk tantangan tersebut untuk saat ini itu sebenarnya tidak ada kak. Cuma tantangan yang menjadi PR kita di sini adalah sebagai generasi muda, terutama untuk bagi saya itu utama adalah pakaiannya kak. Ya kebetulan walaupun di Desa Menyali ini sebagai ciri khasnya ada tari Legong Penglet, kami masih belum punya pakaian tersebut. Jadi kami sebelumnya itu kami menyewa di salah satu sanggar kak. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari tari Legong Penglet, sehingga disinilah saya bergerak sebagai pelopor. Saya bukan hanya membentuk sebuah komunitas saja, tetapi juga di sini saya apa yang ada, yang belum, kekurangan yang ada di tari Legong Penglet ini, saya bakalan coba untuk menggerakkan tersebut. Saya bakal mempelopori tersebut, sehingga kemarin itu saya sempat berkomunikasi dengan desa adat maupun desa dinas terkait kendalanya tersebut yang saya sampaikan, dan ternyata mereka mendukung apa yang saya bakal mempelopori. Di sini saya membuat desain kak, desain dari pakaian itu tapi tidak menghilangkan pakemnya. Jadi sehingga saya mencoba untuk membuat terlebih dahulu tapi dengan arahan dari desa adat, terutama untuk desa adat ya, kayak biar nggak salah gitu kak. Apalagi ini merupakan, ini baru pertama kalinya kita membuat pakaiannya, sehingga di sini saya perlu banyak berkomunikasi dengan pelaku seni yang ada di Desa Menyali agar nantinya setelah saya membuatkan desain tersebut, saya bakalan coba untuk mengajak stakeholder-stakeholder untuk ibaratnya itu membuat pakaian tari ini, dan ini bisa kita tempatkan di desa kita seperti itu, biar kita punya ciri khasnya. Ciri khas ya, seperti itu kak.
1: Ih, luar biasa. Ini idenya udah jalan ya, mudah-mudahan dilancarkan ya Febri ya. Oke, nanti kita bakal membahas tari legom movement dan dampaknya ya. Karena memang ini adalah komunitas yang memang harus diketahui bahwa tujuannya nih untuk apa namanya,
0: regenerasi.
1: Iya, regenerasi, karena memang zaman sekarang regenerasi untuk budaya itu agak kurang ya.
0: Kurang
1: ya, baik. Kami akan segera kembali.

Indonesia itu beragam. Indonesia itu kita. Ikuti obrolan seru dan inspiratif dalam Kita Indonesia. Setiap Kamis jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro
3: 1. Masih dialog siang kita Indonesia, revitalisasi Legong Pengelep Desa Menyalin melalui komunitas Tari Legong Movement. Nah, ini dia yang bakal kita bahas ya. Kalau tadi kan mungkin sudah diserempet-serempet sedikit sama Febri, yeah. Asal mula terbentuknya komunitas Tari Legong Movement ya kan, secara singkat sudah disampaikan. Tapi sebenarnya juga visi dan tujuan dari utama dari komunitas ini bagi masyarakat Desa Menyalin, menurut Febri, apa nih?
4: Jadi untuk visi dari komunitas yang saya buat ini, tentunya Kak, sebagai pemuda pemopor ini ingin membentuk sebuah komunitas yang nantinya sebagai regenerasi dari Tari Legong Pengelep ini bisa berkelanjutan itu sendiri. Itu menjadi visi kita di Tari Legong. Kemudian untuk misinya, sehingga di sini saya dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder itu, baik dari STT, Yowano maupun Karang Taruna, ini menjadi sebuah suatu kebanggaan buat saya. Karena kalau bukan tanpa mereka, karena kan mereka sebuah organisasi kepemudaan kayak di desa, sehingga di sini saya membutuhkan mereka untuk kita saling bekerja sama nantinya untuk membangun desa, tentunya juga membangun desa nih kan Kak ya, untuk apalagi ini menjadi suatu ciri khas dari desa Menyali, terutama untuk Tari Legong Pengelep ini. Kemudian kita juga sebagai generasi muda, tentunya terutama untuk di Desa Menyali Kak, saya juga di sini membangun ibaratnya konseling kepada adik-adik, terutama adik-adik yang notabene yang apalagi di era sekarang ini Kak, di era sekarang ini itu kan kadang kebanyakan main gadget dan sebagainya. Jadi di sini saya mencoba bekerja sama dengan beberapa stakeholder tersebut, kita buatkan sebuah kegiatan dan juga menyambung dengan kegiatan saya bekerja sama dengan kegiatan komunitas ini. Nantinya mereka tuh ada kegiatan yang positif, yang berdampak positif, dan bukan hanya mereka itu berdampak positif pada lingkungan sekitar mereka, tapi juga desa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga apalagi dengan latihan ini, apalagi dengan bertemu dengan teman-teman, walaupun kita satu desa ya Kak ya, kadang kita
3: tapi momen yang untuk bisa kumpul bareng ya, susah
4: ya, susah banget tuh Kak. Jadi sehingga dengan kita ikut kegiatan latihan ini, kita bertemu dengan teman-teman baru, terutama yang satu desa aja ya Kak, karena kan di desa tuh kadang ada yang jauh-jauh gitu kan Kak ya, di lingkupnya di wilayah desa itu sendiri, sehingga kita gabung nih di satu desa, kita bertemu dengan orang-orang dan kita kenalan, habis itu kita apa namanya, ternyata kita punya visi yang sama. Itu yang menjadi suatu kebanggaan buat saya mengenai keberlanjutan dari Tari Legong Pengelep ini.
3: Oke, ini kan hitungannya kan wadahnya untuk belajar, iya, kan hitungannya kan ya. Nah, nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anggota komunitas, tahan dulu Febri, ada yang mau bergabung boleh.
4: Siap,
3: sharing
4: Kak.
3: Ya. Halo, selamat siang kita Indonesia.
5: Halo, selamat siang Mbak Irna.
3: Selamat siang Bunda Budi.
5: Febri.
4: Nggih Ibu.
5: Iya, anak muda semangat, luar biasa.
4: Nggih, siap.
5: Mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk kita Indonesiaku tercinta. Nah, kalau semua pemudanya kayak Febri ini bagus.
3: Iya kan Bun. Sangat Ibu. Iya, ini sesuai dengan ini juga ya, harapan masa depan bangsa ya, hitungannya kan.
5: Memang ada bakat seninya Febri ya.
3: Ada bakat
5: walaupun
3: seni?
5: Tidak ada, tidak jurusannya waktu kuliah di sana. Tapi ibu ada masukan sedikit nih. Ibu punya teman di Menyali, itu guru kesenian Pak Komang Suarnate namanya.
4: Oh nggih, yang
5: Ya.
4: Tahu nih.
5: Ibunya bidan di rumah sakit umum. Dulu sempat beliau sama ibu tugas di SMP Negeri 2 Kebutaman. Sekarang beliaunya sudah pindah ke SMP yang ada di sekitaran Sawan ya. Coba adek hubungi beliau ya.
4: Enggih, Ibu.
5: Beliaunya juga ini penyuling tenar itu.
4: Oke, okay,
5: nanti juga. Adek bisa kerjasama sama Pak Komang Suwarnate namanya. Bilang tiang sempat komunikasi dengan Bu Komang Budi bilang. Dari Tamblang ya, Dek ya.
4: Enggih, Ibu. Makasih.
5: Mudah-mudahan nanti cita-citanya berlanjut terus dan generasi yang lain bisa merekrut teman-teman ya, adik-adik juga di desanya ya.
4: Iya, Ibu.
5: Semangat Adik Febri. Mbak Irna, ya,
3: terima kasih dan kembali Bunda Budi.
4: Terima
3: kasih. Iya, tuh ditambah lagi satu orang yang berkesenian dari Desa Menyali juga ternyata. Ya, mungkin Febri kan karena memang anak Gen Z nih.
4: Iya, Ibu, nah itu.
3: Belum ketemu sama yang gen milenialnya gitu kan, hitungannya seperti itu. Oke, tadi kan saya tanyakan adalah ini kan sebagai wadah belajar nih.
4: Iya,
3: apa namanya komunitas Tari Legong Movement ini sebenarnya apa nih yang ingin ditanamkan kepada anggota komunitasnya Febri, yang Febri Itang ini apa tuh inginkan
4: Ibu ya, Ambo ya. Jadi yang Febri ingin tanamkan itu adalah pertama itu kepercayaan diri sih, Kak. Jadi apalagi kan kita tampil di depan tuh kadang kita merasa kayak waduh beneran nggak ya gitu, kita
3: nari
4: ya kurang kepercayaan diri, sehingga di sini dengan saya mencoba mengajak kita juga biar bisa ibaratnya di sini pun juga kita di komunitas tuh kita mengajak untuk menarikkan atau mementaskan itu nggak pure itu saja sih Kak. Jadi kita bergiliran jadi biar semuanya dapat gitu untuk mementaskan, karena itu kan menjadi suatu kebanggaan buat kita bahwa kita sudah ibaratnya kita sudah bisa menarikkan tarian tersebut. Saya bakalan coba untuk menampil di depan orang banyak, sehingga disinilah saya membangun kepercayaan adik-adik, terutama untuk adik-adik yang di Desa Menyali, terutama untuk kepercayaan diri, kerjasama. Apalagi ini kan tariannya adalah pasangan ya Kak ya. Jadi pasangan tarian ini membutuhkan kerjasama yang epic, Yang ibaratnya itu dari tarian ini bukan hanya tentang kekuatan, kerjasama, kepedulian juga. Apalagi di desa saat ini kepedulian terhadap budaya bukan hanya di desa sendiri, seperti desa-desa yang lain. Anak-anak muda sekarang ini kan kadang merasa malu untuk menari saja,
3: untuk
4: Kak.
3: Untuk
4: tampil aja, Kak. Nah, sehingga di sini saya mencoba untuk memberikan dorongan kepada mereka bahwasanya kalian di sini sebagai generasi muda Bali tentunya bukan kalian yang menarikkan tarian tersebut, siapa lagi seperti itu Kak. Jadi sehingga di sinilah membentuk sebuah kepedulian budaya kepada adik-adik di lingkungan semuanya, bahwasanya kita perlu melestarikan tarian kita sendiri, bukan kita nggak salah untuk melestarikan tarian yang lain, tapi setidaknya kita tahu tentang tarian kita sendiri di daerah kita sendiri, sehingga disinilah yang membentuk sebuah keyakinan, bukan hanya tanggung jawab, kepercayaan diri, kerjasama, kedisiplin, dan juga tentunya Kak, sehingga tarian Niki, tarian-tarian yang ada di Bali itu tetap lestari gitu sih.
3: Okay. Karena memang kalau misalnya sampai ada yang main misalnya atau enggak, ada tamu yang datang dari luar ataupun dari luar kota, entah apalagi luar negara yang ingin tahu bahwa di sini ada khasnya enggak? Sinawang kan gitu.
4: Ya, seperti itu udah kadang kayak
3: gitu ya. Tenuning gitu kan. Ya, waduh, tenuning. Atau enggak I don't know. Lah, ini gimana nih warganya kan, ya, seperti itu ya. Itu. Jadi minimal tahu bahwa oh ternyata ada salah satu tarian yang punya ciri khas dari Desa Menyali seperti itu. Nah sekarang setelah kamu ada nih hadir nih. Setelah hadir nih komunitas Tari Legong Movement ini, kelihatan nggak ada perubahan atau dampak positif yang kamu rasain deh untuk kamu pribadi setelah kamu lihat juga adik-adik atau kakak-kakak yang lain?
4: Yang saya rasakan pribadi itu ada dampaknya yang saya lihat sangat besar sih Kak, terutama saya yang ikut tergabung dalam kegiatan organisasi kepemudaan ya Kak ya, tentunya saya melihat ternyata adik-adik saya yang sebelumnya saya ajarkan itu sering diajak gitu loh Kak. Itu menjadi suatu kebanggaan yang kayak walaupun ibaratnya itu gak semua, tapi setidaknya mereka udah ikut serta seperti itu. Kadang mereka diundang untuk kemarin yang terakhir udah yang kalau kurang lebih dari komunitas saya itu lebih dari 10 kali sih udah pentas sih Kak. Udah 10 kali pentas dan mereka sempat mengabarkan kayak, "Kak, aku udah sempat tampil di sini, kayak gini, ada yang kurang nggak sih Kak? Ada lagi kurang?" Nah, sehingga disitulah yang membentuk sebuah kepercayaan diri kan, kayak, "Oh, ternyata kemarin saya pentas di sini, ada yang kurang di sini, di bagian sini," sehingga nanti di pentas selanjutnya bisa lebih ekstra, untuk lebih semangat lagi untuk menarikkan. Nah, sehingga disitulah dampak besar saya, bahwasanya yang awalnya saya baru angan-angan saja ya Kak, saya bilang kayak sebatas kata aja yang saya sampaikan bahasanya, kenapa kita nggak buat sebuah komunitas seperti itu? Nah, ternyata setelah kita membuat dan ternyata udah ada dampaknya dan juga masyarakat tahu Kak, dan mereka kayak, oh ini bukannya apa namanya adik-adik yang sempat diajarkan di sini ya gitu. Jadinya itu
3: tersebutlah
4: namanya Kak. Kadang itu yang menjadi satu kebanggaan buat saya dari komunitas yang saya buat ini.
3: Baik. Nah, kalau menurut Febri juga nih, seberapa penting sih peran komunitas dalam menjaga keberlangsungan budaya apalagi di era digital seperti saat ini?
4: Penting banget sih Kak, komunitas itu penting banget karena kita komunitas kan itu berkelompok ya Kak. Ya, kalau kita perorangan kadang mereka kadang apa namanya kegiatan yang ibaratnya kita enggak berkelompok itu pasti monoton sih Kak, kadang sendiri gitu, kadang karena udah sendiri mager lah untuk ngerjain apapun. Kalau kita berkelompok nih, kita sama-sama dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang ibaratnya kita beda-beda banjar ya kita gitu, tentunya kita kerjasama, kita saling mengenal, kemudian kita ternyata kita satu visi untuk melestarikan tari gitu kan kayak budaya yang kita sendiri, itu menjadi apa namanya nilai positifnya, nilai positifnya sehingga dengan ini apa namanya tarian ini tuh tetap terjaga seperti itu, sehingga adik-adik ini bukan hanya nggak jenuh jadinya Kak untuk kita latihan, kita walaupun kita membuat sebuah komunitas, sehingga komunitas ini penting banget di era digital saat ini karena kalau tanpa membuat komunitas kita itu dalam perspektif saya ya Kak ya. Jadi komunitas itu penting banget karena akan membentuk jiwa yang namanya kerjasama, kita bersosialisasi dengan teman, kita bisa lebih kepercayaan diri kita untuk berbicara atau apa seperti itu Kak.
3: Oke, jadi siap. Oke, kita break dulu Febri, nanti kita masih ada waktu.
4: Siap,
3: kita akan bahas juga nih sebenarnya ada gak sih kerjasama atau kolaborasi antara Tari Legong Movement dan apa nih sebenarnya harapan dari Febri dari untuk komunitas Tari Legong Movement ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prosatu RRI Singaraja.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik Febri, ini kan pastinya kamu juga punya harapan dari komunitas Tari Legong Movement. Tapi sebenarnya sebelum harapannya, ada gak sih sudah tercetus atau sudah terlaksana nih untuk kolaborasi dengan sekolah, pemerintah desa, atau komunitas lain untuk menjalankan program-program dari Tari Legong Movement?
4: Baik Kak, jadi untuk membangun kolaborasi kan seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan dari sebuah kita membentuk sebuah komunitas itu tidak dapat diwujudkan oleh satu individu saja kan Kak ya, tetapi juga memerlukan dukungan beberapa stakeholder yang nantinya menjaga keberlangsungan komunitas ini untuk terus terjaga agar terus ada keberlanjutannya seperti itu. Nah, kemudian terkait hal ini untuk kerjasama yang kita lakukan di komunitas seperti itu kak, karena kebetulan komunitas yang saya buat ini kan baru sekitar di tahun 2024 terakhir.
3: Lumayan lah kak.
4: Dan itu sempat saya kerjasama dengan beberapa, terutama untuk di desa sendiri, dengan STT Yowane, Karang Taruna, kemudian pemerintah desa, desa adat, dan mereka memberikan dukungan yang sangat besar kepada saya di sini karena kita perlu yang namanya orang yang mewakili dari kepeloporan tersebut, sehingga disinilah saya untuk apa namanya tetap coba saya dulu mewakili hal tersebut, sehingga dari sinilah bakalan menjadi benefit buat teman-teman yang lainnya untuk tetap semangat. Kenapa kok Febri bisa semangat ini? Kan teman-teman yang lain bisa tahu seperti itu, dan apa namanya mereka juga bakalan lebih semangat. Oh ternyata Febris di sini melestarikan budaya, kita juga tetap lestarikan budaya. Sehingga dengan kalau semisal saya tidak ada, teman-teman yang lain yang ada di bawahnya juga tetap ikut gitu, seperti itu kak. Nah baru untuk kolaborasi sih baru sampai di sana kak, karena kebetulan kan apa namanya ini kan saya masih lingkupnya untuk saya mengetahui dulu apakah tarian ini adik-adik semuanya udah tahu atau belum, terutama di desa saya sendiri, desa Menyali, agar nanti kalau ini tetap eksistensinya tetap meluas gitu kak, saya baru coba untuk kerjasama dengan pihak luar, terutama untuk masalah pakaian tersebut yang menjadi tantangan buat saya saat ini.
3: Masih jadi PR ya?
4: Ya jadi PR itu kak. Jadi apa namanya, saya perlu banyak kerjasama tentunya kak untuk ini, untuk meyakinkan bahwasanya kita sebagai generasi muda, kita di sini jangan takut untuk mencoba hal-hal apa yang ada di pikiran kita untuk kita ungkapkan itu. Coba kita kita bukan hanya sendiri, tapi kita coba tanyakan ke teman-teman yang ada di sekitar kita bahwasanya apakah bisa nggak seperti ini gitu. Setelah kita coba dan ternyata berhasil, itu bakalan bukan hanya berdampak pada kita sendiri tapi juga lingkungan kita. Sehingga disinilah saya ingin masyarakat, terutama masyarakat Buleleng itu mengetahui bahwa tari Legong Pengelep ini merupakan tarian khas dari desa Menyali. Sehingga itulah menjadi sebuah impian saya bahwasanya biar apa namanya ini menjadi ciri khas kita, ikonik kita di desa Menyali, untuk tetap terjaga eksistensinya, keberlanjutannya, regenerasinya, kemudian juga adik-adik di bawahnya lagi kak, untuk mengetahui. Bukan hanya adik-adik aja sih kak, masyarakat ya, terutama ya masyarakat di desa Menyali maupun di sekitarnya bahwa tahu bahwasanya tari Legong Pengelep ini masih ada seperti itu.
3: Baik. Mungkin pesan singkat untuk generasi muda dan sekaligus harapan kamu kedepannya secara singkat, apa yang ingin sampaikan?
4: Pesan saya di sini yang mewakili kepemudaan, terutama untuk di Indonesia saat ini, apalagi ini sesuai dengan Hari Kemerdekaan ya kak, pas banget ya Hari Kemerdekaan, di mana kan kita Hari Kemerdekaan ini kita di sini diwujudkan dengan kita menghormati jasa-jasa para pahlawan. Nah di sini pun juga sama dengan kita di sini, terutama generasi muda Bali, tentunya kita harus tetap percaya dan kita tetap yakin bahwasanya bukan hanya dari kita, bukan dari kita yang melestarikan, siapa yang melestarikan tarian-tarian ini yang sudah dicetuskan oleh leluhur kita. Sehingga di sini kita perlu dukungan pada generasi muda bahwasanya kita wajib perlu yang namanya kita belajar tentang budaya kita sendiri, kita mengetahui budaya kita sendiri, kita mencoba menggerakkan budaya kita sendiri, karena inilah ibaratnya harta kita, harta berharga kita yang ada di desa, tentunya di desa saat ini. Sehingga dengan harta tersebut kita tetap terus berkelanjutan seperti itu kak. Jadi apa namanya ini menjadi sebuah benefit buat kita, bukan hanya buat kita sendiri tapi juga buat orang lain yang nantinya turun temurun nih nantinya kak. Kalau semisal orang ini ternyata berjasa, nanti di bawahnya kita bakalan mengetahui bahwa oh ternyata orang ini seperti ini berjasa seperti itu.
3: Oke. Sukses selalu Febri. Dan makasih, semoga kak, komunitasnya juga makin banyak anggotanya, makin dikenal oleh masyarakat luas, dan apa harapan cita-cita kamu juga terwujud ya, segera ya.
4: Segera.
3: Jadi nanti banyak juga yang akan bisa mengundang kamu ya. Gitu gitu ya. Oke, terima kasih Febri. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi kali ini, yang mendengarkan, yang juga ikut menghubungi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda Umat Hindu Sederhana untuk sama-sama menghaturkan puji tersandia. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
7: Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Panerbah ungguli Stormgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Bergerak pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak bendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: saya melihat perkembangan para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit dan kami juga senang dengan kualitasnya.
1: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
2: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: Yeah, I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times of Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi sodidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngerjain.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Om Swastiastu.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tim Merta Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Tadi ada siapa tangkap Dini, Om? Pasti beli putung jang Dini. Lah karena dikasih lakar tampak dengan rawat.
1: Mi, siapa ya di sengadu?
2: Waduh, kuangan tampau dogen nih, Jak Kurnani.
1: Lo tuh,
2: itu tadi lakumu.
0: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih? Genang aja rawan beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suwa coba metajen beli. Setate bantu nih.
1: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegalnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli jumlah lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan be cundang, bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nginep-nginep bin dogen nih. Bes bengkong, tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocol banget tiang, ngai base beli.
3: Stop judi apapun jenisnya.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 6 Agustus 2026. Di antaranya, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan standar layanan, sidang di luar gedung serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Sementara itu SMP Negeri 1 Singaraja berhasil menyabet juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Buleleng. Prestasi tersebut diraih setelah mengungguli 52 regu peserta dari berbagai sekolah, serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan maklumat pelayanan standar pelayanan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat.
2: Maklumat itu sendiri kan artinya
3: ada layanan perkara prodeo.
4: Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B Utoro Dwi Windardi mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum.
2: Maklumat itu sendiri kan artinya pemberitahuan ya, atau pengumuman atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ke Pengadilan Negeri Singaraja, di situ kan banyak papan-papan informasi, pengumuman yang sifatnya itu tujuannya untuk menerangkan kepada masyarakat supaya informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya, supaya masyarakat itu paham dan gak nyari-nyari lagi di luar gitu ya.
4: Windardi menjelaskan seluruh layanan dan biaya perkara dilakukan sesuai prosedur resmi melalui PTSP dan kasir pengadilan. Masyarakat diminta tidak menggunakan perantara atau calo agar pelayanan tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Rastradika Irdiansyah, mengatakan pengadilan juga menyediakan layanan sidang di luar gedung dan prodeo guna mempermudah masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan ekonomi.
3: Ada layanan perkara prodeo. Prodeo ini mungkin juga asing ya masyarakatnya. Apa sih prodeo itu ya? Prodeo itu sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara ekonomi ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Layanan ini sebenarnya tujuannya agar biaya proses perkara itu ditanggung oleh negara. Jadi masing-masing satuan pengadilan itu sudah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan acara ya, yang biayanya itu dibebankan kepada negara. Kan gitu.
4: Rastradika menjelaskan layanan sidang di luar gedung pendekatan akses peradilan kepada masyarakat, sedangkan layanan prodeo memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh keadilan sesuai persyaratan yang berlaku. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
5: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
6: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
5: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
6: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yasa mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
7: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu, kita tunggu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
6: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini, lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng telah melahirkan para juara terbaik. SMP Negeri 1 Singaraja berhasil keluar sebagai juara pertama setelah mengungguli 52 regu peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Buleleng.
8: Mereka harus juga ikut menjiwai.
9: SMP Negeri 1 Singaraja A berhasil meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil keputusan dewan juri, SMP Negeri 1 Singaraja A memperoleh nilai tertinggi 979,7, mengungguli 52 regu peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan pada Rabu kemarin. Juara 2 diraih SMP Negeri 3 Singaraja dengan nilai 979, sedangkan juara ketiga diraih SMP Negeri 3 Sawan B dengan nilai 975,7. Adapun juara harapan 1 diraih SMP Negeri 1 Sawan, harapan 2 SMP Negeri 6 Singaraja, dan juara harapan ketiga SMP Negeri 2 Kubu Tambahan A. Seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar 58,5 juta rupiah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre yang melepas peserta di depan Gor Buana Patra Singaraja mengatakan lomba gerak jalan bukan hanya ajang untuk menentukan pemenang, tetapi juga menjadi media pembentuk karakter generasi muda melalui penanaman nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan nasionalisme.
10: Ini adalah penghasil pembinaan karakter, juga membina jiwa sportivitas dari anak-anak ini. Selain juga ikut memeriahkan, jadi kita membentuk karakter mereka. Ini kan kelihatan remeh kan terhadap jalan ini, tapi mereka kan diajarkan bahwa yang di depan itu harus lebih dulu nyampe, artinya mereka harus mengikuti yang di belakangannya, harus di belakangannya.

0: tidak ikut menjiwai kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh para pendahulu kita.
1: Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat para pelajar, pemerintah Kabupaten Buleleng berencana memberikan uang pembinaan kepada seluruh peserta lomba gerak jalan 8 km tidak hanya kepada para juara. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta untuk terus berprestasi sekaligus menjaga eksistensi gerak jalan sebagai salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda tidak ragu memulai perubahan dari langkah sederhana. Menurutnya, aksi kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat.
3: Padahal sejatinya perubahan yang besar itu lahir dari langkah yang sederhana.
4: Pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Menurutnya perubahan besar dapat dimulai dari aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. IGD Yuda Adnyana mengatakan pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tengah tantangan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menilai kreativitas, kepedulian, dan semangat kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
3: Karena banyak yang mengira bahwa segala sesuatu, bahwa perubahan besar itu pasti lahir dari langkah yang luar biasa. Padahal sejatinya perubahan yang besar itu lahir dari langkah yang sederhana. Atau aksi-aksi yang sederhana tetapi dilakukan secara terus-menerus. Ya. Ketika kita konsisten melakukan sesuatu, tentunya hal-hal atau perubahan dan dampak besar itu akan muncul nantinya. Walaupun tidak sekarang dampaknya, tapi ke depannya pasti akan muncul.
4: Berangkat dari kepedulian terhadap rendahnya kemampuan literasi anak-anak saat pandemi COVID-19, Yudi mendirikan Taman Belajar di Kecamatan Siirit pada 2019. Program tersebut memberikan pendampingan literasi dan numerasi secara gratis, serta terus berlanjut hingga kini melalui pembelajaran daring menyesuaikan aktivitas para mentor dan peserta didik.
3: Sehingga tipsnya yang pertama adalah sadari dulu potensi yang ada, kemudian mencoba untuk melakukan hal yang sederhana di lingkungan yang kecil dulu. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita hidup di lingkungan misalnya komplek perumahan. Oh, saya tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita bisa mengolah sampah ini nih gitu. Jadi ketika kita punya potensi, kita sampaikan. Jadi kita kontribusikan ke lingkungan sekitar sehingga orang lain akan tahu, oh saya ternyata anak ini punya potensi, daripada kita, iya aku tahu nih cara ngolah sampah tapi nggak berani ngomong.
4: Yudi berharap semakin banyak generasi muda berani mengenali potensi diri dan mengambil peran nyata di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kontribusi sekecil apapun akan menjadi fondasi bagi lahirnya perubahan yang lebih besar apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman

0: bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan Instansi Terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
1: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
1: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
0: Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung terus melakukan monitoring atlet-atlet cabang olahraga yang telah masuk tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Bali 2027. Monitoring menjadi keharusan untuk memastikan kelayakan patriot olahraga bumi Kris bertanding di Buleleng.
4: Apa yang diperoleh di Poprov sebelumnya? Itu menjadi barometer kami.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung terus memantau perkembangan atlet di masing-masing cabang olahraga yang telah terjaring ke dalam tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Ketua Umum KONI Badung Made Sutama menegaskan, monitoring wajib dilakukan untuk memastikan tim bayangan yang terpilih benar-benar berkualitas. Made Sutama mengatakan, promosi dan degradasi tetap diberlakukan bagi atlet yang telah masuk tim bayangan. Nantinya pada awal 2027, KONI Badung akan menentukan tim definitif untuk diturunkan menjadi pasukan Bumi Keris berlaga di Porprov Bali 2027 Buleleng.
4: Apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya? Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porprov tahun 2027 di Buleleng. Dan kami juga sudah menerima dari cabor tentang tim bayangan. Nah, setelah tim bayangan diterima di KONI, kami nanti akan monitor sejauh mana tim bayangannya itu benar-benar hasil dari seleksi dari masing-masing cabur. Terus kita juga akan melihat apakah tim bayangan itu hanya sekedar-sekedar tim bayangan atau memang benar-benar sudah tim bayangan yang dipersiapkan Porprov.
5: Sementara itu, Ketua Harian Pengkap Ikatan Pencak Silat Indonesia IFSI Badung Putu Sugiarto mengatakan, mulai bulan September, masing-masing perguruan pencak silat di Badung akan melakukan seleksi internal melalui berbagai kejuaraan. Selanjutnya, pada pertengahan November, para juara-juara di masing-masing perguruan akan diseleksi lagi oleh tim pelatih IFSI Badung.
6: IFSI Badung nanti akan menyeleksi juara-juara ini nantinya untuk atlet Porprov adalah perkiraan pertengahan November 2026. Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
5: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres IPSI Bali ini mengatakan, saat ini para atlet pencak silat Badung masih menjalani latihan desentralisasi di masing-masing perguruan. Mereka juga mengikuti latihan terpusat seminggu sekali untuk penajaman kualitas fisik, teknik, dan mental spiritual. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya wakil Bali pada Indonesia Muay Thai Championship atau MC 2026, sebanyak 7 atlet diturunkan untuk bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
7: Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi.
8: Pengurus Kabupaten Pengkab Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau MIC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme atau akrab disapa Gede Bude mengatakan keikutsertaan dalam IMC 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan oleh Pengkab Muay Thai Buleleng.
9: Kami mengirimkan 7 atlet, 3 putri, 4 cowok, dan kami ingin tahu seberapa kemampuan atlet-atlet Muay Thai Buleleng. Kami ingin juga mengetahui di Kejurnas 2026 ini, namun kami tetap bangga sekali karena ini event yang sangat bergengsi yang pernah kami ikuti, yaitu kurang lebih dari 460 fighter. Nanti kita akan di sini berlomba setahun karir nanti ke depan. Hasilnya sangat bagus.
8: Sementara itu, Ketua Pengkab Muay Thai Buleleng Iwayan Tarik Adnyane menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.
7: Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi pembinaan dan proses regenerasi atlet, dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya mampu membawa nama Buleleng dan Bali bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
8: Indonesia Muay Thai Championship 2026 dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pembukaan juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Perwakilan KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, KONI Jawa Barat, Forkompinda Jawa Barat dan Kota Bekasi, serta sejumlah Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Diana Siregar. Halo, selamat siang.
10: Halo, selamat siang, Mbak.
3: Iya, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih, Mbak. Selamat siang para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca update untuk wilayah Buleleng, Jemberan dan sekitarnya, di mana cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan, di mana angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 Celsius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kami informasikan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Kami himbau kepada masyarakat waspada terhadap potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter terlebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
3: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rumbun, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Siang bersama Irna kali ini tentunya Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda di Medangdutan lewat nomor 0362246444 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Langsung saya sapa penelpon pertama siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang juga Witawan.
1: Mbak Irna apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga nih di sana?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, oke. Mau lagu apa?
1: Pengen dengar lagunya Dul Sumbang
0: Mbak Irna. Dul Sumbang?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Aslinya dangdut gak sih? Boleh gak sih?
0: Coba, kita pokoknya kalau kita tuh punya konsep, Cila. Kalau ada di folder dangdut, kita pasti bakal putar gitu.
1: Oke, siap.
0: Oke. Dul Sumbang Aku Cinta Kamu atau Aku Cinta Kamu doang adanya?
1: Oh ya, serius?
0: Iya.
1: Waduh. Oke, mungkin agak baruan dikit deh kalau gitu.
0: Apa tuh?
1: Pengen denger lagunya kalau apa sih judulnya?
0: Apa tuh?
1: Titik Kamal itu loh, ada enggak sih?
0: Oh, Titik Kamal.
1: Semalam yang gitu.
0: Titik Kamal Rindu Semalam.
1: Ya.
0: Oke, ada.
1: Oke, siap. Salam dulu sebentar Mbak Irna.
0: Boleh.
1: Buat Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura. Ini tiga semua Morwati ya. Pak Banu juga Sukrajo, semuanya sudah.
0: Oke.
1: Ya. Bu Ari semuanya deh.
0: Iya deh, siap.
1: Ya Mbak Irna, selamat bertugas, matur suksesmu semua.
0: Terima kasih. 24644, halo selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Mbak Irna, Tigiri.
0: Apa kabar Pak Armade? Ya, sekarang ya. Lagunya apa Pak Armade?
2: Lagunya yang tadi apa tuh ya? Yang berjual baju celana
0: demi nyai. Cinta Sebelum Mandi.
2: Oh iya itu ya. Ya soalnya tuh Mbak Pipit dan Mbak sebenarnya sih Mbak ada banyak tegang sama petugas di kantin. Dan untuk semua aja ya Kak Elna.
0: Oke Pak Armada.
2: Makasih Kak Elna.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo
3: Mbak
0: juga,
3: Irna.
0: Iya.
3: Ya, kawasan Lovina monitor nih.
0: Asik,
3: Mbak Irna.
0: Terima kasih. Sekarang mainannya ke Lovina ya.
3: Kenapa Mbak Irna?
0: Sekarang mainannya Lovina.
3: Ya, di tempat praktiknya Bu Wahyu.
0: Iya, siap.
3: Ya. Lagunya dulu Mbak Irna.
0: Boleh,
3: ya.
0: Apa itu?
3: Lagunya dari Itu Nurjana.
0: Yang mana?
3: Ya yang mana aja boleh, yang penting dari Kenurjana.
0: Oke. Okay.
3: Iya deh, calonnya digabung aja dulu ya Mbak Irna ya.
0: Okay.
3: Soalnya ada pasien Mbak Irna.
0: Oke, siap.
3: Dari A sampai Z Mbak Irna, Mbak pompa aja di udara. Terima kasih yang sudah nguling dan terima kasih yang belum masuk juga yang sudah masuk. Terima kasih. Ya deh Mbak Irna.
0: Iya.
3: Selamat menunaikan tugas sampai tuntas ya Mbak Irna ya.
0: Terima kasih Mbak Ri.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Goyang, goyang, goyang.

Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Goyang, goyang, goyang.

0: akan kembali sapa, tapi nanti saya akan sampaikan
1: untuk
0: telepon berikutnya. Halo. Halo, selamat siang. Mendangdutan.
2: Iya, Mbak Irna. Mendangdutan.
0: Dengan siapa?
2: Ibu Ketut, Deja Kulai.
0: Ibu Ketut, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik. Baik mana ya?
1: Baik juga.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Minta lagu. Lagunya Hayalan Masa Lalu ya?
1: Hayalan Masa Lalu.
2: Iya. Kalau salah dulu ya?

0: Iya, sama-sama Ibu Ketut Tejakule. Selamat siang Medangdutan. Halo. Halo. Pak Mak Dewi di kok ditutup? Pak Mak Dewi di kok ditutup? Padahal udah halo-halo loh. Terima kasih Pak Mak Dewi di. Coba lagi ya. Oke, kalau gitu saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang.
1: Aku Ibu Kartini.
0: Oh iya, Ibu Kartini, apa kabar?
1: Ya, baik-baik aja Mbak. Mm-hmm. Mbak gimana, sehat?
0: Baik, iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Sehat Mbak ya Mbak.
0: Iya.
1: Banyak joget ya dari Roma.
0: Joget. Iya, aku cari dulu ya Bu. Joget.
1: Ya. Ambil dalam itu ya.
0: Boleh.
1: Ada Pak Widi ya. Selamat ya. Okay, ada juga Pak Pak Daeng dan juga Pak Ci, Mas Panu. Ada Mitawan ya. Selamat ya. Semoga Pak Daeng ada semuanya. Mm-hmm. Ada Bu Ketut Adik Bule ya. Ada Bu Resmi, Bu Manda, Bu Widi, Bu Bunga. Dan juga Ari dua-duanya ya. Bu Matika. Ada Putra Ajuk ya. Selamat siang semuanya. Ya itu aja ya Mbak.
0: Iya.
1: Ya, dia selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama. Ayo. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan, Cik Irna.
0: Ibu Desa.
2: Iya. Lagunya Kerinduan ya.
0: Kerinduan dari
2: Ridho Roma.
0: Ridho Roma. Oke.
2: Iya. Salam dulu dikit ya. Mm-hmm. Buat Bu Ketut, Titik Kula, Bu Resmi, Pak Samo, Pak Murah, Pak Gerodak, Blima DVD, Cik Eli, mm-hmm. Bu Ari, BT, Bu Mini, punya semuanya ada ya. Mm-hmm. Buat Cik Irna, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Desa. Baik pendengar, saya akan sampaikan cek fakta dulu sebelum saya putarkan lagunya. Geh.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, beredar di media sosial sebuah video menarasikan info lowongan kerja sebagai supir tangki Pertamina dan harus memiliki HP Android, memiliki pengalaman supir minimal 1 tahun. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dan memasukkan kata kunci ya. Untuk itu tetap harus berhati-hati karena Pertamina hanya menerima informasi lowongan pekerjaan di recruitment.pertamina.com. Jadi di laman tersebut terdapat informasi tentang lowongan yang dibuka. Pelamar yang berminat dapat membuat akun serta mengisi data diri kemudian memilih posisi yang diinginkan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Selamat siang untuk Anda yang setia untuk mengikuti acara kami di Mendangdutan. Pak Widi tadi kenapa putus, Pak Widi? Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Mendangdutan 1 RRI Singaraja.
0: Iya. Terima kasih, dengan siapa?
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Irna.
1: Mbak Irna. Aduh, Mbak Irna, gimana kabarnya?
0: Baik. Ini dengan siapa?
1: Saya Ahmad Adi.
0: Ahmad siapa? Bapak Ahmad.
1: Ahmad Abdullah.
0: Iya, Abdullah.
1: Alias Yolong Melong.
0: Wak Melong. Aduh, kalau nyebutin namanya agak susah saya.
1: Iya, Mbak Erna.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Cuaca di Singaraja bagaimana?
0: Cetar membahana, Pak.
1: Juga cetar juga.
0: Tapi sehat-sehat ya, Pak.
1: Jember. Jember utara ini, Mbak Erna.
0: Waduh, iya ta. Mau lagu apa, Pak?
1: Dan RRI-nya sangat peka, sangat
0: terang.
1: Sangat kenceng.
0: Kenceng. Oke, Bapak mau lagu apa nih, Pak?
1: Apa?
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya itu dari Ada Rasa.
0: Ada Rasa?
1: Iya, dari Metallica.
0: Ada Rasa gitu.
1: Iya.
0: Hamdan ATT yang benar nyanyinya.

0: Hamdan.
1: Abang?
0: Dari Hamdan.
1: Oh, Hamdan.
0: Iya, oke.
1: Dulurnya Mbak Erna. Ya, dalam-dalamnya ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ari di Bali, ya ada Ibu Jojo di Herli di Bali. Salam sehat dan selamat siang. Tidak ada Pak Siti, ya di Indonesia, ya. Ada Mr. Mahko di Sumeneb, ada Hendra Cipta di Sumeneb. Selamat siang dan salam sehat, ya. Tidak ada Lena.
0: Iya. Iya. Bah semuanya aja ya, Pak, biar waktunya panjang.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, ya, Pak Ahmad. Iya, terima kasih.
1: Dangdut Indonesia Raya.
0: Iya, terima kasih, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, telepon berikutnya di WhatsApp call. Halo.
2: Halo.
0: Halo Pak Nyoman.
2: Saya ada siapa nih?
0: Siapa ini?
2: Pak Nyoman Antara 9.
0: Oke, Pak Nyoman Antara, terima kasih sudah bergabung. Mau lagu apa?
2: Mau lagu Nostalgia.
0: Hah?
2: Nostalgia biar yang lama itu.
0: Apa tuh?
2: Ibit Ebit Kiade.
0: Lagu dangdut, Bapak.
2: Kalau dangdut.
0: Ini masih lagu dangdut. Romai Rama udah nyanyi tadi joget. Ayo kita joget.
2: Itu dah joget sudah.
0: Udah nyanyi, Pak.
2: Kalau gitu, yang lain aja dah.
0: Iya dah. Oke dah. Siap. Kirim salam mungkin dikit aja tapi ya.
2: Salam salamnya buat yang selalu cinta kepada SRI Garaja. Sudah mal teman dari Tajun, Bondalem dan Tijakula itu selalu aktif dan ikut berpartisipasi.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Bapak Nyoman, sehat selalu nggih. Oke, lanjut saya mau bacakan dulu chat ya, banyak banget nih yang masuk. Halo, selamat siang Pak Depong. Salamnya buat Mbak Acece, Bu Bunga, Beli Widi, Pak Armada, Pak Putu Wayang, Ibu Ketua Tejakulo, Wak Dain, dan semua fans. Terima kasih Mbak Irna, sama-sama. Lanjut lagi, Pak Mualim, mau lagu apa nih Pak Mualim? Sebentar Ibu Janura ya. Pak Mualim, kirim salamnya buat Cieli, Bu Ari, dan Mbak Irna, terima kasih. Bu Resmi, ucapin terima kasih buat yang udah ngoling-ngoling. Salam buat Pak Armada, yang baru monitor. Oke, halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Selamat siang, Medangdutan.
0: Halo, asik masuk.
3: Iya.
0: Iya.
3: Bisa masuk. Selamat
0: iya, Ibu Janura, lagunya apa?
3: Lagunya Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu?
3: Iya.
0: Hah? Ruang Rindu?
3: Iya.
0: Gak ada lagu dangdut?
3: Gak, ya memori daun pisang. Rasanya itu
0: nggak ada Bu, Ruang Rindu kan kita udah searching, nggak ada Ibu.
3: Oke, iya oke kata Bapak ya
0: iya.
3: Itu enak kalau kita
0: memori daun pisang
3: ya.
0: Iya ada kalau daun pisang
3: ada juga angka satu,
0: ada di memori, ada Ibu.
3: Masak.
0: Ibu nggak nyambung nih Ibu Janura, memori daun pisangnya ada.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, makasih.
0: Iya.
3: Ya, salam buat grup asik-asik, happy aja ya. Selamat siang, semoga sehat walafiat. Sesuatu yang dikerjakan, oke, selesai dengan baik, dengan rezeki mudah. Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih Ibu. Oke, lanjut lagi baca chatnya. Banyak banget ini. Pak Mualim udah tadi ya. Pekak Moglong, selamat siang Arsana ikutan. Oke, terima kasih Pak Pekak Moglong. Terus Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Ketua Tejakule, Ibu Kartini dan Kartika, Desa Ririni, Pak Govinda, Pak Banu, Pak Cip, Cik Eli, Ibu Yuda, Pak Armando, Pak Kalola, dan semuanya. Terima kasih Mbak Irna sama tugas. Kembali kasih Ibu.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: mungkin ada yang pengalamannya punya ya, punya pacarnya deket, wih enak banget katanya. Yang jauh, waduh perjuangan berarti kan. Oke, okay. 24644, halo Dangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Dangdutan.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa yuk di TikTok tadi?
0: Oh, Bang Le.
1: Yo.
0: Makasih Bang Le. Gimana Bang? Jangan ketawa Bang, waktunya durasi Bang.
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya Radio Dangdut.
0: Hah?
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Aku cek dulu ya. Kirim salam dulu mungkin.
1: Salamnya untuk semua yang lain tanpa terkecuali. Bang Le barusan monitor juga ini.
0: Nggak ada Radio Dangdut, ternyata Radio Cinta.
1: Ih ada tuh, pernah dengar Bang Le itu.
0: Tapi nggak ada sekarang nih, nggak kelihatan. Di mana nggak tahu, nyempil.
1: Kalau gitu dinding pemisah sudah.
0: Dinding pemisah?
1: Oke.
0: Okay. Udah, itu aja.
1: Salamnya untuk semuanya lada ya, yang bergabung, yang lagi di TikTok, yang berkacamata, semoga sehat selalu. Juga sehat selalu ya.
0: Ya amin buat kita semua.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut di WhatsApp call, kenapa pada ngilang Ibu Resmi? Siapa tadi? Ah, ini yang masuk adalah yang beruntung. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Medangdutan lahirnya cantik.
0: Iya, aduh terima kasih.
2: Tumben Bunda monitor nih ya dari pagi sampai siang ini ya.
0: Emang Bunda ngapain nih santai gitu?
2: Biasa di saudara, ngayah megong, warawiri.
0: Luar biasa.
2: Bukannya warawiri itu?
0: Enggak apa-apa, nanti kan banyak ininya ya.
2: Waktu ini ketabanan ke Jatiluwe warawiri.
0: Waduh, keren Bunda emang. Makin aktif.
2: Lumayan.
0: Apa?
2: Sibukan dia artis ya?
0: Enggak, makin aktif, bagus.
2: Mbak Irna, mumpung dia aja teman-teman SMA itu sambil reunian ya.
0: Makanya, kan silaturahim.
2: Nah itu.
0: Itu kan membawa
2: panjang umur. Ayo Mbak Irna reunian apa? Di rumahnya Bunda ya.
0: Ayo atuh. Mau.
2: Kita berdua aja atuh.
0: Reuni berdua tuh gimana ceritanya reuni berdua? Oke lagunya.
2: Kita ngerujak ya.
0: Ngerujak emang enggak. Ih mau. Lagunya apa Bunda? Ya, lagunya apa?
2: Lagunya dari Lesti aja, lagi kangen sama Lesti nih.
0: Yang mana nih?
2: Egois itu.
0: Oke, siap.
2: Mayrna selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Nyalamnya ya buat teman-teman semua, sehat selalu. Okay. Walaupun kadang-kadang panas, terus angin yang barat ya. Tapi gak apa-apa ya Mayrna ya. Kalau sudah mau kemana-mana pakai helm aja sama masker ya.
0: Betul sekali.
2: Betul Mayrna.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama ya.
2: Dadah.
0: Satu penelpon lagi ya, satu dua. Oke baru dua lagu. Halo selamat siang Medangdutan.
1: Halo selamat siang Medangdutan.
0: Halo selamat siang Wak Daeng.
1: Ya mau dengerin lagunya Seharusnya Aku.
0: Seharusnya aku Vita Val, siapa? Vita Alvia.
1: Ya, siapa? Siapa lagi
0: kita cuman adanya kita
1: Karisma.
0: Hah?
1: Vita Alvia apa Karisma? Seharusnya aku pokoknya jadi.
0: Iya, kalau seharusnya aku cuman ada Vita Alvia di sini.
1: Iya, Vita Alvia boleh. Jadi,
0: Iya.
1: Ada ini ada Jana Lige, ada Cieli Kamu Mariga, terus ada beritawan juga yang tadi. Ada apa yang di selatan, ke Toko Mahatmade ya juga ya. Terus yang tadi ya, pokoknya semuanya.
0: Iya deh.
1: Oke deh, buat Mbak Irnanya, buat aktivitas saja.
0: Iya, terima kasih Wak Daeng.
3: Goyang, goyang dangdut asik.
4: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
5: Saya bu.
4: Ya, Gia?
5: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
4: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
5: Saya, Bu.
4: Ya, kan, ha?
5: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
4: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Goyang, goyang,
7: goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: Baik pendengar Persatuan ini Singa Raja, karena waktu juga yang harus memisahkan, saya harus pamit karena sesaat lagi Singa Raja sore ini akan temani oleh Mbak Tri. Terima kasih banyak yang sudah ikut komen juga di media sosial kami, yang sudah ikutan juga di WhatsApp call dan WhatsApp chat serta nomor kami di 0362224644. Ye, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang,
2: goyang dangdut.
1: Semak.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali Singaraja sore ini kembali hadir ya, dengan beragam acara tentunya akan menemani segala aktivitas Anda bersama terus yang bertugas hingga pukul 8 malam nanti. Nah pendengar, kalau seperti hari biasa begitu ya, jam 3 sampai jam 4 sore kita ada acara Lopina ya. Namun spesial untuk sore hari ini kita akan berbincang ya dengan narasumber yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita sore hari ini. Kita akan membahas seputar kesehatan dan pengobatan herbal ya, dan sudah hadir di studio bersama kita ada Ibu Wahyu dari Wahyu Amarta Herbal ya. Selamat sore Ibu Wahyu.
1: Iya, selamat sore Ade. Pro Satu Singaraja ya. Selamat sore Taler, semeton sareng sami dimanapun berada. Kentennya dumugi status kena status sehat, ngiring tetap stay tune ring radio RRI Singaraja Pro Satu. Mari kita megendu wirasa ngurasa yang sehat siki jam ke depan.
0: Nggih, Pak. Iya, kita campur-campur aja bahasanya Ibu ya.
1: Kayaknya campur-campur tuh enak.
0: Iya, tentunya kita ajak pendengar begitu ya yang ingin berkonsultasi kesehatan boleh bersama Ibu Wahyu ya di 24644 dan juga silakan di WhatsApp kami 0811-3999-790. Namun sebelumnya mungkin ada di antara pendengar ya Bu Wahyu ya, mungkin baru atau mungkin awam begitu dengan Wahyu Amarta Herbal Bu, mungkin bisa diinformasikan dulu ini Wahyu Amarta Herbal ini seperti apa begitu ya Bu Wahyu ya. Ya, sebagai perkenalan ya Bu ya. Kalau enggak kenal maka enggak sayang katanya
1: iya,
0: Bu.
1: Iya, tapi semoga jangan awam Wahyu Amarta di sini ya, karena kita udah 15 tahun di sini ya, Raja ya. Ini. Jadi ya ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang udah sembuh sama kita, kentengnya ada yang udah beberapa yang udah akrab dengan kita, kentengnya. Mungkin apa namanya nggih, emang titik karena keterbatasan waktu gitu nggih. Jadi sering jeda siarannya kenten nggih. Jadi kadang enggak ada waktu gitu nggih. Jadi tiang masih ada di stasiun lain gitu nggih. Jadi di Pro 1 baru dua kali ini kita muncul lagi kenten nggih. Pasti ke pendengar ada beberapa di antaranya kenten nggih. Sane sampun uning dengan Wahyu Amarta, sane sampun rauh ke Wahyu Amarta, atau sane sampun pernah mendengar Wahyu Amarta. Sebetulan titik yang mungkin ya ngon lagi ring RRI Pro 1 kenten nggih, tentunya sebetulan bisa mendapatkan kami di Singaraja, yaitu di Anturan Singaraja nggih, di Pondok Tiang kenten nggih, di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan. Nika setiap Rebo malam tiang biasanya sampun Rike kenten nggih, Kemis dari pagi sampai malam, dan besok pagi-pagi buta, kita juga membabi buta ke Denpasar kenten nggih. Jadi yang memang hobi jalan ya. Jadi biendi nih, biendi itu ngenah gitu ge. Jadi ya memang saya hobi jalan itu ya, semasih bisa jalan saya berjalan gitu ge. Jadi sebetulnya mungkin yang sudah tahu atau yang sudah kenal, yang sudah pernah mendengar Wahyu Amarta, rarisan munggah ring Pro 1 Singaraja. Siapa tahu dengan pulsa 5.000 kita bisa ada yang masuk?
0: Ada. Oh iya, langsung aja Bu ya. Selamat sore Om Swastiastu.
2: Selamat sore Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Dengan Ibu siapa nih Ki?
2: Nggih, tiang niki dari Bu Sri.
0: Bu Sri di mana Ibu?
2: Dari Banjar.
1: Wih, Banjar megejeran. Sabuna 3.000.
2: Niki ada temen yang bersua dengan Bu Wahyu yang pun suwe ten ketemu.
1: Iya, mayo-mayo Bu, mayo-mayo.
2: Demon boleh asam lambung sampun minum obatnya Bu Wahyu Amarta, ampun tiang sembuh.
1: Nah, setelah sembuh Anda melupakan. Anda melupakan kita.
2: Terus menggunakan nike Oh. Yang lunas makin energinya mumpung ibu ke Singaraja.
1: Wih, apanya yang sakit Niki? Aduh, ibu guru yang cantik nih.
2: makin ampun isang ampun hilang nih ke asam lambungnya.
1: Nggih.
2: Cuma Niki pun kari tensinya nih ke.
1: Oh, tensinya nih, sering
2: mandi tensi normal kenten.
1: Tekanan darahnya naik, tekanan pace-nya turun. Berarti berarti sering sakit kepala, Bu Guru.
2: Sakit kepala nggih, nika mah kalau naik tensinya merasa ada sakit kenten.
1: Oh ya, ya coba sekarang tak cun dari sini ya.
2: Nggih, Bunda. Semen.
1: Ya, udah enakan. Enakan nggih, kepala.
2: Ampun, ampun, Bu.
1: Bisa didi Bu Guru nih toh. Udah enakan, yang nggih. Lain ada keluhan mungkin kaki atau apa?
2: Oh, ndak itu mah itu manten.
1: Nah, udah nggih. Enak nggih.
2: Nggih, ampun.
1: Nggih, sampunan lali Bu, nanti main-main ke Banjar Apit Anturan. Hari Kamis tiang ada di sana nggih.
2: Nggih, Bu, sukses
1: men. Ngiring. Nggih.
0: Terima kasih, Bu Sri. Nggih. Iya, sudah enakan langsung ya.
1: Iya, tunggal. Emang enggak begitu. Itulah kerja alam, bila kita meyakininya. Itu ada dan mutlak itu ada gitu. Nggih, ini bukan Mas bukan kawisesan gitu. Ini enggak kawisesan. Ini memang kerja alam yang memang seperti itu. Jadi kalau kita meyakininya, maka alam akan melipat kali gandakan yang kita inginkan.
0: Iya, gitu, Adik. Oke, silakan yang ingin berkonsultasi lagi, kita masih buka ya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya juga seputar Wahyu Herbal ini, Bu, hari Kamis ya. Yeah. Atau mungkin yang mau langsung datang, mau ketemu Bu Wahyu gitu ya. Silakan, tadi sudah di-share juga alamatnya di mana. Karena emang waktunya Bu Wahyu nih hanya hari Kamis di sini aja ya. Jadi bisa disempatkan waktunya begitu yang mungkin punya kesibukan hari Kamis disempatkan begitu untuk bertemu dengan Bu Wahyu.
1: Iya.
0: Ya Bu, tapi berbicara dengan tentang Wahyu Herbal Bu, sejauh ini yang paling banyak keluhan dari masyarakat itu apa, penyakit apa Bu saat ini Bu?
1: Ya sesuai nyanyian dek, kaki-kaki tong udah sakit, banyak yang kaki-kaki itu sakit ya. Jadi emang bukan juga yang lansia-lansia ya. Jadi masih muda-muda juga banyak yang bermasalah di kaki gitu. Jadi kaki itu yang bermasalah, nggak tahu pokoknya apa karena makanan kita ya yang ini gitu ya. Jadi pokoknya yang dominan itu penyakit kaki. Dan kalau penyakit lambung mereka masih bisa inilah apa atasi sendiri ya, mungkin jaga pola makan, mungkin apa namanya mengatur waktu makan gitu, jenis makanan yang dikonsumsi gitu. Jadi masih bisa mereka tanpa obat gitu. Tapi kalau udah kaki-kaki yang sakit ini dah gitu ya. Jadi di situ mau nggak mau kalau ditahan kerja nggak bisa. Kalau nggak ditahan uangnya nggak ada gitu, banyakan yang orang sekarang nggih. Jadi nggak dipungkiri dah itu masalah keuangan itu nggih. Jadi banyak yang mengalami kesulitan di situ. Jadi kalau mau datang tuh mikir gitu nggih, tapi tetap aja bersemangat walaupun apa keadaan ekonomi secara global, namun kita ya tetaplah semoga masih bisa bersirkulasi keuangan itu sehingga ya masih bisa beli obat dikit, beli beras dikit, ngayah dikit gitu ya. Jadi ya seperti itu Adik.
0: Orang Bali ya Bu ya. Dan kalau penyakit kaki itu karena apa Bu biasanya Bu paling banyak?
1: Ya dominan mereka tuh apa namanya ya, asam urat. Yang banyak banget, bahkan masih muda-muda umur 30 gitu udah mulai dah asam uratnya ini gitu ya. Jadi asam urat yang dominan mungkin ya seperti halnya makanan gitu nge. Jadi makanan yang kita apa namanya ya

0: Emang aneh-aneh aja.
1: Apalagi dia datangnya bareng-bareng gitu.
0: Iya benar. Oh, dia takut sendiri.
1: Nah, kalau yang namanya apa pengobatan herbal nih Bu, apakah semua penyakit bisa disembuhkan Bu dengan pengobatan herbal?
0: Semua penyakit bisa diobati, tapi kalau kesembuhan itu milik Tuhan. Jadi kalau kita tetap berusaha, pastikan ada jalan gitu nih, ada jalannya kita untuk sehat gitu. Tapi kalau mau, apakah semua penyakit itu bisa sembuh? Belum tentu. Apapun itu obatnya, termasuk mungkin penyakit yang diobati dengan medis, dengan apa, karena kita nggak tahu kan dan ya. Jadi yang penting kita udah berusaha dulu untuk diobati gitu nge. Jadi nanti kalau udah ada usaha, tentu harapan hasil itu ada gitu. Harapan hasil itu ada. Jadi tapi kalau kita nggak berusaha, ya tetap penyakit gak bisa diobati gitu. Jadi tetap aja penyakit itu semua penyakit bisa diobati, namun untuk kesembuhannya belum tentu semua. Yang ya jujur-jujur ada aja deh ya, daripada bilang semua penyakit bisa disembuhkan, gak bisa. Itu kehendak. Itu semua karena Tuhan. Jadi karena alam semesta. Kalau memang udah waktunya kita sembuh, maka kita akan menemui jalan kesembuhan lebih cepat. Bertemu dengan orang-orang yang bisa menyembuhkan, bertemu dengan teman-teman yang bisa ngasih info. Ya seperti itu adik. Tapi ya masalah kesembuhan itu milik alam, bukan kita.
1: Iya, benar. Ya selama ada usaha, terus doa juga ya Bu,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Percaya juga. Baik, ada yang masuk ya dari Kevin Komang di Pasar Anyar, katanya Ibu Swastiastu Bundaku.
0: Iya.
1: Wah, mau minta nomornya Bu Ayu, katanya mau konsultasi gimana Ibu?
0: Oh iya boleh.
1: Iya.
0: 081 91 66 12 450.
1: Iya, sudah ya Ibu Kevin Komang, 081 916 61 2450 Ibu ya. Oke, mudah-mudahan nanti cocok ya. Silakan konsultasi lebih lanjut, atau mungkin kalau mau ikutan silakan Ibu Komang Kevin bisa langsung telepon kita melalui WhatsApp ya. Sekalian nanya begitu ya, seperti apa yang mau ditanyakan, mau konsultasi yang lain juga bisa pendengar ya. Yang mau ikut bergabung bersama Ibu Ayu, kita silakan berkonsultasi begitu ya, silakan. Apa keluhannya begitu ya Bu ya,
0: ya
1: kalau biasanya Bu yang pertama kali mau konsultasi nih caranya seperti apa, bisa lewat telepon dulu atau harus ketemu
0: boleh
1: langsung Bu?
0: Kalau mau lewat telepon ya silakan kirimkan telapak tangannya ke WA Titiang 081 9166 12 450. Nanti lewat telapak tangan, nanti dia berusaha untuk membaca, dan dia bukan Tuhan juga lagi satu kali nggih. Jadi dia akan berusaha membaca. Nanti kalau memang ya biasanya jarang sih yang gak cocok gitu nggih. Jadi kalau memang nanti cocok kan terjadi nego berikutnya, gitu ya. Terjadi percakapan berikutnya, kaitan gitu. Ampun sementara tiang kiki demen mecando, kaitan gitu. Tiang sedikit memang tidak bisa tiang baku-baku seperti itu. Jadi nanti lewat telapak tangan nanti tiang baca ya. Untuk selanjutnya, kalau mungkin telapak tangannya itu benar tiang baca kan, pasti ada komunikasi ke berikutnya, kaitan gitu. Jadi oh apa yang mesti dilakukan, dan jangan takut mengirimkan itu kan, hanya sih beli obat yang kayaknya nanda hati tidak. Walaupun Anda beli atau tidak beli obat, saya butuh uang terus terang. Tapi Anda beli atau tidak obat itu bukan target saya. Bukan target. Saya bukan orang kaya, tapi juga bukan orang miskin-miskin banget gitu ya. Dan yang tidak bekerja pada satu perusahaan gitu nge. Jadi Wahyu Amartani memang milik tiang sendiri, tiang jalani sendiri, tiang enjoykan sendiri. Jadi dapat nggak dapat uang itu urusannya belakangan gitu. Yang penting Anda berkonsultasi, saya bisa membantu, jadi bisa memberikan solusi kenten nge. Jadi kalaupun dia nggak bisa, Bu tiang tan beli obat, nah coba ada don kene ditu, ada don keto ditu, pasti tiang gitu. Pasti tiang berusaha, tiang nggak munafik lah ya, butuh uang, butuh banget kan ya, dan ya. Jadi tapi tetap aja tiang oh coba cari daun ini bisa, nanti kan oh Bu tiang udah enakan gitu. Bu kok tiang kayaknya nggak cocok dengan daun ini gini tiang, oh ya ganti coba pakai daun ini, pasti tiang pasti ngasih solusi tiang. Nggak mungkin enggak. Jadi nggak mungkin tiang ya udah kalau gitu beli obat kesini, nggak. Tiang pasti berusaha dulu memberikan win-win solution gitu, memberikan solusi-solusi yang jauh lebih mudah, lebih murah, ya.

0: lebih enak juga kenten nggih. Kan enggak semua orang punya uang.
1: Mm-mm.
0: Ya herbal itu kan mahal gitu. Jadi mungkin kalau Anda berapa tempat lain mungkin hanya dengan 100.000 Anda bisa gitu nggih dapat obat apa gitu nggih. Jadi kalau herbal kan nggak bisa, satu dia harus melalui proses detok, ada obat untuk detok, udah gitu ada obat untuk pengobatan, udah itu ada obat untuk rejuvenasi, ada perbaikan sel, udah gitu ada untuk perawatan, gitu kan, mesti dia ini kaitannya. Jadi kan nggak bisa, mungkin ada yang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, ada beberapa di antara semeton kita mungkin yang ya pendapatannya seperti bunga di atas meja kaitannya. Pas gitu ya. Okay. Jadi ya ada kok tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Silahkan kirimkan telapak tangannya ke WA Titiang, nanti Titiang baca gitu nggih. Nanti mudah-mudahan menemukan solusi.
1: Iya gitu. Baik, dicoba dulu nggih. Karena Bu Wahyu ini berusaha untuk membantu begitu nggih. Oke, okay, ya. Bu, sudah dia masuk nggih.
0: Nggih, Raris.
1: Om Sasyastu, selamat sore.
2: Om Sasyastu, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa Niki?
2: Dengan Tawan.
1: Oh, oke, Pak Tawan di Tejakulo ya, di Tembok. Silakan, di Tawan.
2: Halo, Bunda Wahyu.
0: Iya, selamat sore.
2: Sore. Ini dengar suaranya Bunda Wahyu aja udah ketrigger ini sehat. Ini.
0: Aduh, astungkar. Apanya yang sakit nih?
2: Sebenarnya tadi udah dibahas. Saya ada keluhan asam urat nih ke biasanya. Bangun nih ke agak semut, kesemutan biasanya.
0: Apanya yang sering kesemutan?
2: Rasa-rasanya tuh di kaki kayak sendi-sendi gitu loh.
0: Sendi-sendi ya, Cok.
2: Yang misalnya makan cukup undis, kacang-kacangan itu biasanya juga.
0: Iya, yes, itu namanya nikmat membawa sengsara. Kalau udah sakit kaki-kaki, hindari cukup undis, kenten nggih. Kacang koma itu hindari nih kok. Itu dalam serangan pajar dia pokoknya sekaligus dia itu biasanya.
2: Nggih. Maksudnya Niki di Bunda sendiri kenten produk yang khusus.
0: Ada. Ada. Nanti main kalau pindah
2: Dianturan
0: ya? Ya, Dianturan.
2: Yang cek di Google tadi di Kebo Iwo
0: ya? Ya, di Kebo Iwo dan pasar, ada kantor kita di sana.
2: Untuk Singaraja sendiri kapan biasanya? Setiap hari Kamis
0: kan? Hari Kamis Astungkara pasti yang ada di sana dari pagi sampai malam. Ya, itu hari Rebu malam udah ada yang di sana. Sore udah ada.
2: Enggak tahu kenapa samurai ini ternyata enggak pandang umur mungkin.
0: Iya, dia enggak pandang umur kan, enggak pandang apa-apa, dia langsung sikat aja dia. Ya pokoknya hindari protein berlebih kenten nggih. Yang protein hindari, kacang-kacangan hindari, tempe tahu untuk sementara hindari dumun.
2: Oke, siap.
0: Ya coba tak iniin tak permak kakinya.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Sebenarnya ada terapinya kenten.
0: Ada, nanti tergantung apakah dia memang butuh diterapi atau tidak kenten ya. Tiang sih berharap hanya dengan energi orang itu bisa sembuh. Walaupun dia nggak dapat uang, tapi dia dapat kepuasan batin.
2: Oh, kenten.
0: Ya coba mungkin rasain di kakinya. Ya udah ringanan di kaki.
2: Kalau misalnya sekarang sih memang apa ada nih kan? Biasanya pagi hari nih kan ya?
0: Oh, pagi hari. Sekarang apanya yang sakit?
2: Kalau sekarang tenenten nih.
0: Oh, tenenten.
2: Biasanya pagi pak, pagi nih kan?
0: Di bagian mana yang sakit biasanya?
2: Di jari-jari nih
0: ke? Di jari-jari?
2: Jari-jari di kaki.
0: Nggih.
2: Dari lutut ke bawah nih ke biasanya.
0: Oh, coba sekarang rasakan di lututnya. Udah hangat? Biar besok jangan lagi dia kumat. Kalau kumat sebut nama Bu Wahyu. Ya, coba rasain udah hangat di lutut.
2: Asli Niki kayak ada aliran ini loh, Bunda. Kayak ada sering gitu.
0: Ya, udah ada masuk di lutut.
2: Nggih.
0: Di jari-jari.
2: Nggih.
0: Udah hangat.
2: Tiang pokoknya rasakan ada yang sering gitu mengalir kan, Bunda.
0: Ya, sehat, cepat sehat ya. Besok kalau sakit minyak nawang nyoh ya jak tiang. Bu Wahyu, ini sakit ya buin gitu. Nih, hilangin juga bos.
2: Kemungkinan nanti tiang kalau pas kenten Bu Wahyu, tiang waktunya pas yang pengen visit ke tempatnya Bu Wahyu.
0: Main-main. Beli enggak beli obat tidak ada masalah. Anda datang udah tiang astungkara banget. Ngiring.
1: Dari tembok. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ketemu Bu Wahyu mudah-mudahan penyakitnya takut ya Bu Wahyu.
0: Iya, mudah-mudahan penyakit teman mendengar nama Bu Wahyu langsung kabur ya.
1: Oke.
0: Ya, Niki dari nomor telepon berapa nih ya? 7312 kentangnya belakangnya. Bu Wahyu, Niki minta tolong dibaca telapak tangannya. Oh, nggih, Niki kalau lihat dari telapak tangannya, Niki Anda gangguannya pada usus dan lambung. Ini gangguannya pada usus dan lambung. Sering minum air berdiri, jadi di ginjal banyak air yang kurang dikelola, gitu. Terus gangguan di paru dikit, mungkin apa udah merasakan atau tidak? Ya mudah pilek, batuk, radang, masuk angin, gitu. Jadi usus lambung di jantung kadang-kadang tidak nyaman, gitu. Tulang belakang juga kadang-kadang tidak nyaman, kenten nggih. Di sini coba diperhatikan di mana di dalam organnya nih, kalau di tubuhnya ada ketumbuhan nih, kita lihat ada ketumbuhan di telapak dilihat dari telapak tangannya. Sering kesemutan, pinggang, punggung, kaki tidak nyaman. Ya ini kontraktor nih, pemborong, Dek.
1: Diborong semua ya.
0: Iya, diborong semua. Jadi Niko sering-sering apa? Bukan sering, agak lumayan kesemutannya. Melebihi dari sering kesemutannya gitu. Jadi melebihi dari sering nih kesemutannya. Kenten ge.
1: Baca ya Ibu Kevin Komang ya tadi yang tanya nomornya. Ibu sudah dia masuk lagi Bu.
0: Ya, Aris.
1: Om Sastiastu nggih Pak Putu. Ya silakan Pak Putu.
3: Selamat sore Bu Wahyu.
0: Selamat sore.
3: Apa-apa gak terus wet yang ten merengang niki.
0: Iya. Bi becek-becek pasti terbayang dah wajah Bu Wahyu cantik di sana ya. Inges apa-apa gak terus niki.
3: Amankinan menanang Cina kenta.
0: Apa nanang Cina tuh?
1: Enci.
0: Ya, mungkin sering macet teras Cino.
1: Iya, Pak Putu, silakan Pak Putu.
0: Nggih, Pak Tu.
3: Iki enten jagi takenan tiang niki yang pun uling kelu saja yang ngedotang pang kenken cara ni ngai mukoh kenten. Kenten.
0: Tampang. Nanti main nak ke anturan?
3: Anturan.
0: Nggih, mriki nek melancaran.
3: Iya, orang kuang makan nak makane kuat saja tiang niki.
0: Iya, ada.
3: Bisa 4-5 tiang satu hari niki.
0: Iya, satu hari. Tapi enggak ada gula lebih nggih.
3: Tenade.
0: Oh ya udah.
3: Singnya moko-moko niki kan bisa gane makan bedek ge makan juga.
0: Iya. No, cara tiang yo bedek ngajang bomene aduh mani berduang kilo mene bi tambah ngeden-ngedenan. Sini juga tadi ketemu sama RRI semua membesar.
1: Iya, kalau boleh transfer lemak sih saya transfer ya Bu Wahyu paling pertama.
0: Iya benar. Semua di sini udah jadi pejabat besar nih.
1: Oke.
3: Yang tadi dah tunas nih ke Bang Mokoh nih Bu Tris yang mesti ya.
1: Boleh Pak ya, tukar ya Pak.
0: Iya nanti main-main aja kalau pindah ya. Ada juga ada bagus dia nggak mau naik berat badannya karena semakin usia jadi kaki kita itu nggak begitu apa berat menopang tubuh. Bagus kok ini tuh yang penting sehat, nggak mesti harus gemuk.
3: Kalau masalah sehat saya
0: astungkaro ya, kalau udah sehat
3: beragam dikit udang mokor tadi deh.
0: Nggak apa-apa nanti itu bagus jadi berat badan tidak terlalu memberatkan kaki.
3: Tapi ini makannya bilang tenjuaring ya dengan anu niki ke cedidah gitu nah.
0: Nggak apa-apa, sekarang yang dicari itu langsing jangan langsung. Kayak kita-kita ini kan langsung ya, Dek.
1: Iya, benar.
3: Coba yang tenang, Bu.
0: Napi.
3: Kan nunas napi nike ajang pang nyak nike berubah lah kita maksudnya.
0: Biasanya yang bikin gemuk itu karbohidrat. Mm. Jadi kayak kita ini pasti kereng-kereng agak ngajeng.
1: Iya, Bu. Oh.
0: Biasanya yang bikin gemuk itu karbohidrat, protein itu bikin gemuk. Tapi nanti protein begitu kita usia udah memasuki kepala lima, nah ini kok biasanya protein itu sulit dicerna di dalam tubuh. Jadi mau dia naik berat badannya, tapi nanti kakinya yang berat karena ginjal berat oleh protein yang masuk terlalu banyak, jadi ginjal itu berat. Udah biarin aja segitu nih, tukar kerja tiang nih. Tukar ya tiang nih.
1: Orang pada pingin kurus ya ibu ini.
0: Iya, saya udah segala macam cara dah. Olahraga tidak pernah nonstop dari tahun ke tahun, dari bertahun-tahun yang olahraga. Enggak pernah. Segini-segini aja. Mungkin semeton-semeton RRI adi nugen Bu Wayu muntuh. Pasti begitu karena sulit ya, banget.
3: Anu Bu ya. Hmm. Mungkin sudah cetaknya dari sana ibu.
0: Iya, sudah takarannya itu.
3: Mungkin Tuhan sudah memberikan seperti ya, ini. Kalau
0: itu terbaik. Ini mungkin itu beda, terbaik itu. Ya, soalnya ada memang berat badan ada orang yang apa namanya tekstur tubuhnya itu memang segitu. Walaupun makan banyak ya tetap segitu. Yang punya teman dari Banjar. Jadi kan sering dia ngajak ke rumah gitu. Ayo di rumah makan-makan gitu. Jadi makan nasi, makan cendol, sup makan cendol, makan godoh, sup makan godoh, ben minum ya, sup minum es, ben minum kopi. Adinu gen monto gentan ye. Sampai dia bilang, ini orang nih ini apa kesetanan makan apa-apa gitu. Enggak gemuk-gemuk. Memang tekstur ininya dia tubuhnya seperti ya, itu ya. Udah konstruksinya seperti itu.
3: Semua Bu Wahyu.
0: Nggih, yang penting selalu sehat. Nanti main-main ke anturan nggih.
3: Nggih, mungkin-mungkin sida antu.
1: Terima kasih Pak Putu ya. Oke, setelah Pak Putu ada lagi ini Bunda ya, silakan. Halo, selamat sore. Misasiastu.
4: Selamat siang Bu.
0: Nggih, Sironiki.
4: Nggih, siang Gede Mangku dari Desa Joanyar Seririt.
0: Joanyar Seririt ingin napi jero presiden titiang wantu.
4: Jadi yang punya kendala mata sudah pernah berobat ke dokter spesialis.
0: Nggih.
4: Katanya kornea yang kena.
0: Berarti sering tegang.
4: Oh, enggak ya Bu, enggak.
0: Biasanya kalau kornea pasti dia sering tegang biasanya yang melatar belakangi.
4: Karena saya kemarin pernah operasi katarak itu.
0: Nggih.
4: Sehingga katanya kornea yang bengkak sehabis di operasi itu.
0: Oh. Mungkin kari bengkak?
4: Yang masih sekarang dia disuruh menyediakan donor kornea.
0: Mimi.
4: Kira-kira ada terapi di herbal untuk menanggulangi kebutaan saya ini.
0: Ini Kim, total tidak melihatnya?
4: Sama sekali tidak melihat.
0: Tapi tidak sakit nih?
4: Oh, sakit.
0: Ah, coba kalau sakitnya mungkin, tapi kalau donor kornea nih, juga wahasan itu yang tenar donaknya buta. Kan gak ada yang mau buta. Kalau didonorin kornea matanya kan berarti dia nanti buta. Kecuali mungkin kita dapat orang kecelakaan.
1: Iya, gitu, donor.
0: Orang di negara-negara perang. Ya coba dirasain ininya di mata nih kok. Mudah-mudahan sakitnya mau hilang. Nanti kalau kornea rusak memang butanya permanen dia. Tapi paling tidak rasa sakit hilang. Ya, coba dirasain.
4: Iya.
0: Ya, sakitnya udah hilang?
4: Masih, Bu.
0: Ya, berkurang. Ampun berkurang, udah masuk. Bapak udah ada rasa hangat di sana.
4: Oh, bisa. Agak berkurang ya.
0: Iya, tambah berkurang lagi. Udah masuk rasa hangat lebih masuk.
4: Iya. Oh ya sudah.
0: Dah hilang rasa sakitnya?
4: Belum sih Bu, masih juga cuma sudah sedikit.
0: Jangan sedikit Pak, biar ten rugi Bapak nelpon nih kok. Iya, udah lebih ringan.
4: Oh iya.
0: Lebih ringan?
4: Iya. Lebih ringan.
0: Iya, lebih ringan lagi. Iya, enakan lebih ringan.
4: Enakan ya.
0: Enakan.
4: Nggih. Ya, terus tidak sakit Bu ya.
0: Nggih, nanti coba kalau sakit Bapak bisa telepon Tiang atau coba Siro Nawang sakitan ke Siro Uning tak kaitan nggih. Coba gini ke Bu Wayu minta energinya diusap-usapin penyengaannya. Nah, biasa anenya ya niko. Coba-coba niko nggih.
4: Nggih.
0: Sudah enak nggih.
4: Oh, ya sudah.
0: Sudah. Nanti kalau entam galah melancaran ke Anturan nampak saya niko nggih.
4: Oh, Anturan ya.
0: Nggih, Tiang di Anturan.
4: Oh, nggih, warang saya juga di Anturan.
0: Ah, mereka nalungo sambil ke warang eh.
4: Dan saya disarankan untuk sabar.
0: Iya, memang nggak boleh dia ada tekanan lagi di ininya, sehingga nanti tekanan bola mata itu akan membuat mata itu semakin memburuk dia. Memburuk, oke, udah tidak melihatnya, udah nggak ini. Memburuknya itu rasa sakit yang nggak nyaman, nggak nyaman banget itu. Kalau tekanan bola mata tuh sakitnya tuh di sini nih kok.
4: Betul sampai muntah kemarin lo.
0: Nggih. Bapak nanti kalau sakit coba panggil aja Tiang, di usap-usapin tangannya di mata Bapak, coba panggil Tiang Bu Wahyu kita nah. Walaupun tidak perlu nelpon, biasa enaknya nih kok. Nggih. Nggih, coba-coba nggih. Nggih. Nggih, rajang kecunduk nanti rengan turan.
1: Iya, Pak Mangku di Juanyar ya, cepat sembuh juga nih. Mudah-mudahan banyak yang bisa terbantu dengan Bu Hayu gitu ya. Silakan mungkin yang masih ingin bergabung, kita akan berbincang kembali. Yang mau konsultasi juga bisa Bu Hayu ya. Kita jeda dulu ya Bu Hayu ya.
0: Ini dikit lagi. Okay, ini boleh. Yang tadi kirim telapak tangan. Ingin Bu Ayu yang kapan-kapan mau ke Anturan Rarisang.
1: Iya, ditunggu pastinya. Pokoknya semuanya yang mau langsung ketemu begitu sama Bu Ayu, silakan tadi sudah di-share juga alamatnya di Anturan ya Bu Ayu ya. Kita balik lagi saat lagi, pendengar tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik pendengar Persatuan RRI Singaraja, kita masih bersama Bu Wahyu dari Wahyu Amerta Herbal ya. Dan silakan kita kembali menantikan partisipasi Anda. Silakan yang ingin bergabung ya, berkonsultasi sama Bu Wahyu, silakan yang ada di studio Persatu. Selamat sore, Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Dengan Bapak siapa nih, Ki?
1: Diang, yang Les.
0: Dari Les, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Ketut Asana.
0: Nggih, Ketut Asana, silakan Bapak.
1: Nggih, Ibu.
2: Nggih, Swastiastu Pak Ketut dari Les, yang punya taman juga di sana, Bu. Bu siapa? Bu Suwidi ya? Suwidi.
1: Yang nunas. Anu yang asal Bu menjelang jam 4 sore dikabur tiang penyengatannya.
2: Oh, itu gangguannya lambung biasanya nih, kalau didominan oleh lambung. Kalau udah sore usus, usus dan lambung nih biasanya terjadi di antara jam 4 sampai jam 7 petang nih kok. Kabur nih kok nih. Selain nih kok napi malih. Ada gangguan di lambung, di usus?
1: Di usus yang boleh je penyakit kene apa
2: dah? Tipas.
1: Tidak. Anak tentang dengan cerita.
2: Oh, kencing batu.
1: Prostat.
2: Prostat. No om.
1: Sikit sampun, sampun.
2: Sudah operasi.
1: Dan bagian obat Bali.
2: Oh, astungkarong, ih. Udah gitu dia. Yang lainnya, apanya lagi yang sakit?
1: Ini
2: lulu deh. Lulu deh, obatin dulu lulu deh ya. Soalnya kalau Nika, di mata Nika dia kaitannya erat dengan lambung. Biasanya antara jam segitu. Karena Niki belum jam segitu, kan gak bisa tak terapi. Jadinya gak tahu ada perubahan atau enggak. Tapi tetap sebentar tak kasih energi nge. Coba dirasakan mungkin di lulu deh. Ya, enakan? Enakan?
1: Kari.
2: Ya ampun masuk ke ponangat tiko.
1: Oh nggih sampun.
2: Ya enakan?
1: Nggih sak ya nggih.
2: Enakan coba waktu mau margi?
1: Asih niki. Niki cang bangun utawi yang kadi nyongkok negak tu bu sakit.
2: Coba betangi mangken.
1: Betangi biasa sampun.
2: Biasa udah enakan dah. Nggih, coba mangken rasakan di mata.
1: Oh ya, saya ampun ringan
2: nih. Ya di mata udah ringan?
1: Di mata.
2: Nggih.
1: Di mata. Yo kari kabur itu.
2: Ya mungkin. Lebih ringan?
1: Kari.
2: Ya lebih ringan. Ampun hangat nih kah di mata. Coba rasain.
1: Nggih, ampun.
2: Dah enakan di mata?
1: Nggih.
2: Iya, semoga selalu lebih sehat kenten nggih. Nggih nanti kalau wenten galah kecunduk ki ringa anturan Singaraja nggih.
1: Mereka di tambu-tambu biasa anggen tiang. Api ya.
2: Coba Bapak ini apa namanya itu apa ya yang untuk di mata, coba cari Bapak daun bunga celeng yang warnanya ungu itu. Ya bunga celeng warnanya ungu Niko. Bapak keringkan dulu dijemur. Udah gitu Niko Bapak pakai teh. Niko coba diminum.
1: Oke enten.
2: Nggih.
1: Oh dijemur sampai kering lumun.
2: Nggih.
1: Terus kayak bunganya naceng.
2: Bunganya ampun dados.
1: Oke enten.
2: Nggih bunganya ampun dan daun nggih bunganya nggih.
1: Yang tentuk Niko tendados.
2: Tan ampunan dikeringkan lumun.
1: Oke enten.
2: Nggih. Nggih. Udah enakan?
1: Nggih, aku.
2: Astungkaro, sehat. Nanti walaupun beli enggak beli obat ngiring kecunduk ring anturan, nggih.
1: Ten mencampur iki bunga celeng.
2: Ten, nika mantan.
1: Toyo mantan.
2: Nggih. Nggih. Pagi segelas, sore segelas, nggih. Pada saat mungkin buram nika Bapak seduh aja nika angat-angat Bu Wahyu banyak cedang genten siro get uning ngewenten get pemargin bang ngeh
1: suksema
2: ngiring
0: suksema iya Ya baik, terima kasih Bapak ya, dari Pak Hasan. Ya baik, Pak Hasana dari Les sudah bergabung, silakan kami nantikan lagi berikutnya yang ingin bergabung ya, di bersama Ibu Wahyu.
2: Dari 7727 nge, Om Swastiastu Bu Wahyu. Apakah tiang masih bisa hamil? Kira-kira kendala tiang apa suami? Masih bisakah saya hamil dengan normal, Bu? Kan tiang belum mengindikasi apa iniannya apa. Coba dulu kirim telapak tangannya. Kalau mau hamil bolak-balik ya, telapak tangannya dikirim bolak-balik. Nah, nanti di situ tiang akan lihat apakah memang mandul, penglihatan tiang gitu nge. Jadi apakah memang mandul atau memang ada tersumbat, atau mungkin kalau dari yang pria, apakah transmit daripada sperma itu lambat sehingga dia mati sebelum sampai sasaran kenten nge, atau yang lain-lainnya. Coba dikirim dumun telapak tangannya bolak-balik nge, dengan semua jari nih ke liatin semua jari nih ke bolak-balik gitu nih. Nanti baru tiang baca apakah bisa hamil atau tidak. Tiang juga tidak tahu, tiang akan tetap berusaha untuk mengobati kentennya. Biasanya kalau mungkin dia ada sumbatan kentennya, nanti di nikahan apa namanya nikah digurah vagina, sehingga kotoran-kotoran yang berada di rahim itu, nah dia keluar dulu, tidak bisa langsung dikasih penyubur, gak bisa, harus dia dibersihkan dulu rahimnya, udah gitu ditata kembali rahimnya dengan terapi pijat kentennya, dipijat niko, dinaikkan atau memang harus diturunkan kentennya. Nah setelah niko, baru setelah bersih abis gurah niko, nah baru nanti kelihatan di sana bisa masuk tidak obat penyuburnya, supaya nanti jangan begitu minum obat wanita badannya jadi bengkak, biar jangan kayak gitu besar jadinya, malah gemuk kuat makan gitu. Jadi mutlak nih harus tiang ketemu, tiang lihat, dan nanti harus dibersihkan, dikurah vagina gitu, supaya nanti benar-benar bersih rahimnya. Nah seperti itu usaha kita, tinggal menunggu apa kata alam.
0: Kalau misalnya program itu harus berdua Ibu atau ya. Suami istri ya Bu?
2: Iya, gak boleh sama suami orang. Iya. Okay. Gak boleh, kalau program tuh gak boleh ngajak suami orang ya, harus suami sendiri.
0: Iya, jadi dua-duanya ya Bu ya, konsultasi ya. Jangan suaminya saja atau jangan istrinya ya,
2: Dan memang kalau program, kalau yang laki-laki penyebabnya pada umumnya, kalau aja dia tidak perikokel ya, biasanya mudah lah, cepat gitu. Nah kalau perempuan ini yang biasanya butuh waktu, karena dia harus ngikuti siklus haid kembali. Kan dia harus dibersihkan dari haidnya, umpamanya sering sakit atau sering telat, itu harus dinormalkan dulu. Nah setelah itu ikutin siklusnya, dulu mungkin sering telat haidnya, sekarang harus maju. Dia mesti harus maju kalau mau hamil itu, kalau dia memang bisa hamil ya dia harus maju.
0: Oh gitu.
2: Jadi maju-maju baru mundur.
0: Maju-maju mundur enggak pakai cantik ya Bu.
2: Ya.
0: Oke, jadi silakan yang mau promil juga bisa nih ternyata ya, tapi ya dua-duanya harus ikut terlibat. Oh, minta nomor WA-nya narasumber Bu Wahyu, tadi sudah disampaikan nomornya Bu Wahyu. Saya yang nyampaikan atau Ibu?
2: Ya boleh ge.
0: 081-916-612-450. Betul ya Bu ya. Oke, silakan Pak Nyoman Astawa boleh ikut aja, silakan telepon aja Bapak ya, kalau mau ikutan langsung konsultasi nih, masih mumpung masih gratis nih sekarang. Iya. Sama Bu Ayu ya.
2: Anda selama saya talkshow di sini tak gratis-gratis.
0: Gratis
2: kan?
0: Ya.
2: Obat jarak jauh gratis walaupun tidak pada saat tokso. Boleh kok nelpon tiang, mungkin apanya sakit ya, mungkin ada aura yang ya tiang tonjo nawang pengi, tapi ada aura yang mungkin tidak sejalan dengan kita di rumah ya, di pekarangan, tiang kan berusaha untuk bantu, dan itu nggak pakai biaya, nggak pakai mahar, pakai syarat.
0: Benar. Ya, baik, terima kasih ya Bu Ayu nih, karena waktunya juga Bu Ayu.
2: Ya itulah,
0: RRI bagaimana saya sih?
2: Ini jamnya rusak.
0: Aduh, gitu. Nih, kayaknya perlu lagi sejam lagi. Enggak, mungkin enggak cukup juga Bu, sejam banyak nih yang kayak mau diobrolin ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi mungkin pesan dari Bu Ayu sebelum kita tutup ini apa Ibu?
2: Tetap bersemangat semeton, apapun sakit itu pasti bisa diobati. Kentanya pasti bisa diobati, yang penting kita masih tetap berusaha. Dan ingat, jangan sampai salah minum obat, dicampur-campur walaupun dia herbal. Sesama herbal itu belum tentu dia sejalan selaras, kentanya. Jadi tetap hindari terjadi komplikasi obat, karena komplikasi obat itu sulit mencari solusi. Kalau komplikasi penyakit lebih mudah, kenten nggih. Tetap datang ke Anturan Singa Raja nggih. Yang Nikit yang udah selesai. Oh, nanti ya. Jadi di Anturan Titi yang buka setiap hari Kamis dari pagi sampai malam, dan hari Rabu sore yang udah di sana, Jumat pagi-pagi Butat yang udah cabut Denpasar. Iya. Untuk Denpasar silakan hubungin Titi yang di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar. Buka setiap hari ngawit pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk wilayah Badung, Titi yang berada di Sibangkaje, ini kebuka setiap hari kecuali Rebo dan Kamis, kenten ge dari pukul 5 sore sampai malam kan. Untuk wilayah Singaraja, Gianyar, Titi yang berada di sebelah selatan alun-alun kota Gianyar, ini ke setiap hari Minggu ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3, hanya hari Minggu kemanten. Untuk wilayah Pasar Beringkit, kami berada di lantai 2 di atas BPD, buka hari Rabu dan Minggu ngawit pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12. Sanes enten presiden rawuh. Nanti wenten pegawai Titi yang akan mengunjungi ke tempat genah duini soang-soang. Apapun nanti indikasi penyakit ataupun obat, tetap dari Titi yang jangan khawatir, ngeten nggih. Inggih semeton elingan, komplikasi penyakit masih banyak solusinya. Komplikasi obat sulit mencari jalan keluar. Jangan sampai salah minum obat, jangan sampai mencampur adukkan obat, baik itu obat-obatan herbal, kentangnya daun-daunan atau apa, jangan coba-coba kenali, karena setiap tubuh itu memiliki sejarah penyakit yang berbeda. Kecunduk malih rahina Kamis yang akan datang, kenten nih.
0: Mudah-mudahan yang menjadi perbincangan kita nih bisa membantu begitu ya, menemukan solusinya. Yang sakit dipertemukan dengan Bu Wahyu bisa segera sembuh ya, atas izin Tuhan tetap ya Ibu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Perjumpaan kita bersama Ibu Wahyu tentang sampai di sini, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya.
2: Sama-sama.
0: Sampai jumpa, selamat sore pendengar.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kita sudah berada di lintas waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan dengan topik kemandirian disabilitas bersama RRI Jayapura, Gorontalo, Biak, dan Malang. Selamat sore, selamat mengikuti.
1: Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar Berenda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
4: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, tes begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Buat tidak sangka, dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara. Gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakat.

0: anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseluruhan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
0: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, pusat kegiatan belajar masyarakat inklusi. Ya, jadi mereka akan sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus di IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Bupati BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alainya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di kedai itu di malam ini. Nah itu Pak Mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tanggal

0: 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin, ya mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Romo Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Romo Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang di antaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun dibalik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang

Yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal

0: bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah, masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian, jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami murid kami sudah luar biasa. Tidak tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
3: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zulu bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Buku Saatnya Bercerita Mengenalkan Literasi Sejak Dini, karya Sophie Dewayani, mengajak siapapun untuk paham tentang kecakapan literasi anak dapat ditumbuhkan sejak dini. Banyak hal dapat dilakukan oleh orang tua, salah satunya mengenalkan mereka kepada kekayaan kata-kata melalui cerita. Buku ini memaparkan langkah-langkah sederhana untuk bercerita kepada anak sejak tahun pertama kehidupannya hingga saat mereka menapaki jenjang pendidikan formal pertamanya, yaitu PAUD atau TK. Stimulasi cerita tidak hanya mengembangkan kecakapan berbahasa anak, tetapi juga kecerdasan nalar, sosial, dan emosi mereka. Buku ini perlu dimiliki oleh orang tua, guru, serta mereka yang berinteraksi dan peduli kepada anak usia dini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
2: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
3: Selamat sore pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi, sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
4: Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat sebesar 5,78% secara year on year. Sedangkan secara quarter to quarter, ekonomi Bali bertumbuh sebesar 6,91% mengikuti pola musim tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali disokong sejumlah sektor dengan sektor dominan yakni konstruksi 0,82%. Selain itu, sektor pendukung lainnya yakni pengadaan listrik dan gas, akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan, turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
1: Sekarang kita tumbuh 5,78%, kalau sebelumnya 5,58%, didorong oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, kecuali transportasi yang mengalami kontraksi. Bahkan pertanian tumbuh 6% lebih.
4: Agus Hendrayana Hermawan mengungkapkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 14,90%, disusul konsumsi rumah tangga 5,48%. Sementara ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan terendah 2,23% dan impor luar negeri mengalami kontraksi sedalam 9,60%.
1: Pemerintah kan salah satu stimulus yang menggerakkan perekonomian. Jadi kalau konsumsi pemerintah naik, kalau dari sisi lapangan usaha output yang diciptakan oleh pemerintah naik, diharapkan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali kembali merilis perekonomian Pulau Dewata, di mana pada triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,78%, naik dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 sebesar 5,68%. BPS Bali juga mencatat seluruh lapangan usaha di Bali pada triwulan 2 ini bertumbuh secara year on year yang mendukung pertumbuhan perekonomian Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah langkah menghadapi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Strategi yang dilakukan mulai dari percepatan tanam, penggunaan varietas padi berumur pendek, hingga optimalisasi bantuan pompa dan sumber air bagi petani. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Kalau untuk El Nino ini kan tidak.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi. Menurutnya, sebelum dampak El Nino terjadi, pemerintah telah mendorong percepatan tanam saat kondisi ketersediaan air masih memungkinkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian, Mirza menjelaskan, pemerintah juga mendorong petani menggunakan varietas padi genjah atau berumur lebih singkat, serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan ketersediaan sumber air. Untuk daerah yang memiliki sumber air mencukupi, penanaman padi tetap menjadi prioritas. Sementara wilayah yang mengalami keterbatasan air diarahkan menyesuaikan pola tanam dengan komoditas yang membutuhkan lebih sedikit air.
5: Jadi yang sebelum terjadi El Nino kita ada sebut antisipasi. Antisipasi itu memang disitulah kita melakukan percepatan tanam karena di situ ketersediaan air yang kita takutkan akan habis, di situ masih ada, itu melakukan gerakan percepatan tanam dalam rangka meningkatkan produksi.
6: Komoditas alternatif yang didorong antara lain jagung, kedelai, kacang hijau, tembakau, serta sejumlah tanaman hortikultura seperti cabai. Selain langkah antisipasi, pemerintah juga melakukan adaptasi melalui optimalisasi bantuan pompa air, sumur, dan sarana pendukung lainnya di lapangan. Mirza meminta petani terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, serta petugas benih tanaman agar pola tanam sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
5: Dan petani juga kalau diarahkan oleh teman-teman di lapangan, PPL, POPT, dan PBT, agar mengikuti arahan, karena ketersediaan air kita itu kan tidak normal di El Nino ini. Jadi mana lahan-lahan yang diarahkan oleh petugas lapang, tolong petani juga untuk mengikuti. Kemudian yang daerah-daerah yang ketersediaan airnya tidak banyak, segera adaptasi komoditi dengan yang lain.
6: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi gabah kering giling NTB pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 1,5 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB optimis produksi pertanian tetap terjaga dan daerah ini dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
3: Januari sampai Agustus. Pendengar, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal.
2: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk
7: hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
2: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap saji.
7: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
2: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri, belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media Corong RRI Pro atau Singaraja ini, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang yang lebih tinggi.
7: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman sebagai fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
8: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
9: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
8: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama, ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
9: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar, Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali terhambat.
10: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153.
11: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Enyoman Suwirta mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP.
10: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153
2: orang.
10: Ya, 153 orang. Tentu ini terjadi, kita sudah korek cross check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu, terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem kerjasama, koordinasi, ya, sehingga

0: Komisi 4 DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PIP serta peningkatan koordinasi di lingkungan sekolah agar keterlambatan administrasi tidak terulang. Selain itu, seluruh sekolah di Bali diingatkan aktif memperbarui data dan segera melapor setiap kendala agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
2: Meningkatnya arus pendatang ke Bali khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
3: Bali, terutama Bandung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari pengusaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun, jaminan itu bisa diambil.
2: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Kemudian pemerintah daerah waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
2: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: SMK PP Negeri Mataram dan SMK Negeri 1 Terano Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang agribisnis. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, pelatihan bersama, peningkatan kompetensi guru hingga penguatan jejaring dengan dunia industri. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Nanti SMK Terano juga akan bergabung ke kita untuk bersama-sama untuk PKL.
5: Kepala SMK PP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan kerjasama tersebut didasari kesamaan kompetensi keahlian yang dimiliki kedua sekolah, terutama pada bidang agribisnis, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, siswa SMKN 1 Terano akan berkesempatan mengikuti PKL di SMK PP Negeri Mataram sebelum ditempatkan di berbagai industri mitra sekolah. Selain itu, kedua sekolah juga akan menggelar pelatihan, workshop, musyawarah guru mata pelajaran, serta berbagai inovasi di sektor pertanian.
4: Ya, baik itu ada perikanan, ada tanaman pangan, ada pengolahan. Jadi SMK Terano nanti bermitra ke kita, kita mengimbas ke SMK Terano.
6: Jejaring
4: kita membuat jejaring nanti pengimbasan ke SMK Terano. Ya, karena dia sejenis, prodinya sejenis.
5: Sementara itu, Kepala SMK 1 Terano Andi Fauzi menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antar sekolah menjadi langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Andi menambahkan, pengembangan jejaring antar lembaga pendidikan sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
7: Kita harus menyiapkan SDM-nya. Kita punya lahan luar biasa.
8: Khususnya
7: di Sumbawa lagi. Kita punya lahan-lahan keren. Saya kira ini tidak bisa dikembangkan tanpa dengan kerjasama, tanpa dengan koordinasi. Saya betul, SDM yang kuat. Penguatan-penguatan seperti tadi, ya saya kira dengan hadirnya Pak Kadis Pertanian, ini daya dorong kita luar biasa di SMK khususnya gitu loh.
5: Saat ini SMKN 1 Terano memiliki sekitar 450 siswa, dengan sekitar 100 siswa

0: pada program keahlian agribisnis serta kompetensi lain di bidang perikanan dan peternakan. Melalui kerjasama ini, kedua sekolah berharap dapat memperkuat kualitas pendidikan vokasi sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Bagaimana
1: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
2: Pendengar, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal.
3: The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
4: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
5: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
6: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita, dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
5: Was important to score first.
4: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
7: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
8: Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia harapan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya itu tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
7: And they expected to perform, they need to win.
4: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Permainannya menggunakan alat seperti sepit, botol, atau pipa berwarna-warni. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran bola pingpong dan kelereng. Ada 4 pipa atau botol seukuran bola pingpong dan 1 pipa lagi seukuran kelereng yang letaknya di tengah-tengah. Bola pingpong atau kelereng yang warnanya sama dengan botol atau pipa dan jumlahnya disesuaikan dengan anak yang bermain. Permainan ini dilakukan secara beregu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak. Anak yang mendapat giliran bermain mengambil bola dan kelereng menggunakan sepit, tangan kiri untuk kelereng, dan tangan kanan untuk bola pingpong. Kelereng dan bola pingpong dimasukkan ke dalam botol atau pipa yang sesuai dengan warna serta ukurannya. Pemenangnya adalah regu yang paling dahulu memasukkan semua kelereng dan bola pingpong ke dalam botol atau pipa. Selama bermain, para pemain akan bersama-sama menyanyikan gending rare berjudul Sepit-Sepitan.

Suba.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyari Kanderase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyari Kanail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai HUT Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.

Pendengar Persatu RRI Singaraja ya, Tembang Pop Bali sudah mewarnai ya kebersamaan kita ya di acara Tembang Dewata untuk hari ini. Hari Kamis 6 Agustus 2026 ya. Selamat malam Tris ucapkan ya untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami ataupun mungkin yang baru saja bergabung bersama siaran Pro 1 RRI Singaraja ya. Untuk yang mungkin baru saja menuntaskan rutinitas Anda ya, selamat beristirahat tentunya. Baik pendengar, sebelum kembali kami hadirkan Tembang Pop Bali selanjutnya ya, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda ya, di mana kantor perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Bali memperkuat distribusi pangan melalui optimalisasi peran perusahaan umum daerah Perumda sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino 2026 terhadap produk pertanian dan pengendalian inflasi di Pulau Dewata. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ari Sarwani, mengatakan ketidakpastian cuaca akibat potensi El Nino kuat berisiko mempengaruhi produksi pertanian. Untuk itu, BI mendorong Perumda Pangan tidak hanya memperkuat distribusi komoditas, tetapi juga mengoptimalkan kerjasama antar daerah agar pasokan pangan tetap terjaga. Nah, sejumlah kerjasama distribusi pangan telah dilakukan, ya diantaranya Perumda Manggiri Sedana Kabupaten Badung dengan Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan juga Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota Denpasar melakukan kerjasama begitu ya. Selain itu juga ada penyediaan pangan strategis antara Rumah Tani Nusantara dengan Perumda Manggiri Sedana Kabupaten Badung. Nah, BI Bali juga terus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Bali dan juga kabupaten kota melalui strategi keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah ancaman perubahan iklim. Dan pendengar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali, pada Juli 2026 Bali mengalami deflasi sebesar 0,51% secara bulanan setelah pada Juni mencatat inflasi 0,71%. Nah, sementara inflasi tahunan menurun dari 3,27% menjadi 2,42% yang didorong periode panen sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang merah dan juga aneka cabai. Nah, di sisi lain, BMKG menyatakan bahwa El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat sehingga berisiko memicu musim kemarau yang lebih panjang, termasuk di Bali.

0: Desa Depehe Buleleng Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dokteranus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Pusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Langkah mewujudkan kesetaraan di tempat kerja seperti apa? Yang pertama yaitu langkahnya transparansi dan kesetaraan gaji. Jadi perusahaan ini perlu ya menerapkan struktur gaji yang setara berdasarkan kualifikasi dan beban kerja, bukan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, kebijakan yang fleksibel, artinya memberikan hak cuti melahirkan yang adil serta pengaturan kerja yang fleksibel bagi semua gender. Dan yang ketiga, ada program pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan kepemimpinan khusus dan kesempatan promosi yang objektif, itu berdasarkan meritokrasi. Nah, itu dia ada tiga langkah mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja yang harus dilakukan pendengar.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk remaja dan dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen dengan topik suka belajar dan melakukan firman bersama Pendeta Edi Paranta dan sekaligus Tris yang bertugas ya di Singaraja sore ini. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.

Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sukacita sekali saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio menyapa ruang dengar kita kembali malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya percaya dan yakin bahwa kebaikan Tuhanlah yang boleh mempertemukan kita semua sampai saat ini. Dan saya selalu berdoa saudara-saudara semua selalu dalam keadaan yang sehat, dalam pemeliharaan gembala yang agung, pusat kesaksian kita, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itulah saudara dan saya. Kita berjumpa kembali di acara ini. Dan siapkah saudara kembali untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan? Karena malam ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengan perkenananmu jualah kami boleh kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen malam ini. Terima kasih Tuhan karena melalui acara inilah kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang berada di ruang studio untuk menyampaikan firman-Mu malam ini, para pendengar setia acara ini yang siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Urapi, berkati kami semua Tuhan. Semua fasilitas, alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam ini, Engkau juga memberkati. Saudara-saudara kami yang mengoperasikannya, Engkau memberkati. Kami sambut firman-Mu, kami buka hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk taburan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami pinta segala perkara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan mengangkat satu topik tentang suka belajar dan melakukan firman. Seperti apa orang yang suka belajar dan melakukan firman Tuhan itu? Dan apa pentingnya kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman? Bukan hanya suka belajar, tetapi kita mau melakukannya dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita buka bersama-sama surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Yakobus pasalnya yang pertama, surat Yakobus pasal pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25 dengan topik firman Tuhan malam hari ini, suka belajar dan melakukan firman. Silakan ambil Alkitab saudara, kita baca sama-sama. Saya membacakannya dari ruang studio malam ini. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Kenapa ini penting dalam setiap kehidupan orang percaya?
Rasul Yakobus dalam ayat-ayat firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak bisa diukur dari seberapa banyak seseorang mendengar firman Tuhan, melainkan dari seberapa jauh ia melakukannya. Karena banyak orang, saudara, hanya tahu mendengar, tetapi dia tidak bisa melakukannya dalam hidup kita. Makanya di sini Rasul Yakobus menekankan kepada kita tentang hal ini, bahwa kehidupan kekristenan itu tidak boleh diukur dari seberapa banyak seorang yang bernama Kristen itu mendengar firman, melainkan dari seberapa jauh ia melakukannya. Kenapa demikian, kan, saudara? Karena firman Tuhan itu diberikan bukan hanya untuk diketahui. Ingat ini dengan baik, catat kata-kata saya ini. Firman Tuhan itu diberikan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk ditaati dan diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Untuk bukan hanya suka belajar, tetapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, apa yang diajarkan bagian-bagian ini tentang pentingnya, ingat ini ya, tentang pentingnya menjadi pelaku firman. Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang pentingnya kita menjadi pelaku firman? Inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan kita renungkan malam ini. Bagaimana kita menjadi pelaku firman, bagaimana pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ini mengatakan yang pertama, bahwa firman itu bukan hanya sekedar didengar. Perhatikan ini dengan baik. Kenapa penting kita melakukan atau menjadi pelaku firman? Karena firman yang kita dengar itu bukan hanya firman yang hanya kita dengar saja. Firman Tuhan yang kita terima bukan hanya firman Tuhan yang kita dengar saja, saudara. Ayat yang ke-22 sampai 23 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kenapa demikian? Kenapa poin yang pertama dikatakan firman yang bukan hanya sekedar didengar? Yakobus memperingatkan kita di sini bahwa orang yang hanya mendengar, perhatikan ya, keras sekali firman Tuhan ini katakan, orang yang hanya mendengar firman itu sedang, ada kata menipu. Jadi orang yang hanya mendengar firman Tuhan saja itu sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa disebut menipu? Menipu diri kita sendiri, sebab pengetahuan Alkitab yang banyak, perhatikan ini, itu tidak selalu menghasilkan kedewasaan rohani apabila tidak disertai dengan ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Jadi jangan menipu diri sendiri, saudara, dengan hanya banyak mendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadilah pelaku daripada firman Tuhan. Karena pengetahuan Alkitab kita yang banyak, saudara, itu tidak menjamin kedewasaan rohani terjadi dalam hidup kita. Banyak orang senang mendengar khotbah, apalagi kalau pendetanya khotbah disertai dengan hal-hal humoris yang bikin terpingkal-pingkal ketawa. Ekspositori kebenaran khotbah yang disampaikan itu tersusun dengan rapi, saudara. Banyak orang suka mendengar khotbah, banyak orang suka mengikuti seminar, banyak orang suka membaca buku-buku rohani, tetapi mereka gagal di dalam menerapkannya dalam kehidupan nyata mereka. Ya. Firman Tuhan itu diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran saja. Ya, logos kita saja, saudara. Ya, pikiran kita saja, pengetahuan kita saja. Tetapi jadikan firman itu menjadi rema yang bisa mengubahkan hidup kita.
Rema itu bicara tentang firman Tuhan yang mengubahkan, firman Tuhan yang merestorasi kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan menjadi orang yang hanya suka dengar firman ya, firman yang bukan hanya didengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Kebenaran yang pertama yang diajarkan tentang betapa pentingnya kita menjadi pelaku firman. Yang pertama, bahwa firman yang kita terima bukan hanya firman yang hanya sekedar didengar. Yang kedua, kebenaran apa yang diajarkan ayat-ayat ini tentang pentingnya kita menjadi pelaku firman. Yang kedua adalah, perhatikan pada ayat yang ke-24. Saya simpulkan dengan perkataan ini. Yang kedua adalah, firman yang jujur itu menyingkapkan. Firman yang jujur itu menyingkapkan, saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan di sana, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Firman itu, firman yang jujur itu menyingkapkan, saudara. Apa maksudnya? Di sini Yakobus mengibaratkan firman itu seperti cermin yang memperlihatkan kondisi diri kita yang sebenarnya. Makanya melalui firman Tuhan, Tuhan menyingkapkan, bisa menyingkapkan. Saya katakan tadi, firman Tuhan tadi katakan seperti firman Tuhan itu seperti cermin. Menyingkapkan, memperlihatkan kondisi diri kita. Apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan perlihatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang seperti cermin itu, saudara. Firman Tuhan itu bisa menyingkapkan dosa kita. Firman Tuhan itu bisa memberitahu kepada kita kelemahan kita. Firman Tuhan itu bisa mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang motivasi hidup kita dan juga area kehidupan yang perlu kita perbaiki. Makanya bersyukurlah, saudara. Kalau firman Tuhan itu datang menegur saudara, datang mengajar saudara, datang menemplak kehidupan dosa saudara, firman Tuhan itu membawa saudara kepada jalan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan saudara lakukan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang hanya mendengar tanpa bertindak, saudara. Karena orang yang hanya mendengar tanpa bertindak, firman Tuhan tadi katakan, akan segera melupakan apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidupnya. Ya. Dan ini bisa menghalangi pertumbuhan rohani saudara. Kalau saudara menjadi orang yang pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, lalu tidak berapa lama kemudian saudara sudah melupakan firman Tuhan ini. Saya katakan ini bisa berakibat pada pertumbuhan rohani kita. Karena pertumbuhan rohani itu akan terjadi ketika kita merespon, perhatikan dengan baik perkataan saya ini, pertumbuhan rohani itu terjadi ketika kita merespon teguran firman dengan pertobatan dan perubahan hidup. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan membawa kita, menegur kita tentang hal ini, buka hati kita. Jadi kalau firman Tuhan menemplak saudara, menegur saudara, jangan saudara katakan, "Alah, firman Tuhan ini cocoknya kayaknya buat majelis gereja yang duduk di depan tuh." Atau saudara akan katakan, "Ada firman Tuhan itu lebih cocoknya kepada ya saudara saya tuh." Karena persis seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak pernah kita bilang, "Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur saya." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau setiap hari, setiap kali firman Tuhan datang menegur kita, terima itu dan percayalah, pertumbuhan rohani pasti bisa terjadi dalam hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang bagian ayat firman Tuhan ini ajarkan tentang pentingnya menjadi pelaku firman? Kalau yang pertama tadi, firman yang bukan hanya sekedar didengar, yang kedua, firman yang jujur itu menyingkapkan semua hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, dan yang ketiga, perhatikan pada ayatnya yang ke-25, betapa pentingnya kita menjadi pelaku firman, karena firman itu menuntut ketaatan.
firman yang menuntut ketaatan. Ayatnya ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman yang menuntut ketaatan, saudara. Firman bukan hanya sekedar didengar, dilakukan, tetapi kita juga perlu menaatinya dalam hidup kita. Orang yang tekun memperhatikan firman dan melakukannya, perhatikannya dengan baik, akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan itu dalam hidupnya. Berkat Tuhan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar berkat materi, saudara. Tetapi berkat itu bisa bicara tentang sukacita, damai sejahtera yang memenuhi hati kita dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita. Dan juga berkat itu bisa berbicara tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang akan selalu melihat penyertaan-penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pertolongan-pertolongan Tuhan, pembelaan-pembelaan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita kalau kita berkenan kepada Tuhan. Dan ketaatan itu bisa membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup orang percaya. Haleluya. Ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan membuka jalan bagi kita untuk bisa terlibat dalam banyak-banyak proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Dan percayalah, saudara, Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya kepada hal-hal yang seperti itu. Murid Kristus yang sejati bukan hanya menjadi pencinta firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dan menaatinya dalam sepanjang hari-hari umur hidupnya. Nah, kiranya kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang yang suka, bukan hanya sekedar suka belajar, tetapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Dengar firman Tuhan yang bukan hanya sekedar didengar. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, firman yang saudara terima itu adalah firman yang jujur, yang menyingkapkan segala hal yang kita harus ubah, yang kita harus perbaiki dalam hidup kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu menuntut kita untuk taat. Nah, kiranya tiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka saya percaya kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang suka belajar firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita melakukannya. Nah, kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Tutup Alkitab saudara dan mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini terus menuntun kami untuk bukan hanya sekedar menjadi orang yang suka belajar firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kami bisa menjadi melakukannya dalam hidup kami. Kami mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, kami menerima firman Tuhan yang jujur menyingkapkan semua hal-hal yang tidak baik untuk kami bisa ubah dalam hidup ini. Dan firman Tuhan yang kami terima itu juga menuntut kami taat melakukannya. Mampukan kami Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kebenaran firman-Mu untuk kami pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di Sungai Raja, di Pulau Bali, bahkan dari luar Pulau Bali, Tuhan, yang boleh mendengar acara ini melalui live streaming, Tuhan, tolong berkati mereka semua. Beban-beban doa yang sudah masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu semua, hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya, Tuhan, tapi biarlah Engkau lawat mereka yang dalam pergumulan iman, berikan keteguhan iman, Tuhan, yang dalam peperangan iman, berikan kemenangan, yang mengalami sakit, Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami pergumulan finansial, keuangan
keuangan mereka. Allah Yehovah Jireh mencukupkan kebutuhan mereka. Gereja-gerejamu yang ada di Kabupaten Buleleng juga Tuhan berkati Tuhan. Bahkan pemerintahan Kabupaten Buleleng kami serahkan ke dalam tanganmu Bupati, sampai kepada pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng ini, Tuhan juga memberkati. Bahkan secara khusus kami mau berdoa malam ini untuk RRI Singaraja, bagi kemuliaan-Mu, berkati dari pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang ada di Pro 1, berkati mereka semua. Pak Edi, Pak Sandi Tuhan, Pak Dias, Mbok Iren, Mbok Pipit, Mbok Novi Tuhan, Mbok Heni, berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing, dalam usaha, pekerjaan, dan pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terus kami mau katakan shalom buat Indonesia, pemulihan buat Indonesia terjadilah untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat pertemuan malam ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dan pertemukan kami kembali minggu depan dalam acara ini, untuk kami terus boleh diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pendengar setia acara ini. Dan beberapa lagu saya akan putarkan untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya serasi fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RPG, makan gratis, yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng integrasi adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Yang juga
8: ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Kumiwakarta sesudah mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Yeah. pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rusuh, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, mudah-mudahan di saya
16: selesai buat baik.
13: Rp300 jutanya buat
14: DP rumah di mana, Pak? Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herun.

0: Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
2: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
1: 4 miliar.
2: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
3: Dari Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
2: Atensi
1: makanya dia minta
2: siapa?
1: 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini?
1: Ya,
2: Pak Heri Susanto?
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak pernah.
2: Pernah bertemu?
1: Enggak pernah.
2: Tidak?
1: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal
2: Lukman.
1: Dia kenal, iya.
3: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
4: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Being a large country and I would say being the
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
7: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
6: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki

0: secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Rupa 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini ya, Singaraja malam ini kembali menemani Anda semuanya seperti biasa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah saat RRI turun dari udara. Dan kali ini kita di ngobrol bareng komunitas pendengar Pro 1 sudah disiapin satu informasi untuk Anda semuanya. Membangun kepemimpinan melalui organisasi komunitas ini adalah proses nyata melatih diri memimpin lewat kerjasama, komunikasi terbuka, serta penyelesaian masalah bersama demi mencapai tujuan kolektif. Komunitas memberi ruang aman untuk menguji ide, mengelola konflik, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Arti penting komunitas yang pertama, wadah latihan praktik langsung memimpin orang lain. Kemudian yang kedua, tempat belajar mendengar aspirasi banyak pihak. Dan yang ketiga, sarana memperluas jaringan relasi yang positif.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Singa Raja malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada masih di Ngobras malam hari ini bersama Eni. Jadi kita membahas terkait dengan membangun kepemimpinan melalui organisasi komunitas. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ada juga beberapa cara mengasah jiwa pemimpin. Yang pertama, ambil peran aktif di setiap kegiatan bersama. Yang kedua, belajar merumuskan tujuan yang jelas bagi kelompok. Yang ketiga, dengarkan masukan dari semua anggota tim. Dan terakhir, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang pasti, kalau menggunakan cara ini pasti mendapatkan nilai utama, yaitu rasa peduli pada sesama anggota, sikap jujur dalam mengemban tugas, serta kemampuan adaptasi saat situasi berubah. Nah, jadi itu dia cara mengasah jiwa pemimpin.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ya drama radio mini dengan judul Caregiver, produksi dari RRI Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
4: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
5: Jam berapa ini nak?
4: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
5: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
4: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
5: Ada-ada aja kamu, Rin.
4: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
5: Setiap hari bubur lagi.
4: Kemarin kan udah aku kasih sop.
5: Iya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
4: Ya gimana dong? Masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
5: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
3: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
4: Ada telepon.
5: Siapa?
4: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
5: Kerjaan lagi.
4: Iya.
5: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
4: Iya sih, yang kemarin.
5: Lalu lanjutannya gimana?
4: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
5: Wah, bagus dong, Rin.
4: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
5: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
4: Karena harus keluar kota.
5: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
4: Iya.
5: Bu, nggak apa-apa.
3: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
6: Bu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Loh, Dani datang.
6: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
5: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
6: Rin, aku bawa buah nih.
4: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
6: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
4: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
6: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
5: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
6: Turunan siapa coba?
5: Memang turunan ya, turunan ibu.
3: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
6: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
4: Iya.
6: Kenapa nggak bilang?
4: Memangnya kenapa?
6: Itu kesempatan yang bagus loh.
4: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
6: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
4: Kita?
6: Maksudnya?
4: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
6: Rina.
4: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
6: Rina, aku tahu.
4: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
5: Sudah.
4: Maaf Bu.
3: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
4: Aku capek. Wah.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak

0: Surat lamaran.
1: Surat lamaran, inggih mengatur majelis yang sira durus.
0: Salam-salam. Begini, ini Bu Janora.
1: Iya. Yeah.
0: Bu Budi.
1: Inggih.
0: Bu Mini. Desa. Bu Yuda.
1: Inggih.
0: Bu Kartika Kartini. Di Widi. Beli Tawan.
1: Inggih.
0: Paribawa Armada. Banegara. Inggris.
1: Inggih.
0: Dago. Kenaro Papa Dimas. Banetep. Palana.
1: Inggih.
0: Sujana. Ukrajus. Semuanya sudah, Pak.
1: Inggih, siap.
0: Tuh, Pak ini. Kajang tugas, Pak ini.
1: Inggih.
0: Semua.
1: Semua muali. Aduh, becik pisan niki makin Bapak Tiang Pak Banu bahasa Bali nyaning. Nyabran Raina sampai nyabran becik niki. Aduh, semua data terang Tiang niki. Inggih, semua tahun Tiang Sangger muali niki. Om Sosiastu, rahajong wongi jebak.
2: Om Sosiastu, rahajong wongi Mbak Eni.
1: Inggih, Mbak Eni, rahajong wongi muali.
2: Rahajong wongi jebak. Request
1: Napi temangnya nih.
2: Temangnya
1: tembak sungge,
2: Mak.
1: Tembak sungge? Iya, Mak. Ingin bagaimana terima kasih, Sira? Terima
2: kasih, Mak. Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Eli, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Resmi, Bu Janura, Gantung beli biji di Tokyo, Pak Cetlacun, Papa Dimas, Pak Nyoman Letep, Pak Sukra Ajus, Beli Tawan, Rahaja Mungi Kemanten, Pak Samong, Pak Mahmud, Pak Sip,
1: Lah ajeng wengi. Heeh. Nyanten siap.
2: Semegalahen mo.
1: Inggih, sesama muali majare mbok yeni. Sarameter widang tiga wase sesama niki sampona presiden nyarengi niki nggih. Tiang sangger mali hadirin niki Om Sosiastu rah ajeng wengi jebak. Om Sosiastu.
3: Om Sosiastu.
1: Inggih. Inggih, sarang sira niki.
3: Yang nyaman ke negara niki.
1: Inggih, Pak Nyaman pun api gatre.
3: Nggih, mangkinan kenang, Mbak ini kenang nggih.
1: Nggih kenang. Heeh, nggih. Napi temannya nih Bapak?
3: Temannya Ilo Sekar saking Diana nggih.
1: Ilo Sekar coba ini rada dumun Pak nggih, bukan terima jadi sira.
3: Ya, soalnya wau gue ini sekarang Pak Banu yang sedang nggih.
1: Nggih.
3: Pak Cip, naik, juga murah juga naik. Beresmi, apa-apa, giring nggak beresmi. Pak Sukra Ajit ya.
1: Heeh.
3: Siapa mal, siapa lagi ini?
1: Sira mana?
3: Wantara.
1: Inggi.
3: Pak Widi Tokyo. Papa Dimas. Nah, Pak dan Pak Mahmud ya. Di Sira mana di sini?
1: Sira mana?
3: Hari kerja terjadi PMPS Februari. Nerung eh.
1: Inggi.
3: Ayo di Pulau Selayar nanti ya terus jadi. Nerung itu. Nih semua majang mbak ini raja tugasnya.
1: Inggi, semua, semua mali niki majari Pak Nyomari negara, semua dah sampaikan status hati niki nyaring ini ring persatu RRI Singaraja. Inggi raja mungkin nalar aturang tiang majari mulai di Made, remidang Tokyo niki raja ngaturang tiang, talar wentan nasir malih niki. Inggi raja mungkin aturang tiap aja di selatan persatu sani statnya nyaringin niki nge ring persatu RRI Singaraja nge selatan sani makin durus piragi dumun sarang-sarang tiga tembang sani jagi keunggahan nge ini niki nge wentan surat lamaran de uli talar Sri Dianawati tar duet sarang sonya niki nge tebak sungge lan widu diana ilo sekar durus piragi sarang-sarang.

0: Eh, Mbak Nopi, sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih, jangan nih. Kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh. Kalau nggak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8 tahun 2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya, ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Angge, sematawana pro satu RRI Singaraja ring di gimana mengenah muali niki eni sangre tiga penelpon sani jagi nyaringin ring jebak wengi mangkin Om Swastiastu rahaja wengi jebak.
1: Swastiastu
0: ajang wengi jebak. Angge rajang wengi wali sarang sira niki tiang.
1: Ibu Kartini di Lingge.
0: Ibu Kartini di Lingge. Angge, tapi tempatnya nih bu.
1: Manis nyakitin ya. Bimbung,
0: manis nyakitin kan?
1: Manis nyakitin.
0: Yang gede yang rarah dumun ibu nggih, bukan termaja ning sira.
1: Heeh. Nggih. Kadhe kedinge.
0: Nggih, durus.
1: Nggih. Itu suka ajus nggih. Dan di sawan, ada muni nggih. Dan Pak Banu, dan Pak Cip nggih. Heeh. Dan Bu Mini, Bu Manda, Bu Resmi, dan Kak Olala
0: nggih. Ibu ampure ini tembangnya nih dorong wenten iki kegantosin sarang napi bu.
1: Wenten kene petang-petang kasih selam wenten.
0: Napi?
1: Petang-petang kasih selam.
0: Petang-petang mau kasih selam.
1: Nge bimbo.
0: Makin jemun nge tembangnya nih bimbo. Ampure niki bu tembangnya nih bimbo termasuk nih kering playlist makin. Nggih, terwenten iki teman-temannya ini Bimbo, Bu.
1: Oh, nggih, ampunen yang nak tenenge.
0: Nggih, tenapi.
1: Nah, nggih menten ipiang tunangan manten apa nggih?
0: Ngipiang tunangan Dewi Pradewi, ngipiang tunangan nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih, mega remaja ini sira Ibu Dures.
1: Nggih, nggih. Nggih, sareng sinamnya ampun nggih dari A sampai Z
0: nggih. Nggih.
1: Nggih, timbal-timbal yang sekarang nggih ampun nggih. Yes,
0: nggih, yeah. Sesuma muli inggih rahayu majareng Ibu Kartini ring lingge sesuma dahat niki sampun presiden nyarengin ring wengi mangkin. Inggih sematon ditiang sareng sami kesangre malih niki Om Sosia surah jang wengi jebak. Inggih sareng sira niki titian.
2: Siang dadong bulan tugewase.
0: Dadong sira?
2: Dadong buyar.
0: Dadong buyar tiga wase ketan. Inge napi tembangnya ya, nih.
2: Tembang.
0: Napi tembangnya nih.
2: Wenten panas dingin.
0: Panas dingin ketan.
2: Wenten.
0: Makin dumun gih kerarah dumun iki panas dingin saking bagus prijate parijate gih. Inge jantos. Semoga terima jadi sirah durus.
2: Terima kasih majang Bu Resmi. Salam kenal mewali dadong bujar. Salam majang Mas Wawan. Bu Bunga, Pekak Ririn, Pekak Olala, Pak Nyoman Negara, Mas Wawan. Ini cutatnya Sinamian Pen Rajang Wengi. Sarang Sami pada penak Rahajang.
0: Inge, siap
2: Najang Mbak Eni, Rahajang tugas dok sama.
0: Inge, sesuma muali niki aturang tiang majer ring dadong buyar ring tiguase sesuma sampai nyaringin. Inge male adiri niki tiang sangre durus niki sematon sane arse nyaringin ring jebak wengi mangkin dados niki ring 24644 utawi ring WA call ring 0811 3999790. Inge sematon ining ten wenten sane nyaringin niki inge. Angge rahaja ngaturang tiang majang ring Ibu Ari BT niki sareng mlewi Widi Mading nggih susuma terang tiang Om Sosiastu rahaja wengi jebak
3: rahaja wengi Mbak Eni
0: nggih rahaja wengi beli tawan niki nggih
3: nggih pas aja njeng ngirim WA
0: nggih beri sudah masuk nggih angge tapi tembangnya ini beli tawan
3: dadah tembang ni
0: sira
3: kan ke pompi ni tu.
0: Pompi sana napi?
3: Pahlawan pengganda.
0: Oh, sampun iki wau, pemabah, ya, Pompi. Ah ah. Sana lianan kayun.
3: Dada.
0: Sana napi.
3: Napi apa ini?
0: Sira.
3: Tika pagraki.
0: Tika pagraki sana napi.
3: Sana napi kan dada.
0: Oh, yang penting tika pagraki gih. Sana duet kayun.
3: Salam gratisnya
0: ada. Ah, gih, jantas gih.
3: Gih, salam gede. Wow, Bu Kartika gih.
0: Wow, Bu Kartini ring lingga.
3: Bu Kartini.
0: Gih, Bu Kartika ring bersalu nih kah.
3: Bu Kartini gih, saya selalu Bu Kartini. Bu Kartika di Pesal.
0: Ini
3: Mbak Amarwati, Pak Madewiti, Pak Banu, Bu Nini, Bu Arif Bekali, Bu Manda, Bu Jandaram, Bu Sami pun
0: gitu. Nggih, siap. Inge, sesama mali, majar yang beli tawan, rek bidang tembok sesama sampai nyaringin. Inge, semua tahu tiga diri menelpu sampai ini sangre, acara jebak niki, jejak balik ini, puput tang tiang, rauh iri kidumun, jagi keunggahan tiga tembang niki, seni kepenguntat ring segmen mangkin, wenten ngipiang tunangan, talar bagus parijate panas dingin, lan tembangnya ini tika pagraki sarang wira krisna beli madi, kita niki durus, piragi sarang-sarang.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat tiba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita di Ruang Rindu, yang pasti segmen ditunggu-tunggu bareng pendengar Pro 1. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Jadi silakan yang mau request lagu kenangan favorit, siapa tahu nih kenangan masa pacaran atau kenangan awal-awal nikah gitu, siapa tahu ada penyanyi gitu yang ngeluarin lagu kok kayaknya liriknya sama gitu ya, sama isi hati kalian ketika itu ya, ketika mungkin pertama kali dengar lagu itu. Jadi silakan kita mengenang masa lalu dulu di sini, tapi masa lalunya yang manis-manis ya, jangan yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit kita buang aja, ambil hikmahnya. Tapi yang manis-manis itu wajib dikenang sepanjang hayat pastinya. Oke, apalagi sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita harus selalu semangat. Seperti Kak Eni ya, selalu selamat nih. Mbak Eni selalu semangat menemani pendengar Pro 1 tentunya di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Eni, sapa dulu penelpon kita yang pertama. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Uh-huh. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dadang Buyar, pemain.
0: Dadang Buyar.
1: Ya.
0: Oke, lagunya apa dong?
1: Prori kelas yang
0: ini. Prori?
1: Mengapa?
0: Kenapa?
1: Lagu Mengapa dari Kus
0: Plus. Mengapa dari Kus Plus gitu?
1: Ya.
0: Oke, suaranya putus-putus soalnya. Salamnya buat siapa, Dadong?
1: Buat Hari Semeru.
0: Mm-hmm.
1: Hari Semeru, Mangkrotak, Jemangku Ngawi, Butrake,
0: Dadong, ya? Yang lagunya Kus Plus tadi ya?
1: Ya.
0: Yang Mengapa gitu judulnya kan?
1: Ya.
0: Itu nggak belum masuk di playlist kita. Kus Plus yang lain mau dong?
1: Kalau gitu, kayak Bulan Bisa Ngomong aja ya.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ini rasanya sih ada. Coba ini cari dulu sebentar dong ya. Yang Dul Sumbang ya dong ya.
1: Tidak ada.
0: Ada. Ada. Ya. Ada, ditunggu.
1: Iya.
0: Oke. Nggih. Iya, terima kasih kembali Dadang Buyar, Riti Guase. Terima kasih sudah bergabung. Kalau Bulan Bisa Ngomong ditunggu. Nanti Eni bakal puterin. Tapi kalau Bulan beneran bisa ngomong, kayaknya enak nih setiap purnama kita bincang-bincang aja sama Bulan ya. Baik, 24644, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Ketemu lagi.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Melodi lewat lagu.
2: Melodi lewat lagu.
0: Iya, Ibu Kartini ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Kartini mau mengenang lagu apa sekarang ini?
2: Jangan biarkan aku sendiri.
0: Oke, enggak sendiri. Enggak sendiri, Bu. Eni temenin sampai jam 12.
2: Ya sendiri dong, enggak ada suami, enggak meninggal.
0: Iya, kan udah Eni yang nemenin.
2: Iya. Ini temenin teman-teman, makanya aku liburan, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Jangan biarkan ku sendiri ya.
2: Iya, jangan biarkan aku sendiri.
0: Iya, ini ada yang miliknya The Mercies aja mau.
2: Ya nanti dia enggak ada.
0: Diana Nasution ya. Oh, di sini judulnya Jangan Biarkan Aja, mungkin yang ini kali dong, Bu ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Ya. Dalam dengan Pak Benny ya.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Wak Dae.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Wawan, Mas Wawan ya.
0: Mm-mm.
2: Dan juga Pak Agung. Selamat malam, berhubungi anak rasa juga. Benten Bu Resmi, Benten Bu Manda, dan juga Ari Semeru dua-duanya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bu Bunga, dan juga Bu Petit Tanjung Sile, juga Adik ya. Ada Pak Olala ya. Dan semuanya dapat ya. Selamat malam ya.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: kembali Ingge Rahayu Muali, Ibu Kartini yang ada di Lingge sana. Terima kasih. Tenang Ibu, Eni temenin ya sampai jam 12 malam. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Mbak Yeni, berjumpa ya, kembali. Iya, lagunya mau mengenang lagu apa sekarang?
3: Lagunya Patah Hati, Mak, dari Rahmat Kartolo.
0: Kenapa patah hati lagu yang dikenang ini?
3: Ya, itu kenangan lampau banget itu, Mak.
0: Oh gitu, patah hati gitu ya?
3: Ya.
0: Dari Rahmat siapa tadi?
3: Mau mengenang masa lampau dulu, Mak.
0: Oke, okay. Eni cari dulu. Gak
3: pahit, yang penting kan udah berlalu gitu.
0: Gitu. Tapi dikenang juga ya?
3: Tetap aja dikenal.
0: Oh, tetap aja dikenal.
3: Yang paling baik gitu.
0: Oke, okay, baiklah. Ya. Oh, oke. Okay.
3: Salam dulu, Mak.
0: Silakan salamnya buat siapa?
3: Ada Bang Mahmud, kemudian untuk Bang Li-nya juga. Gimana nih Bang Li kabar duriannya?
0: Mm-mm.
3: Kemudian untuk Bang Krispati-nya juga, Bang Kip-nya juga.
0: Oke. Okay.
3: Bang Anwar, Tawan, kemudian ada Bang Sutra Ajus-nya untuk Liwi di Tokyo. Selamat malam untuk okay. Ari Sumeru, Ari Titi, Bu Resmi. Selamat malam. Ya untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Baik.
3: Ya, selamat bertugas, Mak.
0: Terima
3: kasih waktunya. Bye-bye.
0: Iya, terima kasih. Bye-bye. Mbak Yeni di kawasan di Goa Sasana. Pak Mahmud, selamat malam. Lima di Darumwangsa di Batu Buluan Yanom juga selamat malam. Ibu Janura di Bangli, Blimi di Madi Tokyo juga selamat malam. Yang diucapin Ibu Resmi. Selamat malam, Ibu. Selalu setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Nanti kembali dicoba, Bu. Ya, semoga beruntung nanti pas ini sapa di WA call. Baik, pendengar, tiga penelpon sudah disapa. Kita dengarkan dulu tiga lagu. Ada Dul Sumba, Nini Karlina, kalau Bulan bisa ngomong. Enak nih, jadi kita bisa curhat sama Bulan setiap purnama ya. Terus ada lagunya Diana Nasution, Jangan Biarkan. Oke, tenang ya, buat Ibu Kartini gak bakal sendiri. Eni selalu temenin, yang pasti Persatu selalu menemani Anda semuanya sampai pukul 24 malamnya ya. Paginya dari pukul 5 pasti. Kemudian ada Rahmat Kartolo, Patah Hati. Ini patah hati yang dikenang katanya kalau Mbak Yeni didikmasu. Ini tertumpahin mendengar ada yang patah hati dikenang gitu ya. Yang lainnya mungkin kalau patah hati dilupakan saja. Baik pendengar Pro 1, kita dengarkan tiga lagu berikut ini.

0: Eh, wajahnya Eni kelihatan seger banget. Pakai produk apa nih baru ya?
1: Bukan kok.
0: Terus?
1: Kuncinya justru membasuh wajah dengan cara yang benar dan baik, Mak Nopi.
0: Memangnya ada caranya?
1: Tentu. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Basuh wajah menggunakan air suam-suam kuku.

0: menjaga kulit tetap bersih dan juga sehat, Mbak Nopi.
1: Yuk rawat kulit mulai dari kebiasaan sederhana. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Membasuh wajah sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Dengan cara yang benar, kulit akan tetap bersih, sehat, dan tampak lebih segar. 1 RRI Sinar Aja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-3647.

0: 729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
1: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 terlebih dahulu ya, sebelum nanti Eni sapa di WA call. Kita ke 24644 dulu, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Apa kabar Mbak Eni?
0: Baik, ini dengan siapa dulu?
1: Dengan Pak Ketut Kapan Kaya.
0: Pak Ketut Lacur ya. Di Kaliasem ya. Oke, kabarnya gimana nih Pak Ketut?
1: Ya, baik-baik.
0: Baik.
1: Refresh lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Ingat Kamu yang dari Dina Mariana.
0: Ingat Kamu dari Dina Mariana.
1: Ya, kalau udah salah.
0: Iya, ini coba cari dulu salamnya Pak siapa.
1: Ya. Tadi ada Bu Kartini ya. Ada ya. Ibu Yeni.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Kartini. Ada Ibu Hari satu dua ya.
0: Iya.
1: Dan juga Bapak Dimas, Beli Kawan, Pak Inggris ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Iya. Pokoknya ke semua pemirsa tadi, semoga selalu sehat ya.
0: Baik.
1: Buat Mbak Eni, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ketut Kapan Kaya di Kaliasem sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan orang Madura.
0: Putra Setia, bukan?
2: Angin Malam.
0: Ini dengan siapa dulu?
2: Dengan Bang Anwar.
0: Bang Anwar. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah Mbak Eni, kabar balik gimana?
0: Kabar sehat juga, Alhamdulillah. Lagunya apa Bang?
2: Ya, biar gak terlalu repot ya. Ikutan, soalnya ikutan aja lah dulu biar apa?
0: Apa?
2: Penting bisa masuk gitu.
0: Oke, siap Bang, makasih.
2: Salam untuk Mbak Eni, mat bertugas.
0: Yeah.
2: Dan juga ada Bu Janura, Bari Semiru, Bunda Kartika, dan juga ada Pak Wedi. Diantar semua-semua dulu ya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Putra, Bang Anwar di Madura sana. Putra Setia jadi ingatnya tadi. Makasih banyak Bang Anwar sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pak Cip juga apa kabar nih Bang Le? Bang Le yang selalu rajin ikutan bergabung. Kemudian ada Mas Alpin, ada Pak Beni juga yang ada di Lombok sana. Terima kasih, selamat malam. Selalu setia juga mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa dulu ya di WA call Pro 1 yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, mat malam. Bapak Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, Ibu Janura. Lagunya
3: baru
0: apa
3: bisa
0: Ibu?
3: Bisa masuk.
0: Iya.
3: Pencinta banyak bangkanya enggak bisa masuk.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya oleh Panbas Pilu.
0: Panbas yang Pilu.
3: Iya.
0: Iya, coba ini cari dulu. Coba ini cari dulu ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Ada. Ya, salam dulu nih. Tadi udah Mbak ini udah naik ya, mat malam Pak Ketut Lacur udah naik-naik, Pak Anwar tadi di Manura, ya mat malam, Mbak Resmi, ya mat malam, Mbak ini, Mbak, siapa Mbak Pipi?
0: Panbas
3: juga,
0: tadi apa malam. Judulnya Ibu? Yang mana tadi?
3: Juga, Pilu.
0: Pilu ya, oke ditunggu.
3: Ya, Panbas.
0: Mm-hmm.
3: Ya, ada ya?
0: Ada.
3: Ya buat Taci Eliana juga, Bu Mini S, ya udah semua-semuanya para pecinta.
0: Baik.
3: Ini memori lewat lagu ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
3: Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya ya ini.
0: Iya,
3: selamat bertugas.
0: Terima kasih Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli sana, terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar Pro 1, kita dengarkan kembali tiga lagu yang tiga dua ya, karena tadi Mas siapa tadi Mas Anwar ya yang sudah bergabung itu tidak request lagu. Bang Ramadan juga selamat malam ya, pokoknya semuanya pencinta Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita dengarkan dua lagu dulu ya, nanti lanjut ini bakal sapa di segmen yang ketiga. Dua lagu ada Ingat Kamu Dina Mariana dan Panbas Pilu.

0: Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini siapa yang mau bergabung ke 24644 terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi, Mbak Ani.
0: Siapa?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Pak Ijo, iya Pak Ijo, Banyuwangi. Lagunya apa Pak Ijo?
1: Lagunya dari Cita Devi, Mbak Ani. Judulnya Biar Miskin Asal Bahagia.
0: Biar Miskin Asal Bahagia.
1: Itu cuma lagu loh Mbak Ani.
0: Coba ini cari dulu Pak ya.
1: Ya ya, salamnya semuanya saja, salam kompak.
0: Yang nyanyi siapa tadi Pak?
1: Mbak Ani, selamat bertugas.
0: Oh oke, okay. Baik.
1: Cita Devi.
0: Iya iya, lebih baik miskin asal bahagia judulnya yang benar ya. Pak ya.
1: Ya.
0: Judulnya yang benar itu lebih baik miskin asal bahagia.
1: Oh lah iya.
0: Oke, okay. Kebalik tadi.
1: Terima kasih Mbak Ani ya.
0: Terima kasih, selamat malam juga buat Pak Ijo di Banyuwangi sana. Oke, judulnya kebalik ya. Oke, ditunggu nanti Edi puterin lagunya. Di sapa lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam ini.
0: Iya, malam juga Pak Banu.
2: Tuh, kali lagunya ini.
0: Lagunya apa Pak?
2: Nona dari Ciput Kuloncat.
0: Nona?
2: Iya, Hari Mukti.
0: Coba ini cari dulu ya.
2: Salamnya barusan nano Pak Ijo. Ada Dong Buyar.
0: Iya, tadi Nona miliknya dari siapa Pak?
2: Hari Mukti.
0: Hari Mukti ya?
2: Iya.
0: Di sini cuman ada yang gitu Rolis Nona Mani sama yang punyanya Brori Pesulima Pak.
2: Kalau gitu ano?
0: Apa?
2: Hanya satu kata.
0: Hanya satu kata, miliknya siapa?
2: Hari Mukti juga.
0: Hari Mukti juga.
2: Iya.
0: Hanya satu kata, di sini adanya miliknya Stanley. Kemudian itu aja Pak, yang versinya itu aja ada yang hanya satu kata.
2: Hari Mukti ada apa, Pak? Hari Mukti Pak.
0: Coba ini cari dulu ya, Hari Mukti Pak ya.
2: Ada ini Kartika.
0: Hari Mukti belum masuk di playlist Pak, mohon maaf.
2: Oh, belum ada. Kalau gitu ini aja.
0: Apa?
2: Syair Lagu Kehidupan.
0: Oh, Hari Mukti Pak ya, di sini Hari Mukti adanya yang sebentar. Aku suka, kamu suka.
2: Cuma itu.
0: Sebentar. Hari Mukti ya.
2: Ada.
0: Cuma itu aja yang masuk di sini Pak.
2: Lacur, ya dah itu aja.
0: Idah, oke. Okay. Salamnya lanjut buat siapa?
2: Lacur. Ada Mas Alvin. Ada Wang Beni. Ada Dek Tambah Mas Wawan. Ada Paci. Yumelom.
0: Yeah.
2: Bang Le. Ada Bu Getut. Bu Kemang. Jawati. Marwati. Ada lagi di. Ya dah semuanya sudah
0: siap.
2: Benny, terima kasih waktunya Benny.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Malam
0: juga. Terima kasih untuk Pak Banu di Situbondo, penelpon kita yang terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Ruang Rindu, terima kasih. Ibu Resmi mohon maaf, gak bisa disapa Ibu ya, karena waktunya terbatas banget, kasihan nanti gak bisa request lagu. Karena sudah ada dua lagu yang belum diputar ya. Ada Sita Devi, Lebih Baik Miskin Asal Bahagia, dan Hari Mukti, Aku Suka Kamu Suka. Sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi lewat lagu. Besok kita kembali berjumpa di ajang request Medangdutan sama Lopina bareng Eni. Jadi mohon maaf ya buat pendengar Pro 1 yang belum sempat bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan seperti biasa nanti tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arji Pudaksari bagian 12A. Dan di menit 50 lepas dari pukul 23 nanti kita ikuti renungan malam dengan topik bagaun kita bab 3 sloka 35. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, ini masih punya waktu 1 jam lagi ya menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Ane Jen, ada utang sing sidoi rago lakar maya. Jag sehidup sing idang maya. Utang model-model lah deh. Biasanya sing maya utang, sing kan kena bunga liu. Mana ayo bak? Utang ane sing idang maya, irago. Iya nado anak mapi tulung. Irago ngide tulungan tu sinar. Kudiang dia sengidang maya. Yang utang di bank, pipis tu bayar. Coba ada angka ni tu ada nol ni tu. Yang irago ngade tulung lantas tekin semeton, tekin nyamuk, tekin berayo. Najawat tekin nyenjo tu. Sengidang kau irago lakar maya tu. Gitu masih. Tekena nang ijen irago ajeng-ajeng ah makanan yang memberi makan irago tu nak singgidang mayah besok kena utang diastun galang polisi lehin ban kudang karung kudang makanan kone sing kone ada ane masih tu ngidang mayah tu gitu mati ane irago kegugu kena irago sedang gugu patut irago pang sekan-sekan digugu. Nih masih singidang maya irago tu. Apa bin landasan irago lakar bani ya nih. Tekin ane mapi olas tekin irago tu. Kanti landasan irago ngepet padi utawi membunuh meh latu. Deja membunuh nyakit yang doget sana iden tulung atau subah gede kone dosa irago nih. Ane madan apa adane tu kereta geno gitu kone irago bani ya lah. Nih hati berpikir pada madi rai utang kadang bukat bayah gua sini leben benana kadang nak subah keditu dogen maro praga tu irago sing ada hubungan apa bin mesti ngado rambang sangat atau kerambang gitu mesti bebayah ye sing kone keditu maro takon-takonan maro baca-baca buku neman kan irago maco bedek di sedang mengasuh sing gitu ini nyen irago nulung ana mungkin ya nak ngidang nulung di astun bedek nak pitulung ada ane irago sing dadi bani sing dadi ngsap tu sangkala ado lantas pasti istilah yang ditolong tidak pernah lupa, yang menolong sering lupa. Nak subuh ikhlas nak tu kerana ngsap ane ngemang tulung tu ngsap tu nak wajar tu nama pan liu mirip tulung ngasih sengkat diingat nak di samping tu subuh ikhlas sengke ingat tu wajar tu ane yang minen tulung ini ngsap tu kena ane tulung yang ane tulung ane ngsap tu kena tulung tu kurang ajar ada ane tu Didi subuh madin aku doh ya man kurang ajar nenek sengingat tu kat sengingat kena sih kita tu bawa dan tenggungan dah bawa ingat terbang sih masih leh dan mani kita kena gitu singko ni tadi kita tu nah jadi ngulang kengkian ya ban pangir agak tetap ingat di Aston sih ngidang males tak kalau ingat tu ane penting nak sih balas sana nak sih sih teko perjani nyen sakit bintan iragong lah nyamuk tu nak ditu balas kena anyen bisa ngelah panah sakit bintan jadi kan bajang ada rahi ngatur ngayah ngiring dan mekelebiang jadi olas mekelebiang bintan di joya irago kalau ngidang maya di astun bicara gajah tiap bulan mungkin imbuh ini derai uang bulanan ini derai uang makan itu misi uang makan uang tidur ke sih man, uang makan aman. Oh tidurnya kebanyak. Aduh, gitu demen hati nah di Aston bedek teh. Irago man ngebiteng buku. Man artinya melajahan dewe di Aston sing sekan kaldu nega. Sangkal ada tulisan. Di Aston kone yang bersiap jadi kebiasan tuh jemak. Koran kadang koran sing kanggo jemak sing tadi jejak kita awak bejak lantas jemaknya nawang itu ada lantas ane penting gitu kok tetap asing kalian man sakit walau yang subuh mula kena
Mudiang je kena tu tujuan eh. Sing hidung yan man pasti nyelageng waktu nyelageng galah. Apa bina ni sangat dubung ni aja irago pang segar. Kengkian ban tu. Apa ni irago ngali segar nak kewah masih. Udu subuh segar pangidang masih mau bagi sing itu. Sing idang bagi pes kagwang segar kan bagi. Artinya irago mem hidup ni nak perlu membagi. Sehingga nak suge-suge, nak kaya-kaya, nak diunggelah kalau membagi. Irago lacer, nisto, nak ngidang, masih mau bagi. Nak tak nak membagi popinah. Ini ngeranang demen. Anak len. Ini kangwang, ini ngatur ngayah mau bagi tugas. Ganang. Ngiring mau kelebihan. Benah nadane ke pasar irago, ya pekan sing boy, cian bagian tuh. Benar ni, dan ni bangun metangi semangan sing ada irago, jadi subuh ada maderai. Nah mana lo naldo nak masuk mau bagi masih ada. Sing kadene jag mau bagi pipis kan mau bagi barang atau berano kan mau bagi. Mau perlu bagi peminah.

nang iga yang rago nak subuh ya peragat sen gitu ya artinya di perantanan indek makan nak subuh tu subuh asana lempidan ban belajin tu derai tu awak agaknya masak derai di astur muda yang penting subuh vitamin ni luwung ado tu lantas yang ngeranang seger ane ngeranang gelem dobin jemaat tu nah mas itu mapan di perantanan di dapur nak pusat tu pusat apa itu pusat segar itu di dapur kadang apa coba ya pikir nama dirai orang mikir coba di dapur sing karuan apa kegian kesegar ulah jangan-jangan sing ada apa ada landasan pangsing gitu apa ini lagu lah karang ada kopi dan roi bagus juga nu bayi dah kegian benen sing maderai masih bisa kalau ngemasak angkat tonang anak-anak pang sehat dan jadi subuh truno jadi nyak yo truno luwung dan dene sing bisa apa nak cara jadi yang pelih to tonang belih ban ngemang ajengan vitamin sing ado to bisa meperirut to setanteng ngapa ada itu bisa pertumbuh sing normal gitu ini untung masih made raiman masih melajah do bedek-bedek sing itu dan dene tetep bervitamin aja ngajangannya dini di astur di pedukwa nih rago yang saya ngerti nih kita terus gelam kan mana gua gelam dari depan gua gelam bawa lantas yang irago mubat masih pipi

bumbu-bumbuan, garam, dan ikan teri yang dibungkus dalam keraras atau daun pisang tua. Gegantusan merupakan lambang satrase dan juga sebagai lambang kemakmuran. Gegantusan digunakan sebagai perlengkapan. Gegantusan ini simbol dunia misterius, perwujudan Yang Widiwasa sebagai Yang Indra.

0: tamu sepo anu wis pang dikene tong wis pang di ruang. Ane di rumah niko singkat rengwang
1: deh. Aduh, kedewa radu aku.
0: Oh, kegiatan dan jegeh gampun swastiastu.
1: Swastiastu, Madirai.
0: Senyum niko. Ampun kan mau kenyam di rumah aja konyang. Kedewa radu.
1: Aji kuda kadang demen nati ne Madirai. Ngalih ne mau nene suba.
0: Dia nak demen makenyam dia kasun dia sebangat yang nakal makenyam dia. Ada
1: sih sing joketo kaper beno swastiastu itu bete sing joketo ada tu nak etika tu Madirai.
0: Nah niko sampun ni sebangat ne joko ne swastiastu jekang wang dia bogen yang orang ne keto.
1: Jek meleneng kadiraso bayu ne Madirai.
0: Tapi granang len dan pasti wenden sebab-sebab de len
1: ngendan. Mantana. Uleng kudang wai, kudang bulan, kudang minggu ban.
0: Dengan semangat tinggi.
1: Dengan semangat tinggi
0: jalan-jalan.
1: Yang sing ketuang pidan subuh mabriyog ga Madirai.
0: Ya, ti mau sahor dah kita. Ya nak ambil mangkit ngatur jalan-jalan. Bener nak santai ni kau ampun ampun ringan. Otak ni kilian jalan-jalan.
1: Lian, sing pas lian san jalan-jalan ga gerudok kengen. Dengan bayu keruput tenggen kengen taro dengang.
0: Kentan ya nama dua putung kan berdua.
1: Raso sing nyak nyamung Madirai.
0: Dijoyo nyen yo kengen yang ni mana kau.
1: Nak udiang yo.
0: Kudiang, kau nak santai mana?
1: Tu, subuh tu kudiang jani ngitung, jani subuh lantas ngadu ni.
0: Napi ngeranang, kentan ngejengah, kentan ben sayang.
1: Aduh, dewa ratu Madirai, kaden subuh si sayi bakat raoseng.
0: Kasih sayang tidak terhingga, tidak terbatas di mana tua tekin. Oke, tekin cucu, kentan.
1: Apa buen? Kadang si Sai do ngeraoseng yen sing kone ado cucu sing. Mani wekas di kadituan di pet subuh sing ado nu
0: nggih
1: megantung kone di tieng petung
0: amat ya, megantung caro kene caro buah timun ya megantung
1: ne jani lantaseng nyak subuh lantaseng dewa ratu buka ubat sajaan Madirai.
0: Dia tu cucu di Pisago dong entahnya.
1: Tunggu dia orang cucu di Pisago.
0: Oh tu saya mulai.
1: Tu sing nak ulian yo live labu ni melali ni bus jauh bana tu ngeranang.
0: Jak barang yang manilmu yang bana ini. Oh ya nak kehilangan kene rasaan. Kehilangan orang-orang boleh je dia macam ilmu dan kita nangen dia.
1: Dini dini dini supaya Madirai.
0: Mungkin tu, mungkin ampun rade singke ni kau.
1: Nah, jani sing keto nak masin mau pari dab-dab nak.

sampun mau pindah berpikir tanda dosa uyongan ke Driko kan ke diraos tetap pun iki laksana napi kekaryaan apa yang dikerjakan ngenten yo

0: pesan yang dados dan dados ni kayak lagu lakar bani sombong ngagu nunas ban munyi mantan nunas kene nunas keto kalau negak dan megait dan mantan laksana
1: pasang pang warag
0: pang warag pang man bati kalau saya
1: pedagang
0: lagi ngoyo angge

yang dijo yang mengenah sampun nikah boleh kenah dan kadang boleh tugas yang sampun raga cucut dan bisa metakon sampun kenten bakti ring sesuwunan aris

0: sampun memargi melaksana, sampun bersido melaksana. Napi sene dados tetujuan ijin
1: sina subo maderai.
0: Mau nang napi je kirang je orang-orang lapor-lapor. Pasti je teko nang kena dorin kena malu nang mandan mentan orang. Ijo ya uning ada kena.
1: Nih nado nak nawang.
0: Nawang kadene je subo ado apa sing ado landasan.

0: roh-roh elah. Ulian tuyuh. Roh-roh hasil kengkian orang yang megah. Niko sampun boleh hasil kan elah dados ne. Sampun boleh hasil angon kene, angon ketu, aloh sampun ban saki wantar yen sing ira go megah di jokel ngale hasil. Apa kal angon kene ketu?
1: Nah, bakat yang ngalban ngejok yang sing mulo kal dasarin bantu yok madirai.
0: Patut.
1: Kudiang kal benong alihelah.
0: Tuan meresidang. Ini elah malu. Terus elah-elah tan ada napi lan.
1: Elah malu. Subok itu raose pesulan taseng gampang. Ingan.
0: Sing kengken.
1: Nah, tu. Di subaning subol lantas.
0: Di kewah.
1: Tekehna lantasan ken yo
0: pan kewah.
1: Nah, ku diangkal ngejuk tu dijo kalalihane aluk anelah.
0: Niko dah ke bawah semua plang-plingan.
1: Basangnya subuh sing tadi muk.
0: Niki sepun angkal kadiatur wau di perantana.
1: Tuh.
0: Di pohon pokok.
1: Di tu kekuatannya tu maderai.
0: Ya Niko semua kudus nyen kal ngewah.
1: Nah, lantas ngadone buka jani maderai. Kengken baninakin. Yan monto cara pejalani done tu. Mulai belaboh rasane. Mai makemo lakar nunasi jo.
0: Ya ampun lagi ngelaboh. Mulai-mulai kentana.
1: Mulai belaboh kengken. Sun sajo ne tu man jo ido ningalen. Kadang misi gelalang geliling pedoto di sisin pangkung. Agak tong singko pangkung mah kecos.
0: Agak ubah dia ngisilah mulai belaboh ni koi. Blai-blai, kentang. Blai-blai. Sangin laboh, dikau sengidang melayu, bintang. Blai-blai, kita pahing ngalengal, ya.
1: Ini mulu sajo-sajo pejalan, cobaan-cobaan hidup, sajo, nih, madirai.
0: Gini, kena, sana ke bawah, senapi proses, senapi.
1: Nah.
0: Ngerah pang bakat, kira gue harus ngalih, tengah-tengah ngalih-ngalih. Diampun bakat, eh. Pangaluhan, ban, kentang.
1: Di ngalih-ngalih, itu misi. Dengan yang sabar pedo madirai.
0: Dengan yang sabar.
1: Man, yang seng bas kesabaran sajan. Niko kan lagi pasrah. Apa yang banyak dijau yang seng
0: nak ngalin-ngalin Niko wintan hasilnya dah dua. Bakat, yang seng bakat. Yang sampun bakat. Ampun berhasil yang ten bakat. Niko sabar.
1: Kalau
0: bang bakat kau sabar, aku nyamuk besing bakat, ngalin-ngalin bakenyal, begitu dan sabar, mengamul.
1: Sabar, nah di ni bolan tasang hasilnya apa lakar bakar?
0: Tapi ya, dan hasil kentan ya nyak cara anu, tapi lumbung terbakar, gedung terbuka.
1: Nah, tuh, apa enggal? Yo aja dong, ada rai kita dong.
0: Yang begitu, man, yo boleh enggal, bukan pohon, yo.
1: Nah, di ni subuh saja madirai.

0: naik ke bawah Sida Sang Hyang Tujuh. Ida Sang Hyang Dewasa.
1: Nah,
0: Dewa Ratu Ida. Ina nuning, paling nuning eh. Kekijau pemargi di raga. Lalu manusia itu kita dia. Sidang mekelit ye nirago megae melaksano ane patut ice ni ya masih adian ane beci tapi gede nang adian sageteng enten ya yen dan melaksano saneten beci utawi pleh boleh masih adian yang tan boleh
2: ni kengken maka adian
0: nah ida meduwe adian niko adian benah sareng pleh jadi ice na pun adian
2: nong alih adane
0: bujo peleh mandan terus tu kengket coret ya ni kau lidi luwung.

0: Sampun ngen ngaleng tersinggung, ngaleng emosi, di wentan nyamolas lantas ngurin irago yang tepuk sepo pelih tak kentan ya.
1: Nah, gini subuh saja Madirai. Mau kita masih neng anaknya buka tiang lakareng ngeraos.
0: Dijo puniko, dari jatmo irago kan dibawa si wau. Dijo, nyen aja,
1: neng
0: ngudiang patut nih. Ngudiang irago nyana nih, sana ke bawah tahu diri napi kadi mangkin. Yen dan tahu teken dewek dan kita ngudiang niko.
1: Mulat sariro
0: padut
1: introspeksi diri
0: yen tukang masak mang deuning masakan napi bumbune yen ngai besiap satu napi bumbune besiap dua napi ta kentan ya
1: apa tuh oh aku misi besiap satu besiap dua
0: nah Allah dia ngerti yang gendeng ne wau kering dijo tongos nak ngangin tongos kan pangtan dari tukang sampah masak
1: mas
0: len lulu dan kedas iragonya mak gailen pangtan kenten
1: artine kaden si sai Madirai ngeraos swadharma to jemak mun bo beno ngelah swadharma ne
0: nye kenten
1: mas yen beno nyampat swadharma beno di nyampat nyemak
0: tukang masak dan ada siri mare tukang sampah nan nega niko dega kan kena besuwo dia nyampat. Napi ya mangsa kena dan dah dos kentan.
1: Yen bang ya nyemak swadharma nak leng.
0: Nyak aja ya, kula peleh ni kau masih.
1: Sing jauh peleh, engke na nyemak ya dadi.
0: Dah dos kau, kula yang main tambahan ni kau.
1: Ada penambahan kita boh peleh boh dadi ni Madirai. Karena anun rago, sing ruang, sing pragat bang nyemak nen boh beno nyemak anun nak leng.
0: Ampun ya pragat niko niko di pragat ada sering kenten ya
1: sajo Madirai
0: niko mas wastane berbagi yang buat nunrago pragat bau meresidang mau pitulung
1: dadi mengat sajo tiang
0: napi ingat kembali napi ring dijo aneh di KP dijo durung mekete.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: pamekas puniki sane elingan mekale lingsir. Raos anak jenik sira, bawa siron. Oko nabi putu niki mbaos.
1: Ador neki jening cucun saja.
0: Oh, cucu sayang, ador cucu sayang pasti eling. Biasa, biasa menapa jeng sap nih ya nampun cucu sayang. Dek mau kebiat nampun ingat napi-napi nika napi.
1: Mapan man tangkil ring sang prabu.
0: Oh nika seneling.

0: luwung berkembang wastani nyak kenten tuh kudu bani ya dan ampun mereka kuning genah ada luwung nih kau
1: yang done saja madir kewalo dadi jeg sengko banda di tiangan nakang madirai
0: napi dijodoh yang done sengkaan likan sengko nekin likan
1: di subaneng icening cucu kemo kepahit antuk ido sang prabu ne.
0: Oh kesiksa disiksa
1: ben di subaneng ditu ne kesiksa dipangkeng.
0: Oh nak peleh ya nikotan bebenah ini sang prabu
1: nah ini supa peleh ne nadi sing cumpu anak abu kotiang ngelah tiang raso pramo belo tawang itu.
0: Cucu peleh dan kentan dumun tiang dumun anu ngatur yang subuh peleh niko nak adane napi wastan wenten hukum wenten langgar patut mula niko oleh hukuman kadi wawu kan gendeng ada kengken
1: subuh maderai yang subuh sang nato ratu anake ane ngawerat ada buko panjak ne dani peleh wenang bang hukuman caro raos ido aku buinnya nang ido lakar nuenang yan buka yan apa wenang bang hukuman
0: udah aja panjang kali raso okan yang sebut beli niko yang sempun adil semeto anak keluarga nih yang pun beli padut man hukuman kan niko nak
1: kewala yang tiang nih senyak tiang nampi beli apa kawin nang kedo
0: dijana kan untut niki
1: tuh yan ido mau buru apa pelaksana itu? Ya nak mau buru itu nak ngudiang saya nak mau mati-mati
0: nggak, nak mau buru dan sempur mau boros nih kok ngerarah
1: ngudiang itu mau buru di wawidangan itu sing nawang itu madan imso karma
0: membunuh san
1: itu yang ada buka cucun piangnya ya membela itu.
0: Oh melana enggak ada nemu.
1: Melaning sesamane yo ibu ron to mekas ne maderai.
0: Ane patut belaneng kini manuso to genten yo.
1: Dong jani do kone man hukuman dong singjak nyajang sajan sang prabu to. Sang prabu metemah apa gitu.
0: Weh, ampun dingahnya nang.
1: Singjane ini. Itu jak mekebon nang mana anak kebuka tiang.
0: Kanen sang prabu ne pidan niko.
1: Dos, udah marang orang jening kamu set sang prabu itu apa jadane to maderai gumine derai
0: jag
1: marol buat orang kamu ke kerajaan Astobumi ini cak mekebyang
0: yang ampun sapi dan yang bengsap kasalam pun ten napi wasana ten deman udah witen komen aja irago kan dipindah
1: maderai
0: iko aku ingat tadi kan penyakit nih kau ingat na jelek kan
1: maderai
0: napi nak ketiang ben kengiring duyo na kengkian nih kian
1: ya nak buka tiang subok uleng kudang tiban ban kanti latasan cucu jani kelih teruna ada nih tiang nak subang sap diapen tiang ketuang itu kengkian bana nyakit tengi cening ada lantasan kanti cucu
0: nyen ya kaden
1: dong jani di subah ning ada cucu truno subah ada ne nu masih ning ida melaksana ni gitu toh ning ranang tiang sing cupu doang ida
0: niki ajin ne ampun enak ada nawang dah kita cucu ne niki dah kentan ya
1: ya subah aja kita metlek tak nak malu kengken benah ne ya nado nak melanin gitu. Ngudiang benah nih rago, ngudiang sing bisa main raso.
0: Tenawang niki ampun nak tenawang, kayak uang aja nak tenawang. Napi Pak Malin nak ngisi gumi, ya ingat ya kena-kenan kentang.
1: Ngajani sing kene sing kedo maderai.
0: Sapa napi kalau kene nundut mereka kalau naik bandeng ngapa ada anak kentan kalau kayu
1: sing jono.
0: Ini jerepot, tangan rago kengkian ya. Mau nikah apa pidan berdewa ratu, makin malih kau di mereka. Ini tak. Dan uning maka lebih yang tagih lantas cucu benda nyet lantas sahaja dini.
1: Weh
0: yang kaya nih kau
1: sedang sing tau rawa sing maderai tagih cucu yang sing ada oka ne to ne ane mekardi kita ada sing ne bukan ne tampi jani ya ane sayut jani dini ya
0: niko ampun kau ne ngangkap bang mangkin yang meriko sing ngede yang benar malah yang kaya nih kaya bingung tiang
1: bang sing beno bingung lan tutut dengan tiang yang kal ngaturin anak abu kaido pangido uning ane pangke ngetunyin pangkawa monto kan dia jekal seng nungdot pang icening cucu ada gange ditu seng jaketo pangkawang nelat pokarden putra ne
0: monto dan tenuntut pang seng juang koe pang seng wakel kelada gange prameswari jani bin utuan nuntut pangsing masih manuaris
1: uang tutut kalau pangkawang itu
0: kegenau masih ngalih tuntut dan masih ngalih apa niki benar repot sebenarnya niki
1: jadi yang bok itu kan laporan tiang kengkeng ya penampen itu untuk kan makas nih
0: oh kenten nggak mana kenten yang ngiring yang udiang nanti yang ngiring ada apa ngaya di jauh-jauh ngobos saya kemot
1: kalau kene nak mendirai nak
0: napi deh
1: siap
0: siap
1: lan nyelip sip pejalan
0: ajak sira siap
1: tening cucu
0: pangton ya nak benar no konyang nawang mangkin siap mangkin kan tadi ketun ya
1: ratu
0: wentan ane siapa oh ya nirago mekardi ane rayu dia siap siap padi yang
1: kene to maderayu
0: engken iki
1: pekardi ne rahayu pangsing sani cening cucunya nan nawang yot mulai blaboh ya barang tutut dengan anak buka tiang
0: kemau oh pangkan barang repot
1: nah pang-pang tiang kan
0: siro uning nyana-nyana dan nak nikin nyana benah nawang pelih nge-nyana
1: ben bidan ada kalgalah nawang cening bogen semayane bogen waktu ne pasti katawang
0: nge merkentan durus aman sarang di tiang
1: aman luang kibak dengan orang aman
0: menudian dia repot menar sampun bos membawas tiang tan purun ya nampun dia ngusul tan gugu tiang tan sebat kita jangan memargi nih kawasannya aman
1: lan ada ngadeng madirai
0: semangat ya nampun dia kan berjuang wastana.

yang sampun kayun meka lebiang. Napi malih ngereroh sana becek, ngereroh rahayu nih. Tadi raso sana dan rahayu, nikot itu yang detek melane palungu meka lebiang.

0: sana dong mas yang mendagang. Kok peliwat nih? Peliwat, rasanya ampun. Si dong ini tepuk aja timpal-timpal. Kenggen mah dirai sing mendagang ijo yo di ijo aja. Pangtan kenten konek pang lagi mang lagi lib niki.
1: Suba adeng-adeng nyebok bejok-bejok ken puri peliwat.
0: Kir tiang rongos ya dan tiang medagang si Royo rongos ada bena len-len tepuk kita
1: market mali medagang asli gini nyenang sing jokai kan
0: lu sing medagang dua rongos dan oke wah ngerot rongos makin ngeh-ngeh durus-durus lanjoh sana nih gini.

0: Iya ngerasa yang teh isin buka gegitan ane ke kardi para lingsir-lingsir limar ide wek uin jani lantas ngendeng dewa ratu nyak saja buka gitu apa kerana mekelo saja subo hidup nah wates uling dimas wates ring nyalan ngane madan kauri penebuk ngane madan cenik taruna kan lantas subo jani meduh lantas subo tua gitu apa men sehingga delen tuah buin semangat
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namosidam. Umat Sedharma yang dilindungi Dharma, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Tema yang diangkat saat ini adalah Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 35.

artinya jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan untuk diri kita. Walaupun kita berbuat kesalahan dalam tugas-tugas itu, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain secara sempurna, kemusnahan sambil melaksanakan tugas kewajiban sendiri lebih baik daripada menekuni tugas kewajiban orang lain, sebab mengikuti jalan orang lain itu berbahaya. Yang patut kita renungkan adalah tugas-tugas kewajiban pada tingkat rohani dan tugas-tugas kewajiban pada tingkat materi barangkali sesuatu yang berbeda. Tetapi prinsip mengikuti bimbingan yang dibenarkan selalu baik bagi orang yang melaksanakannya. Kalau seseorang masih di bawah pesona sifat-sifat alam material, hendaknya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan untuk kedudukannya yang khusus, dan sebaiknya jangan meniru orang lain. Contoh misal, seorang brahmana yang berada dalam sifat kebaikan tidak melakukan kekerasan, sedangkan seorang kesatria yang berada di dalam sifat nafsu diizinkan melakukan kekerasan. Karena itu, seorang kesatria lebih baik musnah sambil mengikuti peraturan kekerasan daripada meniru orang brahmana yang mengikuti prinsip-prinsip tidak melakukan kekerasan. Semua orang harus menyucikan hatinya dengan proses tahap demi tahap, bukan secara serentak. Akan tetapi, apabila seseorang melampaui sifat-sifat alam material dan menjadi mantap sepenuhnya dalam kesadaran abadi Tuhan, ia dapat melakukan apapun dan segala sesuatu di bawah bimbingan seseorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Pada tahap kesadaran yang sempurna, seorang satria boleh bertindak sebagai brahmana, atau seorang brahmana boleh bertindak sebagai seorang kesatria. Pada tingkat rohani, perbedaan dunia material tidaklah berlaku. Mas Dharma yang berbahagia, demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan saat ini. Semoga berkenan bagi kita semua dan diakhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Yang mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Pro Satu RRI-nya Raja, Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja pagi ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan tentunya kami awali dengan acara renungan pagi. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber Nimade Yunita Asri Diantari MAG dengan topik aktualisasi kearifan lokal Bali sebagai fondasi etika remaja pada era digital. Om Swastiastu Mbak Yanti.
1: Om Swastiastu Mbak Irna.
0: Aduh, terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini untuk mengisi acara religi pagi kami. Silakan Mbak Yunita, kami kasih kesempatan.
1: Baik, terima kasih Mbak Irna. Sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi, salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Perkenalkan saya Yunita Asri Diantari. Saya salah satu dosen dari Henpu Kuturan. Nah hari ini izin saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan sebuah topik mengenai bagaimana aktualisasi kearifan lokal Bali sebagai dasar pembentukan etika remaja di era digital. Baik para pendengar yang berbahagia, kita saat ini hidup di zaman yang berkembang begitu cepat, betul ya? Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui telepon genggam, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia hanya dengan hitungan detik, dengan sekali klik begitu. Ya, kita langsung sudah mendapatkan berbagai macam berita dari informasi dari manapun. Nah, media sosial ini sebenarnya telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, cara manusia untuk belajar, bahkan dalam membangun hubungan sosial begitu. Namun di balik kemudahan itu ternyata kita juga sebenarnya menyaksikan berbagai macam tantangan. Nah, tidak sedikit remaja juga terjebak dalam penggunaan media sosial yang kurang bijaksana. Nah, ujaran kebencian, perundungan, biasanya penyebaran berita bohong seperti hoax, kemudian hilangnya rasa hormat terhadap sesama, itu menjadi sebuah fenomena yang saat ini sering kita lihat bersama-sama. Nah, disinilah mungkin pentingnya kearifan lokal itu kita bangun kembali, kita wujudkan, kita jadikan sebuah fondasi hidup agar generasi muda kita ini sebenarnya tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus perkembangan teknologi itu. Izin saya menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dalam kearifan lokal ini. Nah, kearifan lokal yang dimaksud di sini kan sebuah kumpulan nilai, norma, pengetahuan yang berkembang di masyarakat, kemudian kita wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau di Bali sendiri, kearifan lokal ini kita bisa cerminkan atau tercermin dalam ajaran agama Hindu itu seperti ada Trikaya Parisude, Trihita Karana, konsep Tatwam Asi, kemudian ada konsep karma palanya juga masuk di situ, dan mungkin ada salah satu konsep kepemimpinan yang kita kenal dengan catur Kota Maning Nerpati. Nah, itulah nilai-nilai yang bisa kita jadikan landasan moral dalam membentuk karakter masyarakat Hindu di Bali, khususnya generasi muda kita. Nah, etika remaja yang dimaksud dalam konteks ini itu bagaimana sih remaja kita saat ini memiliki tata krama, baik dari etika berbicaranya, etika berperilakunya, etika bermedia sosial, hingga bagaimana dia menghormati orang lain. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan etika remaja di era digital ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Mungkin dilihat dari menurunnya etika berkomunikasi, di mana banyak remaja kita, banyak ya, bukan semua, mungkin sebagian itu menggunakan beberapa bahasa yang kasar, ada yang menghina mungkin atau merendahkan orang lain di media sosial. Nah, tapi mungkin juga menggunakan akun fake gitu ya, karena tidak mau terlihat identitasnya. Kemudian ada juga tantangannya menyebarkan berita bohong atau hoax itu sendiri. Ya, biasanya ini ada kurangnya kemampuan untuk menyaring informasi gitu, yang menyebabkan mungkin banyak remaja itu mudah mempercayai atau menyebarkan berita yang belum tentu benar adanya. Makanya di sini kalau kita bermedia sosial sosial mungkin kita bisa buat lapisan-lapisan tersendiri berita ini betul atau tidak begitu. Kemudian ada perundungan mungkin kan lunturnya nilai budaya lokal kita. Biasanya karena ada budaya asing yang masuk tidak disaring sehingga menyebabkan remaja kita sebagian sudah meninggalkan nilai-nilai budaya atau tradisi daerah mereka. Satu lagi yang menjadi tantangan kita bersama sebenarnya ini yaitu kecanduan dari teknologi. Biasanya baru bangun mungkin harusnya kita berucap syukur, tapi tidak semua orang ya, mungkin sebagian dari remaja itu baru bangun udah ngambil gadget gitu ya. Itu menjadi sebuah kecanduan teknologi, di mana penggunaan telepon pintar yang berlebihan ini ternyata mengurangi interaksi sosial yang terjadi dan menurunkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Contoh kalau kita makan gitu di meja makan sama keluarga, kalau udah pegang gadget masing-masing, jadi interaksi sosial itu tidak terjadi langsung, malah fokus dengan gadget masing-masing. Nah, disinilah kearifan lokal di Bali sebenarnya penting untuk kita jadikan pedoman, kita naikkan lagi, kita kuatkan lagi, seperti mungkin konsep Trikaya Parisude. Nah, kalau Trikaya Parisude ini mungkin sudah dipahami bagaimana kita berpikir, berkata, berbuat yang baik. Nah, mungkin dari bagian yang pertama itu manacikke. Manacikke ini berpikir yang baik. Remaja ini biasanya harus dibiasakan untuk berpikir positif, berpikir yang kritis dan bijaksana sebelum menyebarkan informasi. Contohnya, memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya ataupun menghindari prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian bagian kedua ada kita kenal wacike. Nah, wacike ini berarti berkata yang baik. Remaja biasanya menggunakan bahasa yang santun gitu dalam kehidupan sehari-hari maupun bermedia sosial. Kalau dalam Hindu, sesastra Hindu itu kita kenal dengan wasita nimitante menemu Laksmi, atau dengan berbicara kita dapat memperoleh kebahagiaan, atau wasita nimitante menemu duka, ternyata dengan berbicara kita juga memperoleh penderitaan. Ada juga wasita nimitante pati kapanggo. Nah, dengan berbicara seseorang juga bisa memperoleh kehancuran. Itu juga wasita nimitante menemu mitre. Dengan berbicara juga seseorang bisa menemukan sahabat itu sendiri. Maka dari itu ajaran ini sebenarnya menegaskan bagaimana kita bisa membawa perkataan itu. Baik kita berkata, baik pun kita dapat. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk ya pasti akan berdampak buruk dengan orang yang berkata tersebut. Yang ketiga ada kaike, atau kita berbuat yang baik. Nah, remaja ini kan biasanya harus menerapkan tindakan yang nyata ya, yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, seperti menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat itu, atau membantu sesama, atau menghindari perundungan digital itu sendiri. Selain ada konsep Trikaya Parisude, konsep Tatuam Asi pun penting ini untuk diterapkan dalam kehidupan remaja. Tatuam Asi ini kan berarti menumbuhkan empati atau toleransi, dimana aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu sejatinya harus merasakan apa sih yang dirasakan orang lain. Mungkin penerapannya kalau di era digital itu bisa menghindari komentar yang menyakiti orang lain gitu. Kalau ada orang bikin status, kita janganlah memberikan balasan dengan hal-hal atau kata-kata yang negatif sehingga menyakiti perasaan yang membuat status. Atau mungkin bisa kita menghormati perbedaan yang ada, menumbuhkan rasa toleransi serta tidak melakukan ujaran kebencian itu. Karena nanti jatuhnya dia ke konsep karma pala itu. Karena konsep karma pala kan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, kalau di leluhur kita di Nusantara itu punya sebuah konsep yang disebut ale ulah nie ale tinemu ayu kinardi ayu pinangi. Itu artinya buruk yang dilakukan maka hasilnya akan keburukan. Baik yang dilakukan maka menghasilkan kebaikan itu juga. Maka di era digital ini sebenarnya unggahan, komentar ataupun tindakan di media sosial itu akan membawa konsekuensinya tersendiri.
0: Baik. Itu sudah dipersingkat ya hitungannya ya. Tapi memang kalau ini kita sharing aja ya, Mbak Yanita. Semuanya berawal dari keluarga. Ya, kalau kita boleh sampaikan, ketika satu keluarga mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, efeknya memang berbeda ketika anak-anak itu ada pembiaran seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada pembiaran gitu gak sih?
1: Iya, iya.
0: Karena memang mungkin astungkare suahe, kalau kita memang merasa memiliki keluarga yang perhatian, itu berbeda banget. Kita bisa lihat di sekitar kita aja, nggak usah pakai jauh-jauh gitu kan. Memang tidak semua, sayangnya kan tidak semua merasakan kehangatan keluarga, perhatian keluarga. Ada yang harus berjuang sendirian, tapi dengan tempaan kehidupan ini ada juga yang ternyata menjadi orang yang bijaksana, tapi ada juga yang dengan diberikan luar biasa fasilitas tapi malahan tidak menjadi dewasa gitu kan gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul-betul.
0: Dengan adanya kekurangan tapi ada sisi kok jadi dewasa orang tersebut atau anak tersebut, seperti itu ya. Jadi kembali lagi nih ke pribadi kita masing-masing, iya. Ya hitungannya nanti seperti apa pembentukan dari diri anak-anak itu sendiri,
1: iya,
0: gitu, seperti itu.
1: Betul, Mbak Ina, betul seperti itu. Itu masuk sekali sih sebenarnya. Kalau kita di leluhur Nusantara itu ada kita kenal kekawin putra Sesana Marti. Nah, itu isinya apa yang seperti Mbak Ina katakan,
0: iya,
1: itu isinya.
0: Iya, makanya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita setiap orang bisa, mungkin kita memang gak sempurna, manusia memang gak sempurna kan, tapi kalau misalnya kita sadar bahwa tatuam asih itu kena aja dalam hati, bahwa ingat aja bahwa aku gak boleh nyakitin dia, aku gak mau melakukan hal yang bisa menyakiti orang lain, karena kalau ketika aku menyakiti orang dan itu dalam menyakiti aku sendiri kan,
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Itu paling simpel ya, kalau mungkin kayak trikaya parisude mungkin ya, kadang kita berpikirnya yang aneh-aneh, berkata juga suka yang ini, apalagi berbuat susah, agak susah mungkin. Tapi kalau misalnya tatuam asih aja nempel di hati kan, otomatis nanti astungkairnya bisa didinya kan berpikir, oh aku harus begini, terus berkata juga gak boleh, jadi nyambung gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Seperti biasa juga nih untuk pendengar kami, dimanapun Anda berada, boleh kita sharing ya, mungkin pengalaman juga seperti apa nih terkait aktualisasi kearifan lokal Bali sebagai fondasi etika remaja pada era digital. Karena tidak bisa memungkiri di era digital ini sangat luar biasa dampaknya.
1: Betul.
0: Dampaknya positif negatifnya ada,
1: iya.
0: Pasti apapun itu ya, baik buruknya ada. Tapi sekali lagi menyikapi segala sesuatunya lebih bijak, mungkin lebih elok ya.
1: Iya betul.
0: Boleh, kita boleh sharing lagi untuk Anda, silakan. Biasanya, oh ini sudah ada nih. Terima kasih Bapak Jeroma Liarse. Oh tetap semangat. Oke, Om Swastiastu, Pamungka Atur Majang Mbak Irnawati Giri, para penyiar, krulan staf pegawai RRI Singaraja, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, tetap semangat, ngemargi yang suagina dados, pengemban media komunikasi penyiaran dumogi, memargi antarlan becik, rahayu-rahayu-rahayu suha Om Santisan. Oke, ditunggu ya Pak Juru Maliasa, tanggapannya juga untuk Ibu Janura, silakan 0362-24644 atau WhatsApp chat kami 0811-399-9790. Nah ini kan kita balik lagi ya ke topik bahwa sebentar, aktualisasi kearifan lokal Bali sebagai fondasi etika remaja pada era digital. Nah sekarang itu juga ternyata banyak sekali anak-anak remaja, nggak cuman secara ini kita ngomongnya Bali ya,
1: iya.
0: Bahkan tidak tahu ada hal-hal yang mungkin memang ya, itu dia balik lagi ya, pendidikan, perhatian dari pihak keluarga ini seperti apa. Jadi bukan tidak menyalahkan langsung ke anak-anaknya saja,
1: betul.
0: Tapi juga ada behind story-nya tuh,
1: iya.
0: Belakang layarnya nih, anak ini mau ke mana nih tujuannya, seperti itu ya. Nah kan berarti peran keluarga dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya Bali ini nih jadi PR sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya PR-nya di lingkungan keluarga,
0: nah,
1: kita nih. Gimana sih orang tua sampai biasanya kalau udah di peran di anak-anak itu kan peran ibu yang penting nih. Kalau udah remaja, ayah memang harus mengambil perannya itu sendiri. Jadi apa yang dicontohkan oleh orang tua biasanya diikuti oleh anak-anaknya.
0: Iya.
1: Penting di sini kita untuk membagi kasih sayang atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Jadi tidak kita lahirkan saja, tapi perlu kita didik juga begitu.
0: Iya, jangan sampai misalnya tugasnya orang tua kan memberikan makan, misalnya pas anaknya lapar mau minta makan, ada kalimat yang mungkin kasar yang membuat, ya kan, seperti itu. Jadi silakan Pak Soma dicoba lagi, Pak Soma, kami tunggu. Silakan Pak Soma. Oke. Saya tunggu dan kami tunggu. Baik, saya bacakan dulu. Oke, di sini dulu. Om Swastiastu. Rahajeng sama.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: mulai di pikiran, karena pikiran itu ternyata juga merupakan suatu perbuatan, bukan hanya ketika kita sudah kerjakan secara nyata atau berkata saja suatu perbuatan, tetapi ketika kita berpikir pun sudah akan ada balasannya. Makanya mungkin banyak orang yang saya sudah lakukan yang terbaik, yang baik menurut standar etika, tetapi kok saya dapat balasan atau dapat apa namanya tindakan dari orang yang tidak baik. Kan banyak yang gitu. Banyak orang-orang jahat kok enak hidupnya, terus banyak orang baik-baik tidak enak hidupnya. Kan kenyataannya seperti itu. Mungkin harus dibiasakan bahwa kita melakukan suatu kebaikan bukan karena saya mau hasil yang baik, tetapi saya melakukan kebaikan karena ingin membuat orang lain menjadi baik. Saya tidak peduli apakah saya nanti mendapatkan hasil yang baik atau tidak baik. Yang penting saya ingin membuat orang lain baik. Ya, itu orang lain berarti keluarga, anak. Seperti kita di Bali misalnya, orang tua kerja keras, menderita hidupnya untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan cucu, untuk kebaikan orang lain. Itu mungkin harus dibiasakan, bukan semata-mata saya kalau saya kerjakan ini, saya berpikir, saya berkata yang baik semata-mata untuk saya pribadi. Kalau pikirannya begitu saja, nanti susah untuk dapat kebahagiaan, karena realitas hidup ini tidak seperti itu gitu. Jadi harus dibiasakan saya melakukan sesuatu demi kesejahteraan orang lain, orang banyak, bukan semata-mata untuk pribadi. Itulah orang bertapa. Kalau di Yaman-Yama itu tapa. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soma.
0: Santi Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak Soma. Saya kembali sapa Om Swastiastu Rahadian Semang. Halo.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Aja Semang, Mbak Irna.
1: Om Swastiastu Rahadian Semang,
2: Bu Ibu Sri Yunar Sumbar nge.
1: Ibu Yunita.
2: Kita dasaran siring niki nge. Emang mah ngalami Taufik sekarang Taufik apa namanya kearifan lokal. Bahwa pengen ada Pak Soma penikahan kawawan dan kita, apa kita tanam itulah kita kepetik, apakah kita perbuat itulah kita nanti akan terima hasilnya. Gitu, seperti karma pala tidak lepas. Berbuat baik pasti baik kita akan temukannya. Kita tidak lepas juga semua pinan ajaran-ajaran seperti kita laksanakan sekarang. Ada Trikaya Parisuda, Tritakarana, ada Triparamerta, Tritakarana. Jadi kita tidak lepas dari itu, fake kearifan lokal. Ya ini kita seperti sekarang ini pun ada di yang maju sekarang ini tidak lepas kepada kalau kita tidur, apakah kita ucapkan mau tidur ini kan kita sudah bersyukur, kita bisa kita mengaturkan terima kasih, mengaturkan untuk semua kepada itu sangat yang berdewasa jenam pendengar rayu raja kita buat seperti kita baru bangun, apakah ucapan kita akan ucapan kepada itu sangat yang berdewasa bahwa kita sudah bersyukur, kita bisa bangun, kita mengaturkan terima kasih matur untuk semua atas kita akan akan menyemah itu, kita sudah akan bangun gitu. Tidak lepas dari ini ke sehari-hari, Kak Depanulkar, tidak lepas. Jangan mengambil baru bangun, baru mengambil api, baru makan, ada HP-HP aja tidak jadi makan. Jika kita laksana dengan baik, dengan apa kita laksanakan memang sehari-hari, demi kita bersyukurlah kita sudah bisa hidup, bisa kita menerima seadanya,

0: yang ijen kebenaran sakti, tetapi kita harus waspada. Apakah kita, bagaimana cara kita mengolah tekenan, Mbak Ina? Oke, dikat yang nak sarang sering menikmati kita supaya kita nah hidup tentram dan damai melaksanakan sesuatu mana ajaran yang memang kita di ijen kita itu betara oleh ijen leluhur kita suksema ngiring Mbak Ina.
1: Suksema mawali.
0: Santi santi rayu raja ngiring.
2: Om santi santi santi Om Ibu Janura di Bangli.
1: Oke, okay, mungkin dua dulu nanti Pak Jero Maliarsa saya bacakan biar Ibu biar Mbak Junita nggak lupa ya, ini lumayan. Silakan ditanggapi mungkin.
3: Baik, terima kasih Mbak Erna, terima kasih juga yang sudah memberikan wejangannya.
1: Okay.
3: Saya sangat kagum sekali dengan para tetua ataupun orang tua saya yang menelpon tadi bahwa tidak semua orang memiliki konsep atau pemikiran luhur seperti itu. Sangat luar biasa sekali jika semua orang tua memiliki pemikiran seperti Pak Soma ataupun Ibu Janura. Janura yang ada di Bangli itu. Semoga dari perkataan-perkataan, aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diterapkan oleh orang tua kita ini bisa diteruskan kepada remaja kita. Karena kalau dilihat dari generasi ke generasi pasti ada penurunan dari etika itu ya, Mbak Irna ya. Nah, disinilah pentingnya orang tua, lingkungan, keluarga, apapun lingkungan sekolah, memberikan penerapan kearifan lokal itu agar generasi muda atau remaja kita itu tidak terlalu menyimpang gitu. Jadi sudah ada contohnya, setidaknya mereka bisa mencontoh contoh-contoh yang baik ada di lingkungan mereka gitu.
1: Okay.
3: Terima kasih Mbak Irna.
2: Okay, sama-sama. Sekarang saya mau bacakan dulu share dari Pak Jero Maliarsa. Om Swastiastu, Ibu yang benar adalah Nimade Yunita Asri Diantari. Om Swastiastu juga Mbak Irna sebagai pengantar acara nggih di RRI Singaraja Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik aktualisasi kearifan lokal Bali pada remaja di era digital. Nah, topik ini berkaitan erat dengan kearifan lokal Bali sebagai fondasi yang kuat untuk memberikan pencerahan kepada para remaja pada zaman digital, sehingga terwujud remaja yang kuat dan tangguh dan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif pada zaman digital ini. Nah, mental para remaja khususnya di Bali agar mempunyai kemampuan untuk menangkal hal-hal buruk dalam bermedia sosial, karena teknologi dalam kehidupan remaja sekarang tidak bisa dihindari. Nah, remaja hendaknya menerapkan kearifan lokal Bali berupa sikap gotong royong, menghargai atau menghormati orang lain, dan menggunakan bahasa Bali dengan baik. Selain itu juga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi putra-putrinya dalam menggunakan media komunikasi digital, sehingga terbentuk remaja yang mempunyai tata krama, sopan santun dalam bermedia sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penerapan ajaran agama Hindu juga sangat baik untuk membentengi para remaja seperti ajaran agama Hindu yaitu Trikaya Parisude, Trikhita Karana dan ajaran agama Hindu lainnya yang sebagai benteng untuk membentuk remaja yang sempurna, untuk membentuk remaja yang mempunyai tata krama kehidupan. Ingat juga dengan ajaran karmapala atau buah perbuatan, apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi konsep ini harus dilatih pada remaja agar mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Demikian sharing Titian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Om Santi Santi Santi Om. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Jero sudah mau sharing.
2: Tahan-tahan dulu.
3: Baik.
2: Om Swastiastu Rahajeng Somang.
4: Ajang sama Om Swastiastu.
2: Terus Pak Suwardana.
4: Ya, kalau kita melihat kearifan lokal di Bali ya. Nah, seperti Ajo Wiru Singdadi. Terus yang Siru Amuru Kecap Aksara Iki Ilanya Buduh Kos Keringile. Terus yang Ajo Wede Atakut Ring Sang Akadik Ajini. Berarti mengarah kepada kemiskinan yang disebut dengan tambat atau bodoh itu ya, mungkin itu dasarnya kita dengan ada pernyataan seperti itu. Nah, seperti Ajo Wiru, jadi kita tidak boleh belajar sebelum kita memiliki ilmu pengetahuan untuk memahami pengetahuan itu agar bisa mencapai tujuan. Begitu pula sang aji weda takut resa kede aji ini. Weda ini sebenarnya bagi saya tidak bisa ditulis karena perbedaan itulah weda. Jadi perbedaan weda itulah sebenarnya ada perencanaan seperti ini ya. Jadi sayang aji weda sinanggah biang ngaji sastra kabeh. Nah di sini kata weda ini kalau kita maunya mengklaim ada baik buruk. Nah bagaimana sekarang baik buruk ini melahirkan suatu apa namanya pengetahuan yang tadinya menjadi angka 4 itu sendiri. Nah seperti banyak tri kali parisude. Pemarisude ini mestinya yang perlu kita miliki sehingga pikiran, perkataan dan perbuatan itu sudah mengalami proses penyucian dari dasi menjadi suci. Nah kalau kita melihat pemanya cerita cupak gerantang, kenapa cupak itu bertabiat jahat, gerantang tidak? Artinya pertama kali muncul pemikiran-pemikiran itulah sifat-sifat cupak itu sendiri dulu muncul dalam pikiran kita. Nah sekarang bagaimana mengatasi sifat-sifat cupak ini agar menjadi madi gerantang itu, menjadi orang yang berpikiran bijaksana. Nah disinilah sebenarnya kita sebagai umat Hindu, ya seperti Soekarno mengatakan kan, kalau ingin jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Berarti kita bedah sebaik-baiknya kearifan lokal kita, dan kita mampu menggunakan kearifan lokal itu, memetik hikmah dari pengetahuan yang benar itu, sehingga kita bisa mencapai kelepasan. Karena menurut saya hanya ajaran Hindu di Bali lah, dengan ajawirnya dan sebagainya itu, kita harus selalu artinya tidak hati-hati gitu kepada pengetahuan-pengetahuan yang ada, karena itu semua mengarah kepada pemuasa nafsu yang ada melakukan kemelekatan. Nah ini yang terjadi sekarang ini gitu. Nah sekarang secara pribadi kita berbuat baik hanya kita yang tahu, hanya kita yang akan bisa mencapai kelepasan secara pribadi. Tapi kalau berbuat baik kita mencari apa namanya validasi, ini hanya melakukan kemelekatan dan ini akan melakukan penderitaan. Itu saja, terima kasih. Okay. Kurang lebih mohon maaf. Santi.
2: Om ge becik Pak Sardana
3: lurus. Singge. Saya mulai dari Pak Jero dulu ya, Mbak Irna ya. Nge, terima kasih Pak Jero atas sharing sessionnya tadi, luar biasa sekali mengenai kearifan lokal, mengenai keluarga dan lingkungan yang memiliki peranan gitu ya untuk remaja Hindu kita sendiri. Sebenarnya ini nyambung juga dengan salah satu ajaran di dalam agama Hindu, gimana kita di keluarga itu membentuk remaja kita itu agar menjadi remaja yang memiliki kepribadian yang baik gitu. Itu ada salah satu konsep kepemimpinan di Hindu yang kita kenal dengan Catur Kota Maning Nerpati. Nah ini biasanya karakter ideal bagi seorang remaja itu. Nah biasanya kan generasi muda itu harapan dari kita di masa depan ya. Nah mereka ibaratnya sebilah pisau yang sangat tajam. Jika digunakan dengan baik, pisau itu dapat memberikan manfaat gitu. Namun jika digunakan secara keliru, tentu pisau itu dapat melukai diri sendiri maupun orang lain. Jadi intinya kalau kita memberikan contoh yang buruk gitu, maka tidak hanya ke anak itu sendiri yang berdampak buruk, tapi keluarganya juga akan mendapatkan dampak atau vibrasi negatifnya itu. Maka dari itu keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan itu memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter gitu. Karena kan kadang anak remaja itu ikut-ikutan gitu, tidak menunjukkan gimana sih karakter seorang remaja yang baik gitu. Kalau dalam Hindu kita kenal itu konsep Catur Kota Maning Nerpati, itu 4 sifat utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu yang pertama ada konsep jenana wisese sude, artinya memiliki pengetahuan yang baik. Tentu ini pengetahuannya dari lingkungan dan keluarganya yang pertama. Kedua itu ada konsep keprahitaning praje, yaitu memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, masuk ke tatwam asi tadi. Kemudian ketiga ada kawirian, itu keberanian untuk membela kebenaran. Karena kadang kan remaja masih takut-takut nih untuk ini sebenarnya benar tapi nggak berani menyuarakan suaranya begitu. Yang keempat ada wibawa, yaitu memiliki integritas dan keteladanan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya sangat penting untuk ditanamkan di generasi muda agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Itu tanggapan saya untuk Pak Jero. Makasih banyak Pak Jero. Kemudian Bapak Suwardana. Nah, benar sekali, saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Pak Suwardana. Kental sekali konsep teologi Hindunya di situ. Memang benar Ajurweda dan lainnya. Karena kalau di agama Hindu itu kan ada yang menyebutkan, mohon maaf, Weda itu kenapa tidak sembarang orang boleh mempelajari gitu. Karena Weda dikatakan takut dengan orang yang bodoh. Bodoh dalam artian di sini adalah takut menginterpretasikan atau menafsirkan isi yang di dalam Weda itu salah seperti itu. Maka penting adanya, kalau kita mau berguru harus ada gurunya. Tidak bisa kita belajar sendiri-sendiri, takutnya salah penafsiran ya itu. Makanya penting kalau kearifan lokal ini dimunculkan, kalau keluarganya sudah paham pakem atau tentang teologi Hindu atau ajaran agama Hindu itu, penting keluargalah yang membimbing generasi muda agar remaja-remaja ini memiliki itu dia karakter dan moral serta spiritual yang bagus itu.
2: Baik, luar biasa. Nah, kita masih membahas topik pagi hari ini. Pendengar yang baru saja bergabung, mungkin topik pagi hari ini yaitu aktualisasi kearifan lokal Bali sebagai fondasi etika remaja pada era digital. Memang bicara soal era digital ini ya, luar biasa sekali perkembangan semuanya. Nah, ngebayangin beberapa tahun ke depan seperti apa ini gitu ya. Tapi yang pasti peran keluarga, selain tadi sudah dibahas mengenalkan atau menanamkan nilai-nilai budaya Bali juga, pasti ada peran sekolah atau lembaga pendidikan ya, yang harus mengintegrasikan kearifan lokal dengan literasi digital. Terus ada juga komunitas adat, desa adat atau organisasi kepemudaan ya, seperti betul. Itu ya, untuk menjaga nilai-nilai budaya tetap hidup nih di kalangan generasi muda. Kalau dari pengamatannya Mbak Yunita seperti apa?
3: Iya, saya setuju dengan konsepnya Mbak Irna, karena memang itu salah satu strateginya ya Mbak Irna ya. Bagaimana sih strategi mengaktualisasikan lokal Bali ini bagi remaja? Tentu yang pertama mungkin mengintegrasikan pendidikan karakternya yang berbasis kearifan lokal di sekolahnya. Tentu kalau umpamanya di lingkungan rumah orang tuanya 50% gitu mau didengar, biasanya 75% gurunya mau didengar. Maka penting kalau kearifan lokal ini tidak hanya di keluarga tapi juga di lingkungan sekolah. Kemudian kita bisa meningkatkan literasi digital bagi generasi muda. Karena kan kalau umpamanya kita main gadget nih, digital ini nih, kalau umpamanya hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hedon atau hal-hal yang sifatnya memang yang menyenangkan saja, tetapi sebenarnya dengan digital atau media sosial ini kita bisa membuat konten-konten yang berbasis budaya gitu di situ ya. Kalau umpamanya anak muda sekarang kalau nonton YouTube dirasa terlalu panjang, mungkin bisa ke TikTok ataupun ya media sosial lainnya yang mungkin durasinya lebih pendek tapi mengena di mereka. Nah, mungkin seperti Mbak Irna katakan tadi, mungkin juga melibatkan remaja dalam kegiatan adat. Itu kan turun-turunnya harus tetap jalan ya Mbak Irna.
2: Untungnya
3: ya
2: sini ada seket turun-turunnya ya. Dan kalau misalnya emang itu di apa namanya dijalankan setiap desa, wah bagus kan. Gitu
3: bagus
2: ya.
3: Sekali.
2: Oke.
3: Okay. Itu secara tidak langsung desa juga membentuk karakter dari remaja itu sendiri. Kemudian kita juga yang tadi dikatakan salah satu Bapak Ibu penelpon, itu kita harus membiasakan menggunakan bahasa kita dalam sari bahasa Bali kita supaya tidak punah seperti itu. Itu juga membangun kearifan lokal dalam diri mereka, bahwa identitas dan jati diri mereka itu tidak lepas dari budaya Bali itu sendiri.
2: Nah, itu dia. Ini pengalaman ya, pengalaman lagi nih. Ini jadi ingat sama pengalaman yang kemarin. Saya kemarin memandu acara dialog juga. Kebetulan beliau itu masih remaja, masih kuliah, dan dia adalah pelopor pemuda untuk seni dan budaya tentang tarian pengelep dari Desa Menyali. Nah, berceritalah Febri namanya, masih ingat kan baru kemarin ke dia. Ini adalah ketika dia berusaha bagaimana caranya tarian lokal dari desanya tetap ada. Bayangkan satu Febri, baru satu Febri. Anda kan ada Febri-Febri yang lain.
3: Iya, betul.
2: Di desa aja gitu kan. Kita gak usah ngomongin skala nasional dulu ya. Setiap desa punya Febri-Febri yang sangat ingin bahwa, baru sadari bahwa ternyata di desanya ada tarian khusus dari desanya yang ingin dia terus ketok tularkan bahwa semua bakal ada penerusnya nanti. Gak hanya stuck di dia, tapi juga akhirnya dia bentuklah komunitas untuk pecinta penari. Nah seperti itu sih, ayo. Seperti apa nih? Nah kadang-kadang, nah mohon maaf sekali. Seperti yang diakui oleh Febri juga bahwa ketika dia mengakui ada kalimat yang meboyenya itu yang bikin dia sempat down. Maksudnya kayak, kok dimeboyein ya? Padahal hal ini kan bagus untuk kita ke depannya, bahwa ternyata jangan sampai punah. Nah, kepunahan ini yang kita takuti gitu kan. Yeah. Untungnya ketika Febri ini bisa kerja sama-sama pemuda-pemudi di desanya, juga ke pemekelnya dan segala macam daerah, pemerintah daerahnya, akhirnya dapat dukungan. Tapi itu prosesnya juga lumayan gitu. Jadi, kalau menurut pandangannya Ibu Yunita ini
3: luar biasa sekali. Kayak Soekarno berkata, berikan saya satu pemuda gitu. baru dia bisa akan menggetarkan dunia ini gitu. Ternyata satu Febri, kita butuh Febri-Febri yang lain ya Mbak Ilna ya.
2: Okay.
3: Kalau semua remaja memiliki prinsip ataupun memiliki etika seperti Febri, saya rasa generasi muda selanjutnya tidak akan takut akan kehilangan budaya itu sendiri. Tapi ya memang satu orang memiliki ide untuk mempertahankan, tapi mungkin ada pihak lain yang mungkin akan menjadi tantangannya begitu. Nah, entah itu ada yang tidak menyetujui, ataupun yang tadi dikatakan meboyo itu, ngapain juga buang-buang energi, biasanya ada yang begitu.
2: Bagusnya nah, dari sana gitu, dari negara mana gitu.
3: Padahal budaya asingnya
2: asingnya yang malah ditonjolkan. Okay. Baik, jadi seperti itu yang pengalamannya. Nah sekarang nih, ngomongin tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Yunita bahwa tantangan, kalau menurut Mbak Yunita sendiri, tantangan terbesar dalam mengaktualisasikan kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
3: Okay. Yang menjadi tantangan yang sangat besar itu adalah bagaimana kita bisa memproses diri kita sebelum mengupload sesuatu. Kadang kalau orang sudah dimakan oleh emosinya, keegoisannya, itu ahamkara gitu ya kalau dalam agama agama Hindu itu, jadinya nggak pedulilah, yang penting saya udah mau ngupload status ini, kayak saya kesel sama ini, saya nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah itu takutnya setelah dia mempublish akan ada dampaknya ke diri dia kah, dampaknya ke lingkungan keluarganya kan, karena dampak omongan itu, karena kembali ke konsep Trikaya Parisuda itu, dia nggak menggunakan manacikanya yang baik, tidak menggunakan wacike dan kayikanya yang baik, maka karma buruk lah yang nanti akan dia dapatkan. Saya sudah pasti kalau umpamanya sebagian remaja mengupload sesuatu yang tidak dipikirkan dua kali gitu, maka mungkin akan terjadi penyesalan di situ. Di sini penting kalau remaja sejatinya harus mempertajam WWK-nya ya. WWK itu berarti dia bisa membedakan mana sih yang baik dan mana sih yang buruk. Itu yang paling terpenting. Jadi kita harus berlapis-lapis lagi ataupun berpikir dua atau tiga kali sebelum kita mempublish sesuatu di media sosial. Karena kalau udah kita mempublish di media sosial kan bukan keluarga kita aja yang lihat, tapi seluruh dunia pun bisa melihat apa yang kita upload di situ. Itu juga mencerminkan bahwa kalau kita mengupload sesuatu berarti mencerminkan identitas dirinya itu baik ataupun buruk gitu. Kalau dari pandangan saya.
2: Okay, baik. Ada penelpon lagi boleh?
3: Baik.
2: Siapa ya? Mumpung masih ada waktu nih. Om Swastiastu, Rahajeng Semang.
5: Om Swastiastu, Rahajeng Semang, Mbak Irna.
2: Nggih, sireun niki Pak Nyoman iki.
5: Mbak Irnawati Giri.
2: Oh, Pak Jero Maliarse.
5: Betul, siang wewehin nambahin.
2: Oke, terus Pak.
5: Luar biasa Bu Yunita sebagai dosen, sebagai guru pengajian. Yang konsepkan adalah untuk aktualisasi katakanlah kearifan lokal menurut filsafatnya Ki Hajar Dewantara, tidak usah lepas. Satu, guru lupake memang betul, seperti saya sampaikan tadi, harus mengawasi putra-putrinya menggunakan media digital supaya dia itu tidak salah arah. Kemudian yang kedua, guru sekolah, jadi guru di sekolah. Di pusat pendidikan kan seperti Ibu nih, Bu Yunita kan sebagai guru pengajian, dosen. Itu harus benar-benar juga ikut membina para remaja Bali, bukan guru-guruan, guru dua kali. Guru yang benar-benar dapat digugu dan ditiru. Apanya? Kemampuannya, etikanya, sopan santunnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, seperti guru di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya seperti tadi, ada Pak Soma, ada Bu Janura, ada Pak Suwardana, dan sebagainya. Nah itu boleh memberikan suatu wejangan-wejangan yang bisa membuat remaja itu benar-benar tahu sopan santun, tahu tata krama. Ketiganya ini harus holistik. Tidak cukup hanya orang tua, tetapi di sekolah dia tidak mendapatkan suatu pendidikan karakter untuk pembinaan diri sendiri sebagai yowahnya. Itu juga para di tokoh-tokoh masyarakat. Jangan sampai di tokoh masyarakat melihat orang banyak metajen, orang banyak metuakan, orang banyak hal-hal yang itu, lalu kemudian memberikan contoh itu yang tidak benar kepada para remaja. Nah, karena para remaja itu adalah kepo, jadi ingin tahu, ingin menerapkan apa yang dilihat, apa yang nyata. Kemudian ada tokoh masyarakat misalnya, atau sebagai pejabat itu korupsi. Nah, inilah yang akan menimbulkan suatu para remaja itu antipati, meboye. Seperti Febri tadi, yang di, ada tadi katanya di daerah, mana itu Penglaratan atau di mana itu?
2: Desa Menyali, Pak. Desa Menyali.
5: Oh, Desa Menyali. Okay. Luar biasa itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi, ingat pada ucapan dari Presiden pertama Pak Soekarno. Luar biasa. Nah, itu yang tambahkan. Di samping juga memang Ibu Yunita tadi menyampaikan UIWK-nya kuat. Yang tambahkan lagi satu, UIWK dan penglogika. Kalau UIWK itu adalah menyangkut masalah rasa, menghargai orang lain. Kalau penglogika itu adalah daya nalar, mana yang baik, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Ampure, yang sampaikan seperti ini, kurang lebihnya sepatu basah sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Om Santi, Santi, Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om. Gesok sama Pak Jero Maliarse. Mungkin ada tanggapan dulu.
3: Baik, terima kasih Pak Jero sudah memberikan masukannya banyak sekali. Luar biasa, saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Jero Nike. Dimulai dari guru rupake, guru pengajian, dan pemerintah dan lainnya. Itu memang masuk dalam konsep bagaimana kita mendidik remaja kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi utuh seperti itu. Tentu kalau umpamanya di bagian saya, yaitu di wilayah kampus, tentu ketemu dengan remaja-remaja ya. Nah, ini memang harus memberikan selalu memberikan contoh gitu. Tidak hanya dari tingkah laku, mungkin dari sikap, dari etika, attitude, pakaian. Nah, seperti itu biasanya menjadi contoh sangat gini ya, selalu diperhatikan gitu oleh mahasiswa dan menjadi pembicaraan gitu. Oh, Ibu kok boleh, kok saya tidak boleh. Nah, itu jadi dari di kampus pun saya tentu akan memberikan contoh-contoh yang baik, karena mereka yang kepo-kepo dikatakan oleh Pak Jero ini akan mengikuti, bahkan lebih ekstrim gitu mengikutinya ya. Seperti itu, Mas. Terus semua masukannya dan arahannya Pak Jero.
2: Oke, ini karena waktu juga ya, Mbak Yunita, mungkin ada sedikit closing statement sebagai penutup apa yang sudah kita bahas pagi hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa kearifan lokal Bali kita ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting ya, sebagai pondasi dalam membangun etika remaja di era digital ini. Seperti nilai-nilai Trikaya Parisude, Tatuam Asi, Karma Pale, Trihita Karana, sampai Catur Kota Maning Nerpati, itu dapat dijadikan pedoman dalam membentuk karakter generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan berkepribadian yang luhur. Kemajuan teknologi ini juga sebenarnya tidak boleh menjauhkan remaja dari nilai-nilai budaya itu dan agama. Sebaiknya teknologi ini harus dimanfaatkan sebagai sarana yang memperkuat karakter. Jadi balancing gitu, jadi saling melengkapi, itu intinya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Yunita. Nah, baik pendengar, kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasi Anda. Perkembangan teknologi, maksud kami, perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun kemajuan digital tidak harus menggeser identitas budaya dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Justru dengan menjadikan kearifan lokal Bali sebagai pedoman, generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara digital, sekaligus beretika, berempati, dan bertanggung jawab. Dan semoga perbincangan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga budaya, memperkuat karakter, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana mencipta akan hal-hal yang positif. Karena sejatinya remaja yang berakar pada budaya akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. Dan Mbak Yunita, kita tutup dengan Pranama Santi.
3: Om Santi. Terima kasih, Mbak Ina.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semangan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bin.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Untuk menerangkan kepada masyarakat supaya informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya.
2: Membina jiwa sportivitas dari anak-anak ini. Selain juga ikut memeriahkan. Jadi kita membentuk karakter mereka.

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan makluman pelayanan, standar pelayanan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat.
1: Maklumat itu sendiri kan artinya
2: ada layanan perkara prodeo.
3: Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B Utoro Dwi Windardi mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum.
1: Maklumat itu sendiri kan artinya pemberitahuan ya, atau pengumuman atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ke Pengadilan Negeri Singaraja, di situ kan banyak papan-papan informasi, pengumuman yang sifatnya itu tujuannya untuk menerangkan kepada masyarakat supaya informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya, supaya masyarakat itu paham dan gak nyari-nyari lagi di luar gitu ya.
3: Windardi menjelaskan seluruh layanan dan biaya perkara dilakukan sesuai prosedur resmi melalui PTSP dan kasir pengadilan. Masyarakat diminta tidak menggunakan perantara atau calo agar pelayanan tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Rastradika Irdiansyah, mengatakan pengadilan juga menyediakan layanan sidang di luar gedung dan prodeo guna mempermudah masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan ekonomi.
2: Ada layanan perkara prodeo. Prodeo ini mungkin juga asing ya masyarakat. Apa sih prodeo itu ya? Prodeo itu sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara ekonomi ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Layanan ini sebenarnya tujuannya agar biaya proses perkara itu ditanggung oleh negara. Jadi masing-masing satuan pengadilan itu sudah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan acara ya, yang biayanya itu dibebankan kepada negara. Kan gitu.
3: Rastradika menjelaskan layanan sidang di luar gedung pendekatan akses peradilan kepada masyarakat, sedangkan layanan prodeo memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh keadilan sesuai persyaratan yang berlaku. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
4: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya, dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
5: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
4: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
5: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali, Iketut Arsanayasa, mengatakan dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bandegel juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
6: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita tunggu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
5: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini. Lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng telah melahirkan para juara terbaik. SMP Negeri 1 Singaraja berhasil keluar sebagai juara pertama setelah mengungguli 52 regu peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Buleleng.
7: Mereka harus juga ikut menjiwai.
8: SMP Negeri 1 Singaraja A berhasil meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, SMP Negeri 1 Singaraja A memperoleh nilai tertinggi 979,7, mengungguli 52 regu peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan pada Rabu kemarin. Juara 2 diraih SMP Negeri 3 Singaraja dengan nilai 979, sedangkan juara ketiga diraih SMP Negeri 3 Sawan B dengan nilai 975,7. Adapun juara harapan 1 diraih SMP Negeri 1 Sawan, harapan 2 SMP Negeri 6 Singaraja, dan juara harapan ketiga SMP Negeri 2 Kubu Tambahan A. Seluruh peserta memperebutkan total hadiah sebesar 58,5 juta rupiah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre yang melepas peserta di depan Gor Buana Patra Singaraja mengatakan lomba gerak jalan bukan hanya ajang untuk menentukan pemenang, tetapi juga menjadi media pembentuk karakter generasi muda melalui penanaman nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan nasionalisme.
9: Ini adalah termasuk pembinaan karakter, selain juga membina jiwa sportivitas dari anak-anak ini. Selain juga ikut memeriahkan, jadi kita membentuk karakter mereka. Ini kan kelihatan remeh kan gerak jalan ini, tapi mereka kan diajarkan bahwa yang di depan itu harus lebih dulu nyampe, artinya mereka harus mengikuti yang di belakangan, ya harus di belakangan ya, kan itu budaya antri disiplin itu yang baik.
8: Ia menambahkan tingginya antusiasme peserta dan masyarakat menunjukkan bahwa gerak jalan tetap menjadi tradisi yang memiliki nilai edukasi tinggi dalam setiap peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Tradisi tersebut dinilai penting untuk terus dilestarikan sebagai sarana menanamkan semangat persatuan dan cinta tanah air kepada generasi muda.
9: Secara tidak langsung membentukkan karakter, selain tadi itu ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mereka harus juga ikut menjiwai kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh para pendahulu kita.
8: Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat para pelajar, pemerintah Kabupaten Buleleng berencana memberikan uang pembinaan kepada seluruh peserta lomba gerak jalan 8 km, tidak hanya kepada para juara. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta untuk terus berprestasi sekaligus menjaga eksistensi gerak jalan sebagai salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
11: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
11: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
13: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda tidak ragu memulai perubahan dari langkah sederhana. Menurutnya, aksi kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat.
1: Padahal sejatinya perubahan yang besar itu lahir dari langkah yang sederhana.
2: Pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Menurutnya perubahan besar dapat dimulai dari aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. IGD Yuda Adnyana mengatakan pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tengah tantangan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menilai kreativitas, kepedulian, dan semangat kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
1: Karena banyak yang mengira bahwa segala sesuatu, bahwa perubahan besar itu pasti lahir dari langkah yang luar biasa. Padahal sejatinya perubahan yang besar itu lahir dari langkah yang sederhana. Atau aksi-aksi yang sederhana tetapi dilakukan secara terus-menerus. Ya. Ketika kita konsisten melakukan sesuatu, tentunya hal-hal atau perubahan dan dampak besar itu akan muncul nantinya. Walaupun tidak sekarang dampaknya, tapi ke depannya pasti akan muncul.
2: Berangkat dari kepedulian terhadap rendahnya kemampuan literasi anak-anak saat pandemi COVID-19, Yudi mendirikan Taman Belajar di Kecamatan Siirit pada 2019. Program tersebut memberikan pendampingan literasi dan numerasi secara gratis, serta terus berlanjut hingga kini melalui pembelajaran daring menyesuaikan aktivitas para mentor dan peserta didik.
1: Sehingga tipsnya yang pertama adalah sadari dulu potensi yang ada, kemudian mencoba untuk melakukan hal yang sederhana di lingkungan yang kecil dulu. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita hidup di lingkungan misalnya komplek perumahan. Oh, saya tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita bisa mengolah sampah ini nih gitu. Jadi ketika kita punya potensi, kita sampaikan. Jadi kita kontribusikan ke lingkungan sekitar sehingga orang lain akan tahu, oh saya ternyata anak ini punya potensi, daripada kita, ih aku tahu nih cara ngolah sampah tapi nggak berani ngomong.
2: Yudi berharap semakin banyak generasi muda berani mengenali potensi diri dan mengambil peran nyata di lingkungan masing-masing. Menurutnya kontribusi sekecil apapun akan menjadi fondasi bagi lahirnya perubahan yang lebih besar apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pendengar, pengelola Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
3: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu. Karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Gede Eka Sandi Asma.

0: yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung terus melakukan monitoring atlet-atlet cabang olahraga yang telah masuk tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Bali 2027. Monitoring menjadi keharusan untuk memastikan kelayakan patriot olahraga Bumi Keris bertanding di Buleleng.
3: Apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya itu menjadi barometer kami.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung terus memantau perkembangan atlet di masing-masing cabang olahraga yang telah terjaring ke dalam tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Ketua Umum KONI Badung Made Sutama menegaskan, monitoring wajib dilakukan untuk memastikan tim bayangan yang terpilih benar-benar berkualitas. Made Sutama mengatakan, promosi dan degradasi tetap diberlakukan bagi atlet yang telah masuk tim bayangan. Nantinya pada awal 2027, KONI Badung akan menentukan tim definitif untuk diturunkan menjadi pasukan Bumi Keris berlaga di Porprov Bali 2027 Buleleng.
3: Apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya itu menjadi barometer kami untuk persiapan Poprov tahun 2027 di Buleleng. Dan kami juga sudah menerima dari cabor tentang tim bayangan. Nah, setelah tim bayangan diterima di KONI, kami nanti akan monitor sejauh mana tim bayangannya itu benar-benar hasil dari seleksi dari masing-masing cabor. Terus kita juga akan melihat apakah tim bayangan itu hanya sekedar tim bayangan atau memang benar-benar sudah tim bayang yang dipersiapkan Porprov.
4: Sementara itu, Ketua Harian Pengkap Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung Putu Sugiarto mengatakan, mulai bulan September, masing-masing perguruan pencak silat di Badung akan melakukan seleksi internal melalui berbagai kejuaraan. Selanjutnya, pada pertengahan November, para juara-juara di masing-masing perguruan akan diseleksi lagi oleh tim pelatih IPSI Badung.
3: IPSI Badung nanti akan menyeleksi juara-juara ini nantinya untuk atlet Poprov adalah perkiraan pertengahan November 2026. Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
4: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres IPSI Bali ini mengatakan, saat ini para atlet pencak silat Badung masih menjalani latihan desentralisasi di masing-masing perguruan. Mereka juga mengikuti latihan terpusat seminggu sekali untuk penajaman kualitas fisik, teknik, dan mental spiritual. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya wakil Bali pada Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Sebanyak 7 atlet diturunkan untuk bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
5: Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi.
6: Pengurus Kabupaten Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau MIC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme atau akrab disapa Gede Bude mengatakan keikutsertaan dalam IMC 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan oleh Pengkap Muay Thai Buleleng.
7: Kami mengirimkan 7 atlet, 3 putri, 4 cowok, dan kami ingin tahu seberapa kemampuan atlet Muay Thai Buleleng. Kami ingin juga mengetahui di Kejurnas 2026 ini, namun kami tetap bangga sekali karena ini event yang sangat bergengsi.

0: pernah kami ikuti, yaitu kurang lebih dari 460 fighter. Nanti kita akan di sini berlomba setahun karu nanti ke depan. Hasilnya sangat bagus.
1: Sementara itu, Ketua Pengkap Muatai Buleleng Iwayan Tarik Adnyane menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.
2: Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi pembinaan dan proses regenerasi atlet, dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya mampu membawa nama Buleleng dan Bali bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
1: Indonesia Muay Thai Championship 2026 dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pembukaan juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Perwakilan KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, KONI Jawa Barat, Forkompinda Jawa Barat dan Kota Bekasi, serta sejumlah Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia. RR Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu nak ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: empat, satu, dua, tiga, empat. Pada bela putih, omaklah, tegak, gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu Homa pernah lihat. Ada gelak jalan, ada Homa berdela, orang bapain sibuk.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Pro 1.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Pendengar, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, yaitu bersama Desa Pera. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar Radio RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Bali berlaku 7 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diprediksikan cerah berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 32 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

balik keseruannya, ternyata lomba panjat pinang punya makna dan sejarah yang tak sekedar hiburan semata. Tradisi panjat pinang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, orang-orang Belanda menggantungkan berbagai hadiah menarik di puncak pohon pinang, mulai dari bahan pangan hingga pakaian. Kebiasaan ini kemudian juga diikuti masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian orang menganggap panjat pinang sebagai kenangan pahit masa kolonial, tetap ada nilai positif yang bisa dipetik. Lomba ini melatih kreativitas dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama.

0: Ratu RRI Singaraja. Selamat pagi untuk hari Jumat Anda kali ini yang sudah mulai merasa sedikit santai katanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia menyapa kami, yang mengirimkan beberapa ucapan selamat pagi ya. Terima kasih untuk Ibu Janura, untuk Pak Jeromaliarse, dan juga siapa ini? Terima kasih juga untuk siapa nih tadi ya, udah lewat ya. Pokoknya untuk Pak Nyoman juga terima kasih, selalu menyemangati kami di pagi hari untuk mendoakan yang terbaik juga, terima kasih. Nah, satu informasi, oh untuk Bunda Budi juga terima kasih yang lagi monitor, terima kasih banyak. Untuk informasi berikutnya kami dapatkan dari media Radio Berita Online terpercaya pastinya, yaitu rri.co.id. Ataukah Anda bahwa program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan progres. Hingga 5 Agustus 2026 sebanyak 167.139 orang ya warga telah terdata atau mencapai 62,06% dari total sasarannya, 269.323 kepala keluarga, sebagai upaya menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Nah, percepatan pendataan tersebut terus dilakukan melalui kegiatan grebek Perlinsos yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng. Salah satunya yang berlangsung di lingkungan 1 dan 2 Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, dengan melibatkan agen Perlinsos yang melakukan verifikasi data sosial ekonomi masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah melalui portal Perlinsos. Menurut Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, yang mengatakan bahwa digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi real di lapangan, sehingga penyaluran bantuan pemerintah semakin tepat sasaran. Dan dalam pelaksanaan grebek Perlinsos di Kelurahan Kaliuntu, sebanyak 83 warga berhasil didata. Hasil verifikasi menunjukkan satu orang berpotensi menerima BPNT dan PKH, dua orang berpotensi menerima BPNT, dan 63 orang dinyatakan belum memenuhi kriteria penerima bantuan. Sedangkan 17 orang lainnya masih menunggu proses verifikasi lanjutan. Sedangkan Lurah Kaliuntu Iketut Sudarsana yang mengapresiasi pelaksanaan grebek Perlinsos mengatakan bahwa membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memastikan validitas untuk data sosial ekonomi warganya. Baik, jadi jangan patah semangat ya untuk Anda yang pastinya juga memang seksus ekonomi masih berlanjut juga bahkan ya. Jadi berikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Informasi ini bisa Anda cek melalui media Radio Berita Online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, kak. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permen.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan itu mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa, hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Dan pastinya keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan di Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. BRIN juga menerapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik bernilai rendah di tingkat desa dan hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan pendengar, pastinya informasi ini bisa Anda klik di rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu jangan lupa Anda bisa ikuti acara Halo RRI untuk sharing Anda terkait secara umum ya, apa yang ingin disampaikan silakan. Nanti kami nantikan untuk partisipasi Anda melalui line telepon 0362246444 ataupun WhatsApp call, WhatsApp chat kami 08113999790.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.